0: Yanto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
1: Ya, kan udah viral di mana-mana.
2: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak itu, kan? Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
3: kenal. Iya. Kalau...
2: Ayo kita lihat aja.
1: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke.
0: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtib, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
5: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
6: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
5: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
6: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
7: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
6: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu

0: menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
1: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya karya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita. Untuk menghidupkan tradisi, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Karya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, pameran Karya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
2: Karya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
0: Adapun pameran Karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.

0: pada 2026. Pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
1: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
0: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
2: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
0: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
4: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
5: Kalau Ika dihubungi sampai emak, karena emak ngaji sampai balik sama anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah itu, akhirnya aku pas pertama masuk, hanya panggil anak aku, mungkin tak terangah karena tembok atau angin kadang, dia lala menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya rekam kok, ada rekamannya, ini rekam dari awal lagi dia merembes masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang enggak enak perasaan kita kan, bilang pas saya itu lama, gue katanya rumah hancur, cuman yang sama punya ibu, enggak bisa, ada lagi kami sama abang, sama suami, katanya berdua, gitu. Ada surang sampai sini kak, katanya. Kami katanya menjemput anak, tuh, alhamdulillah masih selamat.
4: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur, dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
5: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lama geser, lama parah. Lumpur sampai ke plafon bekas tinggi itu. Bahkan mendoannya. Lagi trauma tuh berat.
4: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
6: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanjat Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar bang. Langsung saya tepat-tepat ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Kita tanya lah balkon rumah tetangga ini bang. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang. Merasakan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan-kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
4: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
6: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena tersendiri baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
7: Berarti air berbelok ya bang?
6: Air berbelok bang.
7: Tapi mungkin aliran baru ya?
6: Ya mungkin aliran baru. Iya bang.
4: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
9: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu, kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian, Brigadir Susan melaporkan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
3: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali di 91 FM RRI Bodai.

Kita kembali di 91 FM RRI Bone. Dan pendengar, di hari Minggu di pukul 9 nanti kita akan ikuti siaran ibadah Minggu untuk umat Kristiani dari Pro 1 RRI Makassar. Dan sambil kita nantikan ibadah Minggu, kita akan mendengarkan jazz musik untuk Anda.

pendengar masih bersama kami di 91 FM RRI Bone dan tentunya masih ditemani Ulfa juga nih pagi ini. Dan kita masih menantikan siaran gereja ya dari Pro 1 RRI Makassar dan saya ingin ingatkan kembali untuk Anda pendengar yang ingin melintas di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Sultan Hasanuddin bahwa ada rekayasa lalu lintas dari Satlantas Polres Bone yang diberlakukan sejak kemarin ya 26 hingga hari ini 27 September 2026. Seperti yang kami sampaikan kemarin bahwa hari Sabtu dan Minggu itu Jalan Jenderal Sudirman juga Jalan Sultan Hasanuddin ditutup dalam rangka kelancaran dan keamanan arus lalu lintas. Dan untuk Anda yang ingin melintasi jalan tersebut, di arus lalu lintasnya dialihkan melalui jalan Kaurang, atau Anda juga bisa memilih untuk menggunakan jalur di Jalan Andalas dan juga Jalan Sukawati. Jadi untuk Anda pengguna jalan dihimbau untuk mengikuti rambu dan petunjuk petugas di lapangan serta memilih jalur alternatif yang telah ditentukan. Jadi berlangsung dari Sabtu hingga hari ini pendengar ya, besok bisa Anda akses kembali, Anda bisa melintasi kembali Jalan Jenderal Sudirman dan juga Jalan Sultan Hasanuddin. Dan selamat berakhir pekan saja kami ucapkan untuk Anda. Kami masih akan lanjut jazz musik hingga jelang pukul 9 nanti.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti siaran ibadah Minggu, khususnya untuk umat Kristiani. Dan dari RRI Bone, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

0: kita tabiskan ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 menjadi nas pembimbing bagi kita semua yang mengatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Terimalah salam, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
1: Dan menyertaimu juga.

Jemaat yang kekasih, Allah mengalirkan rahmat-Nya kepada seluruh ciptaan. Namun, kita manusia justru merusak aliran kehidupan itu. Di hadapan Allah Pencipta, mari mengakui kelalaian.

dan kami berduka. Sungai-sungai mengalir tercemar, lautan tersedak oleh plastik, kehidupan laut lenyap dari lautan yang kian memanas. Terumbu karang memudar, dan usaha perikanan

meninggi dan menelan pesisir. Badai bertambah kuat. Banjir menghancurkan rumah-rumah. Kekeringan meretakkan bumi dan anak-anak menderita dahaga.

menjaga badan-badan airmu. Kami telah mengonsumsi air tanpa batas. Kami telah mencemari apa yang engkau sebut baik. Kami telah lupa bahwa sungai kehidupan mengalir dari tahtamu.

Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus melalui kesaksian pujian yang dinyatakan, dan kiranya itu jadi berkat bagi kita semua. Jemaat Tuhan, saatnya kita ada dalam pemberitaan firman. Kita tenangkan hati, pikiran, seluruh hidup kita. Kita tinggalkan aktivitas kita. Bersama kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau. Saatnya kami akan membuka Alkitab, membaca dan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kami memohon kuasai kami Tuhan dengan Roh Kudus, sehingga kami beroleh hikmat dan pengertian akan firman-Mu. Biarlah ini menjadi waktu yang baik bagi kami belajar firman-Mu. Jauhkan kami dari segala pencobaan, agar dalam damai-Mu kami fokus mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, haleluya.

0: Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-37. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-37 yang menyatakan cara hidup jemaat. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi kelahiran Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu mengucap syukur kepada Allah.

Silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam ruang ibadah ini ataupun yang mengikuti secara live streaming, selamat pagi, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu bapak bolehlah kasih salam kiri kanan, katakan damai sejahtera bagimu. Kasih senyum-senyum bapak ibu ya, biar gak tegang-tegang. Iya. Iya, nanti yang di depan ke belakang nanti ya. Iya. Jemaat Tuhan, mungkin ada pertanyaan, kenapa ya vikaris yang pimpin? Apakah ini dalam rangka pertukaran vikaris? Jawabannya tidak. Ya, ini adalah dalam rangka pertukaran PF Mupel Sulselbara yang seharusnya mentor saya, Ibu Pendeta Christine Jamakaunang yang melayani di Immanuel. Tapi karena beliau ada dalam utus sambut di Getsemani Malang, sehingga mentor memandatkan atau menugaskan vikarisnya untuk menggantikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini, bersatu hati dalam pelayanan kasih. Ada satu kalimat yang sering kita dengar dalam sebuah kebersamaan. Ini kalimatnya. Next. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ungkapan sederhana ini memiliki makna yang mendalam. Bahwa dalam bersatu kita teguh, bahwa dalam bersatu kita kuat, dan membuat kita mampu menghadapi berbagai persoalan secara bersama-sama. Sebaliknya, ketika kita tidak lagi bersatu, ketika kita terpisah atau tercerai-berai, berjalan sendiri-sendiri, maka kita akan mudah mengalami yang namanya keruntuhan atau kehancuran. Jadi yang namanya persatuan atau bersatu itu memberikan kekokohan atau keteguhan, sehingga kita tidak mudah dihancurkan oleh pelbagai tantangan dalam kehidupan ini. Demikian juga dalam kehidupan persekutuan jemaat Tuhan. Hidup dalam persatuan atau bersatu itu menjadi harapan, menjadi cita-cita kita bersama, agar persekutuan yang kita bangun itu benar-benar menguatkan dan bermakna. Nah, hal inilah yang kita temukan dalam bacaan kita saat ini, bahwa jemaat mula-mula itu hidup dalam persatuan, hidup bersatu dalam kasih. Lalu pertanyaannya, mengapa mereka dapat hidup dalam persatuan? Dan persatuan yang bagaimana yang mereka ciptakan, yang mereka upayakan? Ini yang bersama-sama akan kita renungkan, kita refleksikan, dan kita hayati dalam kehidupan beriman melalui Kisah Para Rasul 4 ayat 32-37. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul adalah lanjutan kabar baik yang ditulis oleh Lukas. Dia juga adalah penulis Injil Lukas. Kalau di Injil Lukas, dia menceritakan, mencatat segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus, maka dalam kitabnya yang kedua ini, di Kisah Para Rasul ini, dia menerangkan apa yang selanjutnya diperbuat dan diajarkan oleh murid-murid atau rasul-rasul ketika Yesus telah naik ke surga. Tapi ya, meskipun ada begitu banyak karya para rasul yang dicatat di Kisah Para Rasul ini, wibawa kitab para rasul bukanlah terletak pada karya rasul yang bertugas memberitakan Injil di Yerusalem maupun sampai ke Asia Tengah. Bukan itu yang mau ditonjolkan, bukan. Melainkan terletak pada pusat dan inti pemberitaan Injil,

pasal sebelumnya yang berbicara tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus yang tepat terjadi di hari Pentakosta. Peristiwa pencurahan Roh Kudus itu memberikan dampak yang besar terhadap cara hidup jemaat mula-mula, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi yang ada di Yerusalem. Kalau kita baca Bapak Ibu di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dan pasal 4 ayat 32 sampai 37, kita akan menyaksikan tentang bagaimana cara hidup jemaat mula-mula yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka mendengarkan khotbah Petrus dan rasul-rasul lain, menjadi percaya, dan mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di Bait Allah dan melakukan kegiatan bersama. Apa kegiatannya? Mereka bertekun dalam persekutuan dan dalam pengajaran para rasul. Lalu di ayat 32 dikatakan bahwa mereka itu hidup sehati dan sejiwa. Di tengah kepelbagaian, latar belakang, cara berpikir, usia, bahkan pola pikir dan seterusnya, mereka dikatakan hidup sehati dan sejiwa. Mereka semakin disadarkan akan anugerah besar yang dikaruniakan Allah, yaitu janji keselamatan yang telah digenapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi mereka tidak lagi dibelenggu oleh orientasi hidup hanya tertuju pada diri sendiri. Aku, aku, dan aku. Tidak. Justru jemaat mula-mula itu, mereka dalam persekutuan, ya, perkumpulan itu, mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira. Bahkan dikatakan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan penuh kuasa, para rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Jadi di sana Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang kekurangan. Tidak. Sebab semua orang yang mempunyai tanah atau mempunyai rumah, dia jual punya dia, lalu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Salah satu seorang yang menjual ladangnya, lalu membawa uangnya ke depan kaki para rasul adalah Yusuf, yang oleh para rasul disebut Barnabas, yang berarti anak penghiburan. Seorang Lewi, kelahiran Siprus. Salah satu contohnya itu diangkat. Dia jual lahannya, serahkan dananya, dibagikan kepada yang membutuhkan. Inilah gambaran cara hidup jemaat mula-mula. Kebersamaan dalam kasih membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Kebersamaan atau bersatu hati dalam pelayanan kasih membuat mereka ini jadi orang-orang yang ringan tangan dalam menolong, ringan tangan dalam membantu. Mereka yang mampu, yang lebih, memiliki lebih, membagikan kepada saudara-saudara yang tidak mampu. Jadi tidak ada ketimpangan di sana Bapak Ibu. Dan tidak ada istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tidak ada. Mari kita bayangkan ya, betapa luar biasanya kalau kehidupan seperti itu di dunia ini. Tidak ada istilah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Semua punya mata hati yang terbuka lebar-lebar untuk melihat penderitaan orang lain dan menopang mereka. Karena itu mereka disukai banyak orang dan orang lain pun tertarik kembali. Mereka ingin mengenal Yesus, Juru Selamat yang meneladankan sikap itu kepada mereka. Dan kalau kita baca seterusnya ya, jumlah mereka itu semakin hari semakin bertambah, semakin banyak orang-orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Nah, menjadi pertanyaan kepada kita, apakah yang menyebabkan jemaat mula-mula itu bersedia
memberikan miliknya untuk dipakai bagi keperluan orang lain. Apa ya yang menyebabkan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua karena karya Roh Kudus. Roh Kudus yang mengubah hati mereka yang tadinya egois menjadi murah hati, penuh kasih, menggerakkan hati mereka untuk berbagi. Roh Kudus membuat mereka hidup dalam persekutuan yang erat, di mana kepentingan bersama lebih utama dari kepentingan diri sendiri. Roh Kudus membuat mereka tidak lagi menganggap harta benda itu sebagai milik pribadi yang harus digenggam erat, melainkan sebagai sarana untuk saling menopang dan jadi berkat. Roh Kudus membuat mereka memiliki komitmen yang kuat agar tidak ada seorang pun yang melarat, tidak ada seorang pun yang menderita sendiri, tidak ada seseorang pun yang kekurangan dan kelaparan. Roh Kudus yang berkarya di dalam hati mereka. Di sini kita melihat peran Roh Kudus yang mengubah hati sangat besar ya. Dan mereka menerima Roh Kudus, menjamah hati mereka, dan mereka mengerjakan pelayanan kasih di tengah keberagaman dan kebersamaan. Lalu pertanyaan bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah Roh Kudus masih bekerja di gereja sekarang ini dan memiliki kuasa yang sama seperti di jemaat mula-mula? Kira-kira masih atau tidak? Sama atau tidak? Sama, Bapak Ibu, atau tidak? Atau beda Roh Kudusnya? Jawabannya sama. Roh Kudus memiliki kuasa yang sama dulu, kini, dan selama-lamanya, sama seperti ketika dia curahkan kepada jemaat mula-mula sampai sekarang ini pun dan selama-lamanya. Roh Kudus masih bekerja dan berkuasa sampai sekarang ini. Hanya saja yang jadi persoalannya ya, terkadang kita orang-orang percaya yang tidak mau menerima Roh Kudus bekerja di dalam diri kita dan tidak rela memberikan hati kita untuk dijamah, untuk diubah, untuk dibarui oleh Roh Kudus. Jadi bukan persoalan Roh Kudusnya tidak ada, tapi kita yang mengeraskan hati.

untuk pertumbuhan dan perkembangan dalam iman dan pelayanan kasih. Hal inilah yang menghalangi kita untuk memiliki hati yang peduli, yang mau menolong saudara-saudara yang berkekurangan. Nah, ini juga yang menghambat kita untuk mau bersatu hati dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan cara hidup jemaat mula-mula, mereka hidup sehati dan sejiwa. Dan kita tahu bersama, sehati dan sejiwa dalam kebersamaan atau sebuah perkumpulan itu adalah sesuatu yang sulit. Karena tiap-tiap orang punya pikir, pola pikir yang berbeda, punya harapan yang berbeda, latar belakang, bahkan suku yang berbeda. Namun dalam perbedaan itu Roh Kudus yang berkarya menyentuh hati jemaat mula-mula sehingga mereka dimampukan hidup dalam sehati dan sejiwa. Maka saat ini kita, gereja saat ini pun dipanggil, diutus untuk hidup sehati dan sejiwa. Kira-kira jemaat Immanuel ini sehati dan sejiwa atau? Halo? Sehati atau sejiwa? Iya. Sehati dan sejiwa bukan berarti semua orang harus punya kemauan yang sama. Dalam persekutuan, ya tentu sekali lagi ya Bapak Ibu, enggak tahu berapa kakak di Immanuel ini ya, masing-masing punya pola pikirnya, punya harapannya bagi gereja Tuhan ini, punya budaya, punya suku yang berbeda-beda. Ada berapa banyak suku di sini? Masing-masing punya cara pandang yang berbeda. Yang penting adalah kita belajar menyangkal keinginan pribadi ketika keinginan itu mulai menghalangi tujuan bersama di dalam Kristus. Jadi buang jauh-jauh ketika kita adalah sebagai orang-orang yang punya prinsip pokoknya, ah ini yang susah. Pokoknya harus sesuai dengan kemauan saya, pokoknya, yang penting pokoknya. Tetapi kita memikirkan apa yang kita lakukan ini membawa kita semakin dekat kepada Kristus dan semakin mempererat tali persekutuan atau justru membuat kita berjalan untuk kepentingan diri sendiri dan menyebabkan pecah belah. Ya. Jadi kita semua diajak pertama pesan firman Tuhan hidup sehati dan sejiwa. Caranya minta Roh Kudus berkarya dalam hati kita. Agar kita dimampukan hidup sehati dan sejiwa bersatu di dalam Tuhan di tengah-tengah kepelbagaian harapan, kepentingan, pola pikir, budaya yang ada di Jemaat Immanuel Makassar ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya, kehadiran kita bukan membawa perpecahan di tengah perbedaan, tidak mengkotak-kotakkan suku, usia, dan lain-lain, tapi justru kita mensyukuri karya Allah yang memelihara dan kita merawat perbedaan untuk bersatu dalam kebersamaan. Itu yang pertama, kita diajak hidup sehati dan sejiwa. Jangan sampai kita memang satu di tempat ini, tapi kita ada dalam perbedaan yang sungguh dalam hati kita. Kita sama-sama melayani, kita sama-sama dalam persekutuan, tapi justru ada sesuatu yang berbeda, lalu itu menyebabkan perpecahan. Yang satu menceritakan yang satu, yang dua menceritakan yang lain. Ya, rumah Tuhan ini kiranya tidak menjadi sarang perpecahan di antara kita yang berbeda. Kalau kita perhatikan cara hidup jemaat mula-mula, mereka memiliki ciri khas sebagai sebuah persekutuan, yaitu kasih. Mereka hidup dengan melakukan pelayanan kasih. Maka gereja saat ini pun seharusnya memiliki ciri khas yang sama, yaitu hidup dalam pelayanan kasih. Ya, itu ciri khas kita, kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar dari itu semua adalah kasih. Ciri khas gereja harus kasih. Tapi kasih yang bagaimana? Kasih biar, kasih tinggal. Tidak seperti itu Bapak Ibu, kasih. Kasih agape, kasih Kristus yang rela berkorban. Tetapi bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika gereja justru sibuk mengurus, memikirkan untung rugi?
Ya, katanya kan ciri khas gereja kasih. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Jika gereja justru sibuk menghitung untung rugi. Bagaimana jika kenyataannya gereja justru lebih berusaha mengumpulkan, mengumpulkan, mengumpulkan, mengumpulkan, mengumpulkan untuk dirinya sendiri. Bagaimana ya kira-kira kalau seperti itu? Maka firman Tuhan ini menjadi kritik bagi gereja, ya, dan bagi kita semua, karena gereja itu bukan gedungnya. Kita semua persekutuan orang percaya. Semua ini sekali lagi dapat kita kerjakan apabila kita bersedia memberi diri untuk diubah oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak dibelenggu oleh orientasi hidup yang hanya tertuju pada diri sendiri. Dan kita punya hati yang memahami bahwa bukan seberapa banyak yang kita dapatkan, bukan seberapa banyak gereja dapatkan, tapi seberapa banyak gereja dan kita semua jadi berkat melalui kehadiran kita di tengah-tengah dunia dan membawa manfaat bagi orang lain. Ya, bagaimana GPIB Immanuel dalam pelayanan diakonia dan pelkes aman? Iya, itu ruang kesaksian untuk pelayanan kasih. Mari mengingat keunikan jemaat mula-mula, yaitu kasih. Kasih itulah yang menjadi ciri khas kita. Kasih itulah diri kita. Hiduplah dan kembangkanlah kasih itu. Ya, setiap orang yang mengaku Kristus, setiap orang yang mengaku percaya kepada Allah, dia hidupnya harus dalam kasih. Kalau tidak, berarti omong kosong. Ada lagu anak sekolah minggu itu ya.

Ya, kalau kita mengaku kenal Allah, Allah adalah kasih, maka kita juga harus dalam pelayanan kasih kepada orang lain. Biarlah kehadiran kita membawa berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipuji dan

Jemaat disilakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hai langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari bersama kita naikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Ya Yesus Sang Firman yang hidup, kami mengucap syukur atas taburan firman-Mu dalam pertolongan Roh Kudus. Kami telah diingatkan bagaimana kehadiran gereja mula-mula menjadi teladan bagi gereja saat ini, bagi kami semua. Engkau ingatkan kami agar hidup dalam kesatuan, sehati, sejiwa, dan hadir melakukan pelayanan kasih. Sebab pengorbanan Yesus Kristus adalah bentuk kasih yang terbesar yang harus kami teruskan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Bapa, biarlah kami sebagai gereja saat ini benar-benar menghayati firman Tuhan ini. Kami tidak memikirkan diri kami sendiri. Kami tidak berorientasi pada kepentingan kami. Tetapi kami dalam pertolongan Roh Kudus memiliki hati yang peduli, hati yang mau melihat penderitaan yang lain, hati yang mau menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan, sehingga gereja Tuhan ini membawa dampak yang baik, membawa kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui kehadiran kami dan

tertunduk beribadah kepadamu. Kami yang hadir dalam pelbagai pergumulan kami masing-masing, Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami dengan kesehatan. Tubuh, roh, dan jiwa kami sehat karena Tuhan yang menolong. Dan dalam tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, kami diizinkan untuk melaksanakan setiap peran tanggung jawab kami di tengah-tengah pekerjaan. Tuhan, tolong kami agar menjadi pekerja yang rajin, yang tulus, yang jujur, dan jadi berkat di tengah-tengah pekerjaan kami. Bapa, saat ini kami menopang dalam doa jemaat Tuhan yang hadir dalam pergumulan iman. Entah itu karena pergumulan ekonomi, relasi, sakit penyakit, semuanya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Biarlah karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan buatlah kami menjadi umat-Mu yang tidak mudah putus asa, tapi terus berpengharapan kepada-Mu, sambil terus mengerjakan apa yang dapat kami lakukan, dan mempercayakan hasilnya kepada-Mu. Bapa di sorga, kami menopang dalam doa jemaat Tuhan yang saat ini dalam studi, menempuh pendidikan di kota Makassar. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat, kepintaran, kemampuan dalam melanjutkan studi kami, sehingga kami boleh sukses dan meraih hasil yang terbaik karena campur tangan Tuhan. Masa depan kami, kami serahkan kepada-Mu. Kami menopang dalam doa peran tanggung jawab kami, Tuhan. Kami sebagai istri, sebagai ibu, Tuhan, berikan kami kesabaran, sukacita, kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga kami. Kami sebagai suami, sebagai ayah, Tuhan juga memberikan kami kekuatan, kesehatan, semangat, sukacita untuk menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga di tengah-tengah keluarga yang Kau percayakan bagi kami. Bapa di sorga, kami serahkan utuh dan penuh kehidupan kami. Mungkin kami datang dengan pengharapan, pengharapan akan mendapatkan pekerjaan. Tuhan, Engkau sumber berkat, maka biarlah Engkau membukakan jalan berkat bagi kami semua yang senantiasa berpengharapan mendapat pekerjaan dalam campur tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, di waktu-Mu nanti yang terbaik, kami akan memperoleh pekerjaan menurut cara pandang Tuhan yang terbaik bagi kami. Bagi kami yang datang membawa harapan, berharap mendapatkan keturunan, Tuhan, Engkaulah Sang Pencipta bagi kami umat manusia, maka biarlah kehendak-Mu yang jadi, sehingga di waktu-Mu yang terindah, Engkau kiranya mengizinkan, menitipkan buah hati, buah cinta di tengah-tengah keluarga kami. Dalam kami semua yang hadir, Engkau mengerti, Engkau melihat kedalaman hati kami, apa yang menjadi harapan-harapan kami, kami serahkan kepada-Mu. Bapa di sorga, saat ini bersama-sama kami menopang dalam doa jemaat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kami menopang dalam doa saudari Joan Riupasa, saudari Nova Sahetapi, saudari Christine Tampubolon, Ibu Ija Tampubolon, saudari Febri Domingus, Bapak Hero Manalu, saudara Yosafat Lamanda, Bapak David Patrick.

Bu Johanna Belegur, Bapak Maxi Watimena, Ibu Grace Latu Papua, Bapak Megi Wu Rarah, atau kami yang saat ini datang dalam kelemahan tubuh. Bapa di sorga, kami memohonkan belas kasih-Mu untuk menjamah saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah kuasa pemulihan dari Tuhan mengalir bagi setiap orang yang berserah, orang yang percaya kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, saudara-saudara kami akan berangsur-angsur pulih dan sembuh dan berjumpa kembali dalam persekutuan yang memuliakan nama Tuhan, dalam tubuh yang sehat, yang kuat karena anugerah-Mu. Bapa di sorga, kami menopang dalam doa keluarga GPIB Immanuel Makassar, khususnya keluarga Anggerini Filemon, keluarga Ana Berta Manuputi Huta Barat, keluarga Ari Atal Sumolang, keluarga Ibu Aslinda Hamad, dan keluarga Bartolomeus Masa. Biarlah keluarga-keluarga ini ada di hadapan-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati bahtera rumah tangga yang mereka jalani. Dan Tuhan cukupkan setiap kebutuhan, keperluan keluarga ini. Dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak mudah, ada begitu banyak gelombang hidup yang harus ditempuh. Tapi Tuhanlah sang nakhoda yang memimpin perjalanan keluarga dan tiap-tiap keluarga. Bapa di sorga, saat ini kami menopang dalam doa gereja-Mu, GPIB, jemaat Immanuel Makassar. Tuhan kiranya berkenan memberkati gereja-Mu ini dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Memberkati seluruh pelayan yang ada, presbiter, ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, PHMJ, unit-unit misioner, pelkat, komisi, panitia pembangunan, BPPJ, dan program kerja, pegawai kantor.

dan pelayanan yang kami lakukan, biarlah gereja Tuhan ini semakin menjadi berkat, dan di dalam gereja Tuhan ini umat Tuhan semakin hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami terus diutus Tuhan mewartakan kabar keselamatan. Bapa di sorga, kami menopang dalam doa secara khusus hari ulang tahun paduan suara jemaat Immanuel yang ketiga tahun tanggal 24 September 2026. Tuhan berkati agar paduan suara jemaat Immanuel terus memberikan diri lewat talenta yang kau berikan, mengumandangkan dan memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian yang diberikan. Berikan kesatuan hati, kekompakan, ketulusan dan kesetiaan dalam latihan-latihan paduan suara, sehingga paduan suara jemaat Immanuel terus eksis dalam memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan menghadirkan damai-Mu di tengah-tengah bangsa ini, memberkati semua pemimpin negara. Secara khusus menopang dalam doa pemerintah Kota Makassar. Biarlah Makassar selalu ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kami teringat pada saudara-saudara kami di Indonesia yang mengalami kekeringan, kebakaran akibat kebakaran hutan dan bencana-bencana yang lain. Tuhan Yesus, kiranya berkenan mengampuni segala dosa kami dan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas jemaat Tuhan yang bersuka cita pertambahan usia hari ulang tahun kelahiran seminggu yang akan datang ini, yang berjalan. Biarlah sukacita usia yang baru membuat mereka semakin mengenal Kristus, memiliki kedekatan yang dekat dengan Kristus, dan mereka diberkati, diberikan usia umur yang panjang, berikan kekuatan kesehatan. Setiap harapan mereka Tuhan dengarkan. Kami mengucap syukur atas hari ulang tahun perkawinan. Biarlah rumah tangga kami terus kokoh dalam pimpinan-Mu. Kami menopang dalam doa jemaat Tuhan yang berduka cita pasca ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan juga memeluk mereka, memberikan penghiburan dan kekuatan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa yang baik. Akhirnya kami serahkan utuh dan penuh perjalanan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Kami siap memasuki minggu kerja yang baru dalam anugerah-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi satu detik dari kehidupan kami. Yang kami tahu, Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapa. Ini syukur, ini doa dan harapan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat.

0: satu, ketuhanan yang maha esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dan adik-adik semua. Selamat menikmati hari libur adik-adik dan semua pendengar RRI Bone. Dan untuk hari ini bareng Via di 91 FM RRI Bone, kami kembali hadirkan program Pau Pau Rikado yang merupakan kerjasama antara RRI Bone dan Rumah Cerita 24. Dan untuk hari ini di studio kami sudah bersama dengan adik Naura Asure Belva dan Ahmad Akil Ibrahim, serta ada Kak Fahmi juga. Untuk hari ini akan menghadirkan Pau Pau Rikado dengan judul Using Bola Soba. Dan kita langsung saja bersama dengan Kak Fahmi.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bone pagi ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

91 FM RRI Bone telah kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar ya, program Pau Pau Ricardo, di mana program ini merupakan kerjasama antara RRI Bone dan Rumah Cerita 24. Semoga tadi adik-adik yang menyimak bisa mengambil pelajaran ya dari kisah Using Bola Soba tadi disampaikan sama adik Naura dan Ahmad Akil. Dan saat ini masih bersama Via di ruang dengar adik-adik dan pendengar RRI Bone, kami hadirkan persembahan lagu dan nantinya juga akan kami hadirkan sandiwara radio di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Iku gak bisa tau musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Lah, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap wis temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sik di pertemuan kali ini?
2: Aku sik.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
4: Intan. Yang katanya indigo itu Tasit.
3: Nah iya bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe sinen itu. Yang kamu.
0: Loh lak jadi ngerumpi dewe.
3: Sorry. Oke. Jadi gini,

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong gelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
2: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
2: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
0: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
0: Sakit emang ya, anak.
1: Ih, turun gak?
0: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
3: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
4: Iya, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
5: Level 4 ini, Pak Duse. Main merinding aku.
4: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
5: Sorry, refleks. Terus, sit.
4: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
1: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
0: Astaga, kok bisa?
1: Shh, ayo turun. Sini aku gandeng. Pelan aja.
0: Aku takut, Atan.
1: Gak sepertinya kamu pikir kok.
0: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?

0: Saya yang pingin kok tante.
1: Kalian ini kenapa gak tidur, malah keliaran?
0: Anu bu, kami... Udahlah Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
0: Tante mau apa sama piano itu?
2: Shh, tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini, waktu dia masih hidup.
2: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini, supaya anak-anak kos gak ribut.
2: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
0: Iya tante, pasti-pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik, sana tidur lagi.
3: Wala rekaman, gak rai parno air ya tante itu.
2: Tapi, anu, itu belum selesai.
4: Hah? Gak terus?
0: Gak enak ini perasaanku.
2: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Monesiang ini.

91 FM RRI Bone. Selamat siang pendengar, dan siang hari ini kita bersama di program Musik dan Info untuk akhir pekan ini, dan Via akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati akhir pekan Anda, pendengar, hari Minggu Anda, dan semoga lagu-lagu yang nantinya akan kami hadirkan serta informasi yang kami lansir dari rri.co.id seputar gaya hidup juga akan menemani Anda siang hari ini.

91 FM RRI Bone. Pendengar, cuaca Watampone siang hari ini tampak cerah. Nah, untuk Anda yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, sepertinya harus memperbanyak minum air putih ya, karena jangan sampai dehidrasi. Dan begitu juga menggunakan tabir surya, karena ini untuk melindungi kulit Anda tentunya pendengar. Karena ya seperti kita ketahui, beberapa bulan terakhir ini cuaca sedang panas, tidak pernah hujan. Jadi tetap jaga kesehatan Anda tentunya pendengar. Dan untuk siang ini suhu udara mencapai 31 derajat Celcius untuk wilayah Kabupaten Bone. Kali ini informasi seputar gaya hidup yang dilansir dari rri.co.id yang ingin kami hadirkan di musik dan info akhir pekan, yakni seputar pangan ultra proses tak bisa dinilai dari pengolahan semata. Dilansir dari rri.co.id, pangan ultra proses tidak dapat dinilai hanya berdasarkan banyaknya tahapan pengolahan. Kandungan gizi, tujuan pengolahan, keamanan, serta pola konsumsi juga perlu menjadi pertimbangan. Nah, Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University, Profesor Purwiyano Haryadi mengatakan bahwa klasifikasi UPF yang banyak digunakan saat ini merujuk pada sistem NOVA. Sistem tersebut membagi pangan berdasarkan tingkat dan tujuan pengolahannya. Dan menurutnya, pengolahan pangan memiliki berbagai tujuan, mulai dari meningkatkan keamanan dan memperpanjang masa simpan hingga meningkatkan daya cerna. Pengolahan juga dapat menghasilkan karakteristik tertentu pada produk pangan. Lebih lanjut, Purwiyatno mengatakan teknologi pengolahan pangan juga memungkinkan fortifikasi dan reformulasi produk. Produk tersebut ini dapat digunakan untuk menambahkan zat gizi tertentu atau mengurangi komponen yang beresiko bagi kesehatan. Ini dinilai penting pendengar untuk pangan dengan kebutuhan khusus, seperti untuk bayi, anak usia dini, ibu dengan kebutuhan nutrisi tertentu, dan individu dengan kondisi medis tertentu yang dapat membutuhkan produk dengan formulasi dan kandungan gizi yang terkontrol. Nah, ada beberapa kandungan gizi yang tetap perlu kita perhatikan, di mana Profesor Ali Kosman yang merupakan pakar gizi masyarakat IPB University mengatakan tingkat pengolahan bukan satu-satunya ukuran dalam menilai kualitas pangan. Menurutnya, penilaian pangan tidak bisa hanya dinilai dari tingkat pengolahannya saja. Yang lebih penting adalah kandungan zat gizi, keamanan, kemudian juga bagaimana pangan tersebut dikonsumsi dalam pola makan yang seimbang. Ia mencontohkan produk susu yang memiliki proses dan tujuan pengolahan berbeda, seperti susu UHT yang diproses untuk meningkatkan keamanan dan memperpanjang masa simpan, sedangkan yogurt melalui proses fermentasi. Sementara itu, susu fortifikasi memiliki tambahan zat gizi tertentu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pangan perlu dinilai berdasarkan karakteristik dan tujuan penggunaannya. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin sering mengkonsumsi atau membeli produk-produk seperti ini, Anda harus memperhatikan cek BPOM-nya, kemudian label izin edar dan tanggal kadaluarsanya. Selain itu, Anda juga bisa memperhatikan informasi komposisi dan nilai gizi pada label yang dapat menjadi pertimbangan dalam memilih pangan.

Dan Pringer, informasi seputar pangan ultra proses tak bisa dinilai dari pengolahan semata. Ini bisa Anda baca selengkapnya di website rri.co.id. Anda juga bisa mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia melalui rri.co.id. Anda bisa memilih streaming pendengar ya, dan Anda bisa memilih siaran RRI yang mana bisa Anda dengarkan. Beberapa informasi seputar gaya hidup masih akan kami hadirkan, masih dari rri.co.id. Untuk siang ini kita menghadirkan informasi seputar kesehatan. Ini kasus ISPA di Tangerang yang menembus angka 43.000 akibat kemarau panjang. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda lagu berikut ini.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
5: Aku kopi susu, Mbak.
6: Siap, Mas.
4: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
5: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
4: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
6: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
4: Gaji udah masuk nih.
5: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
6: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami siang hari ini di RRI Boni di 91 FM Penyiar. Dan saran kami juga bisa Anda dengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store ataupun di App Store. Di program Musik dan Info di akhir pekan ini, beberapa informasi dari rri.co.id seputar gaya hidup terkhusus untuk kesehatan kami hadirkan untuk Anda. Kalau sebelumnya kami sudah menghadirkan informasi seputar pangan ultra proses yang ternyata tak bisa dinilai dari pengolahan semata, pendengar, kali ini kami ingin berbagi informasi seputar kasus ISPA Tangerang tembus 43.000 akibat kemarau panjang. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 43.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut selama 2 bulan terakhir ini. Peningkatan kasus gangguan pernapasan tersebut terjadi akibat kemarau panjang dan kondisi lingkungan yang dipenuhi debu. Pihak dinas menemukan sebanyak 18.000 kasus penderita ISPA pada Juli 2026 di Kabupaten Tangerang, dan petugas kesehatan kemudian mendeteksi penambahan sebanyak 25.000 kasus lainnya pada periode di bulan Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Hendra Taramisi memberikan penjelasan mengenai peningkatan kasus pernapasan tersebut. Kemarau panjang ini mengakibatkan peningkatan suhu serta berkurangnya intensitas curah hujan di kawasan daerah tersebut. Hendra menjelaskan bahwa sebaran debu tersebut paling banyak menyerang anak-anak, lansia, serta penderita penyakit komorbid. Masyarakat diminta untuk mengenali gejala awal berupa demam, batuk, pilek, pegal lino hingga keluhan sakit kepala. Ia menghimbau masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih untuk mencegah resiko paparan penyakit saluran pernapasan. Warga juga dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi air putih serta makan sayur dan buah setiap hari. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten sendiri, Ati Pramuji Hastuti, mencatat pergeseran tren penyakit selama masa kekeringan. Kasus ISPA Banten turun dari puncaknya sebesar 7.015 penderita menjadi 2.756 kasus per 16 September 2026.

Jadi memang berdengar ya dengan kondisi cuaca yang saat ini tidak pernah turun hujan. Ini kita harus menjaga kesehatan, debu-debu yang semakin banyak, terutama untuk Anda yang mungkin aktivitasnya di luar ruangan setiap hari, ini potensi ISPA memang sangat tinggi. Jadi untuk Anda yang mungkin aktivitasnya di luar ruangan harus menghadapi banyak debu begitu ya, harus menggunakan masker untuk menghindari agar tidak terkena penyakit ISPA, karena penyakit ini sangat rentan dikeluhkan oleh masyarakat kita, terutama untuk anak-anak dan lansia. Dan masih di info akhir pekan siang hari ini, kami masih hadirkan di ruang dengar Anda persembahan lagu berikut ini.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Selamat ulang tahun yang ke 23. Aku gak tahu aku harus beliin kamu kado apa, jadi aku bikinin ini aja. Kamu telah menjadi pacar terbaik sedunia.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lagu dari Fabian Winandi, Bisakah Kuhentikan Waktu. Ini lagu terakhir yang kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar untuk hari ini di program Musik dan Info akhir pekan. Selanjutnya Rari Boni akan bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda dinamika olahraga siang untuk hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk siang hari ini.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua. Saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik, karena mereka menyerang lewat tengah, padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdiansyah menyampaikan.

0: minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
1: The fair question, such a pity.
0: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
1: We are very proud.
0: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdi Aceh, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilia Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendam tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya

0: merebut kemenangan dari Russell.
1: Yeah, we had a good race. I mean, the first turn was for me.
2: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu, jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu, saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
0: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kita lihat ini memang bukan hanya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republik of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam 2 grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam 2 grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 45 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kewelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama duit belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit dapat tidak kita dapat 1 poin dan itu pun sudah terisi di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian pendengar telah kami hadirkan di ruang dengar Anda dinamika olahraga siang untuk hari ini langsung melalui Pro 3 RRI dan Anda kembali di 91 FM RRI Bone.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Monesiang ini.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong. Ih,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

91 FM RRI Bone. Selamat siang pendengar, selamat berapa aja di siang hari ini. Semoga juga kabar Anda selalu sehat, selalu bahagia. Dan di hari Minggu ya, waktunya kumpul bersama keluarga begitu ya. Tapi untuk Anda yang di hari Minggu ini masih harus disibukkan dengan aktivitas pekerjaan, tetap semangat untuk Anda semua. Semoga lagu-lagu yang akan hadir di siang hari ini dalam program Musik Santai RRI Bone bisa menghibur Anda, bisa membuat Anda bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda. Meskipun di hari libur harus tetap semangat. Masih sama Via siang hari ini pendengar Musik Santai akan menghadirkan beberapa informasi menarik juga untuk Anda seputar hiburan lagi. Dan kali ini seputar film ya yang akan kami share untuk Anda semua.

Hari Minggu bisa menjadi hari yang banyak dinantikan. Kalau hari libur itu biasanya selain harus mencuci pakaian pendengar yang sudah menjadi agenda mingguan, tapi nonton film bisa menjadi salah satu cara juga untuk melepas penat ketika semua pekerjaan rumah sudah beres. Nah, kali ini kami ingin berbagi informasi seputar film Agensi Rumah Tangga yang tembus 1 juta penonton di bioskop. Dilansir dari rri.co.id, film Agensi Rumah Tangga telah menembus angka 1 juta penonton di bioskop Indonesia. Film produksi Star Vision ini, pendengar, tercatat sudah disaksikan 1.003.835 penonton sejak dirilis. Film yang disutradarai oleh Naya Anindita dan diproduksi oleh Chan Parwes ini menjadi kolaborasi terbaru keduanya bersama Star Vision. Sebelumnya mereka bekerja sama dalam film Komang. Agensi Rumah Tangga sendiri diadaptasi dari buku berjudul sama karya Almira Bastari, di mana film ini juga menjadi produksi ketiga Star Vision yang meraih lebih dari 1 juta penonton pada tahun 2026. Produser Chan Parwes menyambut capaian tersebut sebagai pencapaian baru bagi Star Vision. Menurutnya, respon penonton menunjukkan cerita yang diangkat dalam Agensi Rumah Tangga cukup dekat dengan kehidupan keluarga. Nah, sejak hari pertama tayang, Agensi Rumah Tangga juga mencatat jumlah penonton yang cukup tinggi, di mana film ini mengumpulkan 109.110 penonton pada pembukaan pertamanya, menjadi film ke-9 yang meraih lebih dari 100.000 penonton dalam satu hari sepanjang tahun 2026. Nah, capaian ini tentu memberikan perkembangan yang positif. Film yang masih tayang di bioskop ini juga berpeluang mencatat capaian berikutnya. Salah satunya adalah masuk dalam daftar 15 film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak pada tahun 2026. Agensi Rumah Tangga dibintangi oleh banyak bintang top pendengar seperti NC Storia sebagai Katia, ada Afgan Syaresa sebagai Kafka, hadir juga Vita Anggriani, Ardit Erwada, Yunita Siregar, Unik Priscilia, ada Tike Priyatnakusuma, ada Hesti Purwadinata, Lulu Tobing, dan Sheila Dara. Selain itu, film ini juga menghadirkan sejumlah komika perempuan yang turut bermain peran. Ada Umi Kwari, ada Musdalifah Basri, Neneng Wulandari, kemudian ada Boa Sartika, ada juga Priska Barusegu dan Mega Salsabila. Dan film ini bisa Anda saksikan di bioskop pendengar ya, yang dekat dengan rumah Anda tentunya. Dan untuk siang hari ini beberapa informasi seputar film masih akan kami hadirkan. Dan kita selingi dengan lagu-lagu yang semoga bisa membuat suasana siang yang lagi panas ini sedikit adem pendengar ya, dengan mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya, bro.
7: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
6: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
8: Hey, awas, ada motor di depan, bro. Awas, hey.
6: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
9: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Masih di 91 FM RRI Bone. Nah, untuk Anda pendengar yang lagi di jalan saat ini, tetap hati-hati, tetap jaga laju kendaraan Anda, dan selamat sampai tempat tujuan. Untuk siang ini, beberapa informasi seputar film masih akan kami hadirkan. Dan kali ini seputar film Lubang Buaya, pendengar. Dilansir dari rri.co.id, film Lubang Buaya hadirkan ingatan tragedi masa lalu. Film ini sebelum terjadi 309 hari sebelum tragedi berdarah yang menjadi medium menjaga ingatan kolektif tentang tragedi 1965. Melalui karya tersebut, sutradara Hanung Bramantyo berupaya menghadirkan kembali peristiwa sejarah kepada generasi muda Indonesia. Hanung mengatakan film tersebut merupakan bagian dari rangkaian film personal yang lahir dari kegelisahannya. Ia mengembangkan proyek tersebut melalui proses riset terhadap konteks sejarah yang melatar belakangi cerita film. Ide film ini, Lubang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah, tercetus saat masa pandemi. Di masa tersebut ia juga menulis 3 karya lainnya, yaitu film Tuhan Izinkan Aku Berdosa dan 2 karya lainnya. Menurut Hanung, pilihan genre horor menjadi pertimbangan tersendiri ketika mengangkat kisah yang berkaitan dengan tragedi 1965. Ia mempertimbangkan respon penonton terhadap cara film tersebut menyampaikan peristiwa sejarah. Hanung juga menegaskan film genre dalam film tersebut tidak berkaitan dengan sikapnya terhadap tragedi 30 September 1965. Ia menempatkan dirinya sebagai pembuat film sekaligus bagian dari generasi yang tumbuh setelah peristiwa tersebut. Sementara itu, Deborah Siahan mengatakan proyek ini telah dimulai sejak tahun 2024. Hanung sendiri menulis film tersebut pada tahun yang sama, sementara proses syuting berlangsung pada akhir 2024. Dalam film tersebut, desa Lubang Buaya diteror pembunuhan berantai yang menargetkan sejumlah toko desa setiap tanggal 30. Para korban ditemukan dengan punggung berlubang disertai dengan sindiran seperti tama, klamis, dan maruk. Film ini sebelumnya diputar dalam International Film Festival Rotterdam 2026 pada Januari 2026. Karya tersebut juga masuk nominasi B Extreme dalam

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lainnya yang

si cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

lagu dari Divki Halib dan Prinsa Mandagi ini mengantarkan kita di pukul 13.20 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan kita masih bersama di Musik Santai RRI Bo nih. Jadi sambil mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang kami sudah siapkan di playlist kami, pendengar ya. Kami juga menghadirkan informasi yang semoga bisa menjadi referensi Anda mau nonton film apa di akhir pekan Anda. Tapi ternyata ada juga beberapa film yang kami hadirkan informasinya yang akan tayang di bulan Oktober. Seperti tadi film Lubang Buaya, pendengar ya. Nah, kalau film Agensi Rumah Tangga ini masih tayang di bioskop dan masih bisa Anda tonton. Nah, kali ini informasi seputar film lagi ini segera tayang dengan judul Aplikasi Iblis, disutradarai oleh Dimas Anggara. Nah, lagi-lagi dilansir dari rri.co.id, pendengar. Film Aplikasi Iblis dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 15 Oktober 2026. Jadi ini bisa menjadi film yang dijadwalkan ya untuk Anda tonton. Nah, film ini disutradarai Dimas Anggara dan menampilkan Junior Robert serta Dosma Hasenbosch sebagai pemeran utama. Melansir laman IMDb, Aplikasi Iblis merupakan film yang disutradarai oleh Dimas Anggara. Film tersebut tercatat sebagai salah satu karya Dimas Anggara di tahun 2026. Cerita Aplikasi Iblis terpusat pada Arya yang diperankan oleh Junior Robert. Arya dalam film itu masih mengalami kesulitan untuk menerima kepergian kekasihnya, Laras, yang diperankan oleh Dosma. Setahun setelah kematian Laras, Arya masih diliputi rasa kehilangan terhadap kekasihnya. Ia kemudian mencari cara agar dapat kembali berkomunikasi dengan Laras. Arya akhirnya menemukan sebuah aplikasi misterius bernama I Let You In. Aplikasi tersebut menjadi cara bagi Arya untuk mencoba kembali terhubung dengan kekasihnya. Keinginan Arya untuk kembali berkomunikasi dengan Laras akhirnya berhasil melalui aplikasi tersebut. Namun, hubungan yang kembali terjalin justru membawa persoalan baru bagi Arya. Rasa cinta Arya kepada Laras kemudian berubah menjadi sumber teror dalam kehidupannya. Ia mulai menghadapi ancaman setelah menggunakan aplikasi misterius tersebut. Arya harus menghadapi akibat dari keputusannya untuk terus berhubungan dengan Laras. Keinginannya mempertahankan hubungan tersebut justru membuat keselamatannya berada dalam bahaya. Nah, film ini, pendengar, membawa unsur horor melalui penggunaan aplikasi yang menghubungkan manusia dengan sesuatu dari dunia lain. Cerita juga berfokus pada hubungan Arya dan Laras serta rasa kehilangan yang dialami Arya. Selain Junior dan Dosma, film ini juga turut dibintangi oleh Ruth Marini dan Della Dartian, Aldo Irawan Putra dan Aulia Dias juga tercatat sebagai bagian dari jajaran pemain. Film garapan Dimas Anggara ini berjudul Aplikasi Iblis dijadwalkan hadir di bioskop mulai tanggal 15 Oktober 2026. Jadi untuk Anda yang mungkin suka genre horor, pendengar, ini bisa menjadi salah satu list film yang boleh Anda tonton.

Cuaca Kota Watampone masih sangat panas siang hari ini. Suhu udara mencapai 30 derajat Celcius pendengar. Tetap perbanyak minum air putih untuk menjaga kesehatan, karena kalau dehidrasi biasanya mudah lelah. Selain lelah bisa pusing juga. Jadi kalau untuk Anda yang mungkin lagi pusing, entah kenapa mungkin kurang minum air atau mungkin belum makan siang. Dan kita kembali dengarkan lagu. Kali ini Via hadirkan lagu di ruang dengar Anda. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
4: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
3: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
4: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Masih di 91 FM RRI Boni, dan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami siang hari ini. Masih di musik santai RRI Boni yang menghadirkan beberapa informasi seputar film dan juga menghadirkan lagu yang semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini, baik yang tengah beraktivitas, tempat kerja, atau mungkin tengah kumpul bersama keluarga tercinta, atau bahkan yang sedang berada di jalan. Semoga lagu yang kami hadirkan bisa menemani perjalanan Anda. Kali ini informasi dari rri.co.id masih seputar hiburan yang kami hadirkan. Ini lewat monolog Rahayu Saraswati, Angkat Suara Keluarga Korban TPPO. Aktris Rahayu Saraswati mengangkat suara keluarga korban perdagangan orang yang selama ini jarang terdengar melalui panggung monolog perdananya. Monolog berjudul Kalau Bukan Aku tersebut dipentaskan dalam Monoplay Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dan Sarah yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Jarnas TPPO tersebut mengungkapkan bahwa saya menulis naskah ini menuangkan apa yang ada dalam benak saya sebagai aktivis anti perdagangan orang sejak tahun 2009. Menyuarakan suara yang hampir tidak pernah kita dengar, yaitu keluarga korban. Menurut Sarah, pemberitaan selama ini lebih banyak membahas kasus perdagangan orang, namun pengalaman keluarga korban yang ditinggalkan dengan luka dan trauma sering tidak terdengar. Menurutnya, tapi bagaimana suara dari mereka yang ditinggalkan? Mereka yang harus tinggal dengan luka dan trauma di mana kadang-kadang keluarga korban malah dianggap aib. Sementara itu, pendengar, Wakil Ketua Komisi 7 ini berharap pementasan tersebut dapat membuka mata penonton mengenai dunia gelap perdagangan orang. Menurutnya, monolog dapat menjadi salah satu ruang untuk menyuarakan mereka yang selama ini terbungkam. Sarah juga mengungkapkan proses penulisan naskah berlangsung sekitar 6 bulan sejak Maret hingga September 2026. Proses tersebut mencakup penulisan, penyuntingan, serta revisi hingga awal September. Monolog tersebut menjadi karya perdana Sarah yang sekaligus ditulis dan diperankannya secara langsung. Karya ini menjadi ruang baginya untuk menyampaikan isu perdagangan orang melalui pendekatan seni pertunjukan. Dan terkait riset naskah, Sarah mengungkapkan hal tersebut berangkat dari pengalamannya mendampingi korban dan keluarga korban. Ia juga mengaku menghadapi tantangan dalam membawakan monolog sepanjang 1,5 jam tersebut. Selain menghafal naskah, ia harus mempertahankan fokus penonton sepanjang pertunjukan. Sarah berharap penonton dapat menikmati pertunjukan sekaligus memahami pesan mengenai perdagangan orang. Ia menegaskan korban dan keluarga korban ini harus diberikan ruang untuk didengar serta diperjuangkan masa depannya. Dan pendengar, informasi seputar lewat monolog Rahayu Saraswati Angkat Suara Keluarga Korban TPPO ini menjadi informasi terakhir yang kami hadirkan di Musik Info siang hari ini. Dan ini juga mengakhiri kebersamaan kita di program Musik Santai RRI Bone. Semoga kebersamaan kita siang hari ini semakin memperkaya ya seputar dunia hiburan itu dengan film yang sedang tayang dan yang akan tayang. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita siang hari ini, pendengar. Tetap sehat untuk Anda semua. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Jangan lupa makan siang bagi yang belum makan siang. Dan tetap semangat yang sedang beraktivitas. Dan sampai jumpa di program selanjutnya. Nanti di pukul 14 akan hadir Warta Berita Siang Pro 1 RRI Makassar.

0: second in his back pocket. Ayo,
1: aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
4: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
3: Oh, kok nyalain inflasi sih?
4: Lah, emang iya kan?
3: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
4: Terus inflasi itu apaan?
3: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
4: Tapi penghasilan kita gak ningkat.
3: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
4: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: 91 FM RRI Bone Pringgar. Lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda kami cukupkan. Selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti Warta Berita Siang.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Radio Republik Indonesia, Makassar dengan Warta Berita, dibacakan oleh Risna Supratio. Sari Berita, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengingatkan tenaga kependidikan sekolah rakyat untuk tidak terlibat aktivitas judi online. Tim kuasa hukum Bupati Gowa Husniata Lendrang uji dua alat bukti untuk upayakan pra-peradilan. Berikut warta berita selengkapnya. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengingatkan tenaga kependidikan sekolah rakyat untuk tidak terlibat aktivitas judi online. Berikut laporan Aan Ariska.
3: Kementerian Sosial mengimbau tenaga kependidikan yang bertugas sebagai tenaga pendidik untuk tidak terlibat dalam kegiatan judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat memberi pembekalan kepada wali asuh dan wali asrama sekolah rakyat mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas perjudian. Saifullah Yusuf mengatakan saat ini di lingkungan Kementerian Sosial banyak yang terindikasi terlibat judi online. Menurut Saifullah Yusuf, larangan tersebut diberlakukan karena judi dinilai dapat merusak kondisi ekonomi keluarga dan melanggar ketentuan yang berlaku.
4: Judi itu adalah merusak ekonomi keluarga, maka itu dilarang, dan kalau melakukan itu berarti melanggar ketentuan. Ya, sudah banyak ini pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi main judol, itu kita proses. Ya, ada yang kita turunkan pangkatnya, kita tunda tukinya.
3: Saifullah Yusuf menambahkan sejumlah tenaga di lingkungan Kementerian Sosial telah terindikasi terlibat perjudian dan kini sedang diproses. Sanksi yang diberikan dapat berupa penurunan jabatan hingga penundaan tunjangan. Pemerintah menegaskan aktivitas yang berpotensi merusak ekonomi keluarga tidak boleh dilakukan oleh tenaga kependidikan.
2: Tim kuasa hukum Bupati Gowa Husniah Talendrang uji dua alat bukti untuk upayakan pra-peradilan. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
5: Bupati Gowa Siti Husniata Lendrang telah ditetapkan sebagai tersangka 25 September lalu oleh tim Kortas Tipidkor Mabes Polri atas dugaan kasus pemerasan, gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang. Penetapan status tersangka Husniata Lendrang setelah ditemukan alat bukti berupa dokumen dan barang elektronik hingga polisi melakukan gelar perkara secara maraton. Menanggapi hal tersebut, tim kuasa hukum Bupati Gowa Andi Imran mengatakan Bupati Gowa Siti Husniata Lendrang menerima jalannya proses hukum dan berupaya yang menempuh jalur pra-peradilan dengan mempelajari dua alat bukti yang menjerat kliennya sebagai tersangka.
6: Tersebut itu melahirkan penetapan tersangka. Kedepan kami akan menempuh jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum acara, karena hari ini tentu hukum acara yang kita gunakan hari ini adalah hukum acara yang ditetapkan tahun 2025 tentang KUHAP, seperti itu. Saya kira cukup demikian apa tadi yang teman kami sudah sampaikan, bahwa kami meminta bahwa ini penetapan tersangka ini belum membuktikan seseorang bersalah atau tidak. Tetap kita kedepankan asas praduga tak bersalah.
7: Ke depan mengajukan pra peradilan dengan adanya beberapa kekeliruan.
5: Andi Imran menegaskan soal asas praduga tak bersalah terhadap kliennya yang dijamin dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Status tersangka kliennya disebut bukan akhir dari perkara ini. Ditambahkan, peluang status tersangka kliennya akan diuji dalam pra-peradilan, di mana langkah hukum itu untuk menilai keabsahan penetapan tersangka Husnia Talendrang. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
2: 6 santri diduga dianiaya, pembina pesantren ditetapkan sebagai tersangka. Dilaporkan Sarifuddin.
8: penganiayaan yang diduga terjadi di pondok pesantren DDI Abrad, Jalan Perumahan Pemda Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang terjadi beberapa hari lalu sedang dalam penyidikan unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satuan Reskrim Polrestabes Makassar. Polisi mengungkap kasus dugaan penganiayaan santri tersebut terhadap korbannya sebanyak 6 orang setelah dilaporkan salah seorang orang tua korban. Kasihumas Polrestabes Makassar AKP Jafar Ahmad menjelaskan, kasus dugaan penganiayaan di pondok pesantren DDI Abrad berawal dari laporan keluarga salah satu korban di Polrestabes Makassar. Berdasarkan keterangan pelapor orang tua salah satu korban, pelapor mengetahui anaknya mengalami penganiayaan ketika datang di pondok pesantren tersebut untuk menjenguk anaknya pada hari Minggu 20 September 2026. Saat itu, melihat terdapat memar di bagian pipi sebelah kiri dan kanan anaknya. Kemudian menanyakan kepada korban adanya luka memar di wajahnya, namun korban beralasan dirinya terjatuh dari kasur. Namun orang tua korban tidak percaya dan terus mempertanyakan kondisi korban sehingga anaknya tersebut mengakui telah dipukul IH atau ustaz pembina pesantren.
9: Menganiaya ini apakah pembina dan juga pembina yang lain yang di dalam pesantren?
10: Untuk sementara ini satu orang saja. Memang karena merasa dongkol pembinanya, karena ini anak keluar dari pondok tanpa minta izin, sehingga merasa bahwa dia tidak disiplin. Kasusnya ditangani Polres Stabes Makassar.
8: Menurut AKP Jafar Ahmad, peristiwa dugaan penganiayaan santri di pesantren DDI Abrad, korban mengakui mengalami penganiayaan sebanyak 4 kali tamparan dan 1 kali pelaku menggunakan kepalan tangan. Kemudian

0: hanya berinisial di warga dusun Salamati, desa Todolemai, kecamatan Tembobolu Maros yang tenggelam di kolam bekas galian dusun Tembolo belum membuahkan hasil hingga hari ketiga. Operasi pencarian pada Sabtu 26 September dilakukan dengan mengerahkan penyelam untuk menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi tenggelamnya korban. Komandan Tim SAR Gabungan, Rebin, mengatakan penyelaman dilakukan dalam beberapa sorti mulai pagi hingga sore hari dengan mengerahkan 4 penyelam. Menurut Rebin, pencarian terkendala kondisi air yang keruh, dasar kolam berlumpur, serta adanya mata air dengan aliran cukup kuat, dan kondisi ini membuat penyelam kesulitan menjaga arah penyisiran di dalam kolam.
1: Kendala yang kami hadapi di lapangan, yang di mana area pencarian itu airnya yang keruh di bawah, juga berlumpur, ditambah dengan ada mata air yang lumayan besar. Jadi ketika melewati penyelam di daerah sekitar mata air itu, sedikit akan terhempas atau tidak akan mengikuti jalur yang diarahkan pemandu dari atas. Demikian.
0: Di Trebin, berdasarkan keterangan saksi, korban sebelumnya berada bersama sejumlah orang yang mencari ikan. Korban diduga terpleset dari tepi tebing dan jatuh ke bagian kolam yang dalam. Pencarian hari ini, yakni hari keempat, tim SAR akan melakukan evaluasi hasil penyelaman hari ketiga dan kembali memeriksa sejumlah titik termasuk sisi utara kolam. Operasi melibatkan Basarnas Makassar, BPBD Maros, Kepolisian Fire Rescue, PMI, KSR Maros, serta unsur potensi SAR lainnya. Sementara itu, kedalaman kolam yang mencapai sekitar 12 meter menjadi salah satu tantangan dalam proses pencarian.
2: Tagana Maros membuka dapur umum guna mendukung pencarian remaja tenggelam di Tembobolu. Kembali dilaporkan Kristianto.
0: Dinas Sosial Kabupaten Maros melalui Taruna Siaga Bencana atau Tagana membuka dapur umum di lokasi pencarian remaja yang dilaporkan tenggelam di Desa Todolemai, Kecamatan Tembobolu, Kabupaten Maros. Dapur umum tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi relawan dan tim SAR gabungan yang melakukan pencarian korban. Anggota Tagana Kabupaten Maros, Usain Badullah, mengatakan pembukaan dapur umum merupakan perintah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros sebagai bentuk dukungan terhadap proses pencarian. Menurut Usain, dapur umum akan tetap beroperasi selama proses pencarian berlangsung sesuai ketentuan operasi selama 7 hari.
3: Kami dari Tagana Kabupaten Maros diperintahkan oleh Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros untuk membuka dapur umum untuk mempersiapkan makanan kepada relawan-relawan yang mencari di adik yang tenggelam itu, sehingga kami membuka dapur umum di lokasi pencarian.
0: Hingga hari ketiga kemarin, pencarian remaja berinisial di warga dusun Salamati, Desa Todolemai, masih belum ditemukan. Korban dilaporkan tenggelam di kolam mata air atau bekas galian di dusun Tembolo, Kamis 24 September sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tim SAR gabungan masih melakukan penyelaman dan penyisiran permukaan kolam, dan proses pencarian terkendala kondisi air yang keruh, dasar kolam berlumpur, serta adanya mata air dengan arus cukup kuat.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Legislator Fraksi Amanat Persatuan Indonesia meminta Pemkot benahi infrastruktur hingga pelayanan kesehatan melalui APBD Perubahan 2026. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
5: Anggota Fraksi Amanat Persatuan Indonesia DPRD Makassar Hasan Kalasadiko menyoroti persoalan mendesak kota dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi pembahasan APBD perubahan tahun 2026 Sabtu 26 September 2026. Persoalan tersebut terjadi di Jalan Palita Marga Mas yang bertahun-tahun terabaikan dikerjakan sendiri oleh warga sehingga paving blok tidak seragam. Selain itu, kondisi rumah sakit daya, alat medis bernilai miliaran rupiah belum terpakai karena keterbatasan ruang serta dokter spesialis dikabarkan berpindah tempat. Sangkala meminta evaluasi aturan jasa tenaga medis. Sangkala juga menyoroti pengurukan drainase jalan Pacerakan yang dinilai tidak tuntas dan kerusakan jalan yang membahayakan warga saat hujan. Terakhir, kebingungan masyarakat soal data desil penyaluran bantuan sosial. Olehnya itu sangkala meminta penjelasan yang lebih jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman.
6: Sehingga saya menyarankan istilah desil-desil ini perlu dievaluasi. Masyarakat, Pak, kami di Brondong pertanyaan, biar malam saya telepon, Pak. Kalau Bapak tidak percaya saya, Bapak dapat

0: Lihat rumah saya, kenapa rumah tetangga saya itu Pak ada mobilnya, dia dapat bantuan beras. Konon ada masyarakat itu Pak, sudah dikasih beras, diminta kembali oleh petugas itu. Ini barangkali perlu menjadi catatan dan evaluasi, jangan kami menjadi biang tempat maki-makian warga masyarakat. Ketika saya melakukan reses Pak, inilah yang dipertanyakan persoalan bantuan PKH dan sebagainya.
1: Politisi Partai Amanat Nasional ini pun meminta agar Pemkot Makassar menindaklanjuti seluruh catatan tersebut demi kesejahteraan warga di daerah ini.
2: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Makassar menyoroti adanya kesenjangan antara potensi zakat masyarakat dengan realisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah yang masuk melalui Basnas. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusria.
3: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Makassar menyoroti adanya kesenjangan antara potensi zakat masyarakat dengan realisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah yang masuk melalui Basnas. Ketua Basnas Makassar Usman Sofian mengatakan, potensi ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam menunaikan zakat sebenarnya cukup besar. Namun, potensi itu belum sepenuhnya terwujud dalam penghimpunan dana zakat dan dana sosial keagamaan. Dikatakan rendahnya realisasi penghimpunan tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan masyarakat, tetapi juga menyangkut tingkat kesadaran dan pemahaman mengenai kewajiban zakat.
4: Adanya potensi yang belum optimal, sehingga itu yang dilihat oleh Bapak Wali Kota Makassar, sehingga perlu kita ada istilahnya ada movement, ada gerakan bersama, sehingga potensi yang dimiliki masyarakat itu ketika dia bergerak bersama maka bisa optimal dan bisa tercapai dengan maksimal.
3: Ditambahkan saat ini dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul di Basnas dominan berasal dari pegawai ASN pemerintah Kota Makassar dan masyarakat umum.
2: Peringatan Hari Bakti Postal jadi ruang konektivitas digital bagi pelaku telekomunikasi di Makassar. Selengkapnya dilaporkan Emmy Bafadal.
5: Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi Postal ke-81 tahun 2026 ini dipusatkan di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Makassar Minggu pagi tadi. Pada peringatan Hari Bakti Postal ini diisi dengan beragam acara seperti pemberian tali ASI untuk panti asuhan dan masyarakat di lingkungan sekitar Balmon, Makassar, hingga pemberian penghargaan plakat pada industri dan asosiasi telekomunikasi. Adapun tema yang diusung Kementerian Komunikasi Digital yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga. Kepala Balai Monitor SFR Kelas 1A Makassar Latuse STMSI menjelaskan, peringatan Hari Bakti Postal tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang sejarah perjuangan insan pos dan telekomunikasi, tetapi juga menjadi ruang untuk melihat perkembangan sektor komunikasi Indonesia yang terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan memperkokoh konektivitas sekaligus mempererat relasi antar pemangku kepentingan di sektor pos telekomunikasi dan penyiaran. Relasi yang terjalin ini diharapkan mampu melahirkan interaksi sosial yang lebih sehat dan meningkatkan kontribusi bagi negara khususnya di wilayah Makassar.
6: Balmon Makassar bekerja sama dengan seluruh teman-teman ekosistem digital ya, ada dari Bakti, kemudian ada teman-teman juga dari Balai Besar Pengembangan SDM dan seluruh operator seluler dan ada asosiasi internet itu. Jadi seluruh komunitas Postel ini berkomitmen untuk menghadirkan konektivitas yang aman, lancar, dan tentunya berkualitas untuk seluruh warga Sulawesi Selatan.
5: Kalau di wilayah kita sendiri Pak, apakah sudah menjamin begitu Pak, akan terjadi konektivitas yang utuh begitu dalam hal transformasi digital gitu Pak?
6: Iya, itu
5: di wilayah Makassar Pak kalau kita lihat.
6: Iya, sekarang itu sudah terjadinya konektivitas yang utuh gitu ya. Pemerintah juga selalu berkomitmen untuk menghadirkan infrastruktur digital. Ada teman-teman dari
5: Latuse menambahkan, konektivitas digital yang dibangun diharapkan menjadi fondasi bagi pertumbuhan, sekaligus menjamin keberlangsungan ekosistem komunikasi di wilayah Makassar. Emmy Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
2: Perhelatan Gauk Maraja ke-7 digelar di Kabupaten Bone. Berikut laporan Edwin Masud.
7: Gaumah Raja ke-7 berlangsung di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme positif dari masyarakat setempat. Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, pada malam puncak pembukaan Gaumah Raja 2026, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang telah menempatkan pelaksanaan Gaumah Raja ke-7 di Kabupaten Bone. Menurut Andi Asman, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya melestarikan seni dan budaya sekaligus mengenang perjalanan sejarah dan peradaban masyarakat Bone. Dikatakan tema yang diangkat dalam Gaumah Raja ke-7 relevan dengan karakter Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah penghasil padi dan lumbung pangan. Menurutnya, perjalanan perubahan peradaban masyarakat dari masa ke masa, termasuk dari kondisi kemelaratan menuju kemakmuran, menjadi bagian sejarah yang perlu dikenang dan dilestarikan.
8: Alhamdulillah, Gaumah Raja telah dilaksanakan di Kabupaten Bone, di mana antusias masyarakat menyambut dengan baik. Kami merasa bahagia dan berterima kasih kepada Kementerian Kebudayaan Indonesia telah menempatkan Gaumah Raja yang ke-7 di Kabupaten Bone. Salah satu kegiatan bagaimana bisa melestarikan seluruh budaya kegiatan di Bone, apalagi tema ini sangat tepat untuk sebagai daerah Bone penghasil padi. Makanya tema ini menjadi salah satu simboli Apo Ase yang menjadikan Bone kembali mengenai masa lampau. Peradaban dari tahun ke tahun bisa berubah, zaman dari zaman bisa berubah, dari tradisional menjadi modern.
7: Bupati Bone berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan lebih baik pada masa mendatang, sehingga pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Bone terus mendapat dukungan dari berbagai pihak.
2: Asprof PSSI Sulsel sambut positif masuknya kembali cabang sepak bola dan futsal putri dalam Porprov Sulsel 2026. Berikut laporan Zainal Abidin.
9: Keputusan dianulirnya pencoretan cabang olahraga sepak bola putri dan futsal putri dari agenda Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan disambut positif oleh jajaran pengurus provinsi PSSI Sulsel. Direktur Teknik Asprof PSSI Sulsel, Usman Halik atau yang akrab disapa Coach Atto, menegaskan keberadaan kedua cabang tersebut sangat penting bagi keberlanjutan pembinaan atlet. Mantan pelatih tim sepak bola putri Sulsel pada ajang PON tersebut menilai pencoretan cabang bergu yang memiliki jenjang hingga tim nasional tidak relevan dilakukan di tingkat daerah. Ia mengungkapkan kembalinya kedua cabang ini sangat mempengaruhi kondisi psikologis serta memberikan suntikan motivasi besar bagi para atlet putri yang telah berjuang keras.
10: Anggapan saya itu sudah luar biasa lah, karena diterima kembali ikut bertanding di Porprov ini itu sangat mempengaruhi memang secara psikologisnya anak-anak putrinya, khusus yang di Sulawesi Selatan. Memang tidak logis lah kalau mau dihapuskan itu futsal dengan bola, karena itu kan ada timnasnya. Jadi kalau secara struktur organisasi olahraga itu jelas. Kenapa mau dihapuskan? Yang bisa hapuskan itu adalah di pusat, bukan di daerah. Nah, mungkin terkait masalah tiga komponennya yang kita di dalam pemerintahan ini, ya itu tadi, dan tidak nyambung, sehingga ada yang memutuskan, sehingga dirapatkan dan bisa dikembalikan. Nah, itu memang sangat luar biasa itu kalau saya. Ya otomatis kan semangat. Saya juga kemarin telepon mereka semua. Saya bilang, adik-adik itu sangat bersyukur karena sudah berjuang. Tanpa adik-adik yang berjuang, tidak bisa, tidak ada yang bisa maju.
9: Dalam kesempatan tersebut, Atto juga membantah isu miring yang menyebutkan PSSI Sulsel yang membatalkan kedua cabang tersebut. Ia menegaskan tidak mungkin pihak pengurus cabang mau menutup cabang yang berada di bawah naungannya tanpa alasan yang sangat kuat. Dengan dikembalikannya kedua cabang tersebut ke arena Porprov Sulsel, Asprof PSSI Sulsel berharap seluruh daerah dapat segera memfokuskan pemusatan latihan bagi para atlet putri. Hal ini dinilai krusial demi melahirkan bibit-bibit unggul yang siap mengharumkan nama Sulawesi Selatan di ajang olahraga tingkat nasional mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: RRI Makassar menurunkan feature berjudul KMP Arwana menjaga cahaya pendidikan di Pulau Sabutung. Berikut disampaikan Melani Ahmad.
11: Pagi baru saja menyapa pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, aktivitas di Pelabuhan Macini Baji, Kecamatan Lakbakang, sudah mulai menggeliat. Suara langkah kaki, roda kendaraan, dan percakapan penumpang berpadu dengan aroma laut yang terbawa angin pagi. Satu persatu masyarakat dari berbagai pulau berdatangan. Ada yang membawa barang bawaan, ada yang mengantar keluarga. dan ada pula yang sedang bersiap menempuh perjalanan menuju tempat mereka mencari nafkah. Di antara aktivitas itu, sebuah kapal menjadi tumpuan perjalanan masyarakat kepulauan, KMP Arwana, kapal motor penyeberangan milik PT ASDP Indonesia Ferry yang melayani konektivitas masyarakat menuju Pulau Sabutung dan Pulau Balang Lompok. Bunyi trompet KMP Arwana terdengar. Para penumpang yang sudah membeli tiket satu persatu mulai memasuki ruang tunggu. Tujuannya menuju Pulau Sabutung. Tepat pukul 8:15 waktu Indonesia Tengah, kapal pun mulai berlayar menuju Pulau Sabutung. Deru mesin kapal menghiasi perjalanan pagi itu ke pulau dengan waktu tempuh 30 hingga 45 menit. Suasana dalam kapal berkapasitas 112 orang tersebut sangatlah nyaman dengan kursi yang empuk dilengkapi fasilitas televisi. Penumpang seakan berada di ruang bioskop. Di bawah kursi tersedia pelampung untuk para penumpang. Di ruang tunggu tersebut kami bertemu dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai guru. Namanya Nurjannah. Nurjannah yang menyeberang bersama suami dan anaknya ke Pulau Sabutung mengungkapkan, ia mengejar jam mengajar pada pukul 9 di MTS swasta Pesantren Kelautan Perak. Nurjannah mengaku, sejak kehadiran KMP Arwana, ia lebih memilih berlayar dengan kapal perintis tersebut. Pasalnya, selain aman, kendaraan roda dua miliknya juga dapat diangkut naik ke kapal.
12: Sering, kalau kapal feri, biasanya kalau kita jadwalin jam kedua, bisa dapat jam 9. Menurut saya sangat membantu, apalagi kalau musim hujan, kami butuhin.
11: Selain memberikan rasa aman, menurut Nurjannah, tiket KMP Arwana juga sangat terjangkau. Rp20.800 per orang dan Rp6.000 biaya angkut kendaraan.
12: Kalau biasanya kan bawa motor ya, pilih ini. Iya, karena bisa muat.
13: Kalau dengan motornya berapa ini?
12: Rp26.000 kayaknya.
13: Sama dengan orangnya?
12: Iya, Rp26.000. Iya. Jadi agak untung. Iya. Kemudian kalau bawa motor, enggak ada yang kita angkat-angkat. Pegawainya semua, enggak ada tahu. Iya. Itu kelebihannya. Kalau kapal kecil kita bawa motor, susah. Siksa. Karena angkutannya, apanya. Ya, pokoknya ribet.
11: Trompet kapal kembali berbunyi. Terdengar informasi kapal akan segera tiba di Pulau Sabutung. Ya, Pulau Sabutung sudah di depan mata. Kapal akhirnya bersandar di dermaga Sabutung. Nurjannah, suami dan anaknya turun bersama kendaraan roda dua milik mereka. Nurjannah harus tiba di sekolah jam 9 untuk memberikan ilmu kepada siswa-siswinya. Tepat waktu, memilih menggunakan KMP Arwana menjadi perantara sang guru bertemu siswa-siswinya mentransfer ilmu di hari itu.

Dahulu, sebelum adanya kapal perintis KMP Arwana, para guru harus rela menyeberang pulau dengan kapal tradisional mengejar jam mengajar mereka, walaupun ombak sedang tidak bersahabat. Bustam, salah satu guru di sekolah yang sama, bahkan pernah mengalami pengalaman buruk saat menyeberang ke Pulau Sabutung menggunakan perahu motor tradisional. Bustam mengaku hampir tenggelam. Sejak saat itu, Bustam tidak pernah lagi menggunakan perahu motor tradisional dan memilih kapal perintis yang dioperasikan oleh PT ASDP sejak 23 Januari 2023.

0: Goyang-goyang.
1: KMP Arwana melayani rute penyeberangan dari Pelabuhan Macini Baji, Kecamatan Lak Bakang, Kabupaten Pangkep, menuju Pulau Sabutung dan Pulau Balang Lompo. Layanan ini menjadi bagian dari upaya menghubungkan masyarakat antar pulau, terutama wilayah yang sebelumnya relatif sulit dijangkau. Eksekutif Direktur Regional 4 PT ASDP Indonesia Ferry, Imran Guru, mengatakan, kapal perintis di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan memiliki peran dalam memperkuat konektivitas masyarakat kepulauan di Kabupaten Pangkep. Layanan tersebut turut mendukung mobilitas masyarakat untuk bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
2: Kepulauan Pangkep dengan diadakannya penunjukan keperintisan ini, kami berharap kerjasama dengan Pemda setempat, sekiranya ada hal-hal yang perlu kami tingkatkan lagi, akan kita koordinasikan kembali, khususnya penambahan trip, sehingga mencari lintasan-lintasan baru yang memungkinkan, itu nanti kita akan bicarakan kembali ke Kementerian Perhubungan, sehingga konektivitas bisa saling terjaga di Kepulauan Pangkep.
1: Berdasarkan data yang disampaikan PT ASDP Indonesia Ferry, jumlah penumpang kapal perintis cabang Bajoe yang dilayani KMP Arwana pada lintasan Macini Baji Pulau Sabutung dan Macini Baji Pulau Balang Lompo periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 5.400 penumpang. Tingginya minat masyarakat menggunakan kapal perintis berjalan seiring dengan fungsi sosial layanan tersebut. Pengoperasiannya tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan komersial. Lebih dari itu, kapal perintis hadir untuk menjaga agar jarak antar pulau tidak menjadi penghalang bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan. Setiap hari, KMP Arwana membelah laut. Ada harapan yang diangkut, ada pengabdian yang dipertahankan, dan ada masa depan yang terus dijemput, meski harus melewati lautan. Kapal perintis milik PT ASDP Indonesia Ferry Regional 4 ini telah menjadi cahaya agar pendidikan tetap menyala di tengah luasnya lautan Pangkep. Kapal Tentara Darat.

Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan juga App Store.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: pecinta lagu-lagu dangdut dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sore ini saya hadir dengan suasana yang hangat, saya mengatakannya ya. Tapi mungkin berasa gak sih pendengar kalau makin kesini suasana siang itu sampai jelang sore itu, waduh, luar biasa gerahnya ya. Jadi kalau memang gak penting-penting banget gitu keluar atau aktivitasnya outdoor, ya dipending dulu sampai sore, lebih adem gitu ya, baru keluar. Tapi kalau memang penting, ya apa boleh buat, silahkan gitu ya. Karena memang sangat tidak nyaman kalau kita keluar di kondisi cuaca yang sepanas ini ya. Kita doakan semoga segera turun hujan. Pemerintah Kabupaten Bone juga sudah melaksanakan salat istikharah ya, untuk meminta hujan. Ya, untuk meminta hujan gitu ya. Semoga segera turun hujan, karena beberapa wilayah bahkan sudah turun hujan begitu ya. Ada bahkan beberapa wilayah di Indonesia yang cukup deras hujannya. Nah, ini semoga bisa juga dirasakan oleh masyarakat Bone pada khususnya, dan masyarakat Indonesia yang lain gitu ya, agar yang selama ini kelihatan tandus, lalu kelihatan kering begitu, itu segera bisa hijau lagi, adem lagi, sejuk lagi ya. Itu harapan kita bersama. Baik pendengar, kita mulai review lagu-lagu dangdut apa yang bisa Anda pilih di 0851 9151 8901. Ada lagu dari Jerayut, Tanda Bahaya Cinta. Lalu juga ada apa nih, Fitri Karlina, ABG Tua. Lalu juga ada Afan ya, Afan Suka-Suka. Lalu juga ada lagu dari Ayu Ting Ting, judulnya ya Sudah-Sudahlah. Bang Jali, Linda Moy-Moy, Lesti Satu-Satunya Permaisurimu, Masa Lalu Inul Daratista, Adibal Mengejar Badai, Faul Gayo Tak Sedalam Ini, Happy Asmara Biar Gendut Tetap Kucinta. Jadi yang merasa gendut, santai aja. Kalau dia memang cinta sama Anda, dia tidak akan memperdulikan itu. Lalu ada Sri Devi, Pada Siapa, Masih Ada Kecinta, Lia Latas, Evita Malaku Rindu, Ikan Nurjana Memandangmu, dan Rita Sugiarto, Oleh Oleh. Nah, sekarang Anda boleh telepon ya. Jadi saya tuh kadang-kadang gak habis pikir ya, orang-orang yang kita belum sebutin judul lagunya tiba-tiba sudah menelpon gitu. Pas ditanya, dipilihkan saja, karena saya gak monitor. Aduh, mana sih? Ya udah, silakan.
1: Prodangdut. Halo, assalamualaikum.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Putra
1: Kalilin.
0: Putra Kalilin ya, bukan Kalilin. Ya,
1: Mas Kalilin di Copona Kalukui.
0: Weh, silakan Putra Kalilin.
1: ABG Tua.
0: Anda itu ya, ABG Tua ya.
1: Ya, lagunya.
0: Silakan kirim salamnya.
1: Ya, kirim salam dulu. Ada Eci di Lampoko. Akhir di Lulo. Angkat ode man rapi di bonser joka-joka kimi boleh sudah. Ya, semua-semuanya Evan Imran.
0: Mm-hmm.
1: Hati-hati sih kalau jalan sih ya.
0: Kenapa? Saya hati-hati kalau ya, jalan.
1: Yang kering tanah.
0: Oh iya, nanti jatuh begitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Adakah kelapa

0: muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru sekali sampai saya terlewatkan begitu ya, menanyakan apakah ada kelapa muda. Karena Putra Kailing ini salah satu hobinya adalah manjat pohon kelapa. Jadi dikirimlah kelapa mudanya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dan dua darah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, Bang Aco?
1: Iya, jelas.
0: Cukup sekali, jelas ya. Oke, baiklah. Wajo, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Apakah masih sering terjadi pemadaman listrik juga di sana?
1: Iya, sering terjadi.
0: Oh, sering, baiklah. Iya, iya, iya. Oke, lagu apa yang mau didengarkan sore ini?
1: Lagunya Ayu Tinting.
0: Ayu Tinting.
1: Iya.
0: Yang sudah, ya sudahlah. Oke, boleh. Kirim salam silakan.
1: Iya, salam untuk anggota sejatinya. Cepatnya selamat sore semua. Mudah-mudahan pada sehat bersama keluarga. Pokoknya pendengarannya Pro Dangdut. Mudah-mudahan pada sehat. Buat Bang Imran, sama tugas Ibuan, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersama Tuhan. Makasih Bang Imran.
0: Terima kasih Bang Aco, sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat sore.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar yang baru saja bergabung itu semua berasal dari wilayah Kabupaten Wajo begitu ya. Saya menanti yang dari Boni, adakah? Kita langsung sapa yang berikutin. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kak Faida. Ustazah apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar stres.
0: Masya Allah, syukurlah. Senang deh kalau dengar
2: Kak Faida. Kabar baik tapi stres.
0: Oh, kok stres? Saya pikir fresh. Oh, ternyata stres.
2: Stres di HP aku tidak berfungsi. Kenapa, Pak? Gara-gara jaringan.
0: Tombolnya?
2: Enggak, mau tidak mau berkirim-kirim.
0: Oh, ya jaringan mungkin. Atau
2: iya, tadi tuh. Saya betulkan demikian. Karena mungkin belajar ini, Pak Imran. Tidak bisa dipakai.
0: Tapi kotanya aman? Kak Faida?
2: Loh.
0: Tapi kuotanya aman?
2: Iya, lah.
0: Oh, ada. Udah, tunggu
2: datang
0: aja.
2: Datang karena 3 hari servisi. Tak mungkin tetap habis, Mas.
0: Iya, Di. Matikan Ki coba dulu, Kak. Matikan Ki dulu. Toh.
2: Oh, iya.
0: Mau dengar lagu apa?
2: Hah?
0: Mau Ki dengar lagu apa?
2: Apa lagunya? Rita Sugiarto?
0: Oleh-oleh.
2: Ya, itu mas saya, deh.
0: Oke deh.
2: Kirim salam Pak Kolunde. Ada anggota sejati fans dari Bone. Selamat sore Ki. Semuanya mudah-mudahan semuanya pada sehat. Aku rasa suatu apapun juga. Dan ada Kak Alwi di Bone Selatan. Ada Eci sama Delewanya Ji. Aku rakur Ki. Semoga berbahagia selalu nah. Pokoknya semuanya Mi. Anggota pendengar RRI Bones, selamat sore teman-teman di sana, semoga semuanya pada sehat dimanapun berada Anda. Selamat mendengarkan saya ya. Makasih banyak Pak Imran.
0: Makasih Kak Faida, sehat-sehat Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Faida di Wajo, terima kasih ya sudah bergabung juga di Pro Dangdutnya RRI Bone. Buat yang lain sabar Ki Di, tunggu Meki dulu karena mau Ki dulu putarkan Ki lagu-lagu pilihannya Putra Kaliling, kemudian Bang Aco dan Kak Faida. Tiga-tiganya ternyata berasal dari Wajo. Semoga setelah ini ada yang dari Bone yang bergabung ya. Jadi kita dengarkan bersama ABG Tua, Ayu Tinting dan Rita Sugiarto. Tetap Ki bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baiklah pendengar, kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya mohon maaf ya untuk tadi Kak Faida, lagunya lagi-lagi bermasalah begitu ya. Jadi kami mengupayakan untuk memutar dengan format yang berbeda. Dan saya review lagi lagu-lagu yang siap mengalun pendengar. Tolong disimak baik-baik judul lagunya, biar tidak perlu mengatakan dipilihkan saja karena saya tidak monitor begitu. Ada lagu dari Jerayut Tanda Bahaya Cinta, Alvan Suka-Suka, Bang Jali, Linda Moi-Moi, Satu-satunya Permaisurimu Lesti, Masa Lalu Inul Daratista, Adibal Mengejar Badai, Faul Gayo Tak Sedalam Ini, Happy Asmara Biar Gendut Tetap Kucinta, ada Sri Devi Pada Siapa, Masih Adakah Cinta Ali Alatas, Evita Malaku Rindu, dan Ike Nurjana Memandangmu. Saya baca dulu WhatsApp yang masuk ya. Selamat sore untuk Kak Rina Ayu di Bajowe, apa kabar Kak? Lagi di rumah sakit, siapa yang sakit Kak Rina Ayu? Jangan bilang Kak Rina Ayu yang sakit ya. Mau pilih lagunya Lesti untuk sahabat setia, selamat sore, sehat selalu, dan seluruh angkasawan-angkasawati Reri Boni. Selamat sore semuanya, buat saya sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan sehat selalu. Terima kasih Kak Rina Ayu, siapa yang sakit kok saya boleh tahu? Kak Rina. Baik, kita sampai yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat wabarakatuh dari Merang.
0: Waalaikumsalam Bang Alwi, silakan.
1: Lagunya Sri Devi.
0: Sri Devi, boleh kirim salam.
1: Kirim salamnya buat Adik Faida di Wajo bersama Putra Kelili. Ucapannya selamat sore Rinda, semoga selalu. Dan juga Haji Novi, ada Jusma bersama tersayangnya, ada juga ada Lewa bersama tersayangnya itu Dentene, sahabat kompi ikutnya ada Kuasri dulu, selamat sore juga ada Sri, ada anggota Sidati Pilcer Ribuan ikutnya Pak Nudin, selamat sore Pak Nudin, ucapannya selamat sore semuanya untuk pendengarnya ada Ribuan ya. Dan untuk Adik Imran juga sehat selalu bersama keluarga ya. Semoga
0: amin ya rabbal alamin.
1: Cepat naik umroh Adik Imran ya. Iya, terima kasih Adik Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi saya tunggu di 0851 9151 8901. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang Imran.
0: Iya, dari Zidan di Polman.
2: Betul.
0: Iya, apa kabar Zidan?
2: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Bang Imran sendiri?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, syukurlah.
0: Mau dengar lagu apa, Zidan?
2: Suka-suka.
0: Apa? Suka-suka dari Afan, boleh. Silakan ya, kirim salam ya.
2: Teman saya yang di Polres Bone namanya Pak Agustin. Terus selamat kita bertugas Pak, salam hormat selalu. Terus ada kelompok sejati, sehat. Terus ada para yang di Kota Kartanegara dan semuanya saja Pak terkecai Pangram.
0: Baik.
2: Tuh Pangram lanjut tugas sehat selalu. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bang Zidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita sudah menerima dua penelpon, yakni Bang Alwi dan Zidan di Polman Sulawesi Barat, dan juga satu yang kirim pesan WhatsApp ada Kak Rina Ayu yang lagi di rumah sakit katanya. Kita langsung dengarkan saja lagu dari Lesti, Satu-satunya Permaisurimu, dan juga Sri Devi Pada Siapa, lalu Afan Suka-Suka. Selamat mendengarkan.

Bone sore ini. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Namun sayang sekali karena waktunya sangat tidak memungkinkan untuk saya terima telepon. Karena nanti di pukul 16 ya tepat, saya harus bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga sore. Nanti setelah itu program Pro Dangdut akan kembali lagi hingga pukul 17. Jadi tetap stay tune ya, tetap memantau saran kami dan boleh dengarkan dulu informasi-informasi olahraga dari pusat pemberitaan. Nanti setelah itu program Pro Dangdut segera kembali dan kita akan jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kami harap Anda tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

0: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
1: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
2: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
3: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Timnas Portugal siap hadapi Norwegia. Empat pebulu tangkis Indonesia melangkah ke semifinal dan memastikan medali Asian Games 2026. KONI Pusat dan Kantor Staf Presiden dorong sekolah menjadi tempat pengembangan talenta olahraga. Halo, selamat sore pendengar dan salam olahraga. Kami hadirkan kembali Dinamika Olahraga Pro 3 RRI di hari Minggu ini, 27 September 2026. Saya Luna Elia dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI selengkapnya.

0: Ya, kami awali dinamika olahraga Pro 3 RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Portugal pendengar bersiap menghadapi Norwegia pada pertandingan lanjutan Nations League di Ullevål Stadion Oslo dini hari nanti. Kedua tim mengincar kemenangan untuk melanjutkan tren positif mereka. Berikut kami hadirkan laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Ainda não sei que se o Cris amanhã vai começar o jogo, uma coisa eu sei.
2: Portugal bersiap menghadapi Norwegia pada laga kedua UEFA Nations League di Ullevål Stadion Oslo dini hari nanti. Sorotan utama tertuju pada Cristiano Ronaldo yang berpeluang kembali menjadi starter meski tampil kurang meyakinkan pada laga sebelumnya. Portugal mengawali era pelatih Jorge Jesus dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales. Namun, penampilan Portugal belum sepenuhnya meyakinkan, termasuk performa Ronaldo yang mendapat sorotan. Menghadapi Norwegia, Jesus masih mempertimbangkan kondisi terbaik untuk lini depan Portugal. Pelatih baru itu perlu menentukan apakah Ronaldo tetap dipercaya sejak menit awal.
3: Saya masih belum tahu apakah dia akan menjadi starter besok. Satu hal yang saya tahu, jika dia tidak masuk starting 11, dia akan menjadi pilihan pertama saya dari bangku cadangan, atau pilihan kedua, atau ketiga. Tetapi dia akan bermain. Saya akan melihat bagaimana kondisi Cristiano. Saya sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, dan sesi latihan hari ini akan memberi saya gambaran yang lebih jelas.
2: Portugal diperkirakan tetap mengandalkan Ronaldo sebagai penyerang utama dalam laga di Oslo. Pemain Al Nassr itu berpeluang mencatat penampilan ke-235 bersama timnas Portugal. Di lini depan, Ronaldo kemungkinan didukung Pedro Neto dan João Félix dari sisi sayap. Sementara Bruno Fernandes kembali diharapkan menjadi penghubung permainan Portugal dari lini tengah. Meski masih diragukan, Portugal belum memberikan indikasi bahwa Ronaldo akan dicadangkan saat menghadapi Norwegia. Justru, pengalaman dan perannya di lini depan masih menjadi pertimbangan Jorge Jesus. Salah satu pemain Portugal, Renato Veiga, juga menegaskan pentingnya kesiapan tim dalam menghadapi pertandingan ini. Ia turut memberikan pandangannya mengenai peran Ronaldo yang dinilai telah berjasa bagi timnas Portugal.
4: Yeah, everywhere we go, every part of the world.
3: Kemanapun kami pergi, ke berbagai belahan dunia, Cristiano selalu populer dan semua orang menyukainya. Dia adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, sehingga menjadi kebanggaan bagi setiap orang Portugal. Kami sangat bangga dia adalah orang Portugal dan sangat berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan untuk sejarah sepak bola kami.
2: Portugal membutuhkan hasil positif untuk menjaga momentum pada awal era kepelatihan Jorge Jesus. Pertandingan melawan Norwegia sekaligus menjadi ujian penting bagi Portugal dan Ronaldo di laga keduanya. Jika kembali dimainkan sejak awal, Ronaldo akan menjadi pusat perhatian di tengah ancaman Norwegia yang mengandalkan Erling Haaland. Portugal pun harus memperbaiki penampilan jika ingin membawa pulang hasil maksimal dari Oslo. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Nations League, pendengar, Serbia akan menjamu Belanda dalam laga kedua fase Liga Grup A2 di Stadion Rajko Mitic malam nanti waktu Indonesia Barat. Untuk informasi ini selengkapnya, dilaporkan Nurdiansyah.
1: Shortly start taking questions for our head coach, Xavi Hernandez, and our player Mickey van der Ven.
2: Dua tim yang sama-sama mengincar kemenangan pertama mereka di musim baru UEFA Nations League akan bertarung di Beograd saat Serbia yang dianggap sebagai tim underdog di Liga A menjamu tim Belanda dengan formasi baru yang dipimpin oleh legenda Barcelona Xavi Hernandez.

0: Xavi mungkin mengharapkan kemenangan pertama di sini. Keyakinan tersebut bisa semakin meningkat berkat performa tandang Belanda yang solid. Mereka belum pernah kalah dalam 11 pertandingan internasional terakhir di kandang lawan. Pada sesi jumpa pers, pelatih Xavi Hernandez mengatakan bahwa pertandingan ini penting untuk dimenangkan oleh Belanda.
1: Yeah, it's different opponent, but we need to win. It's very important.
2: Lawannya memang beda, tapi kami harus menang. Ini pertandingan yang sangat penting bagi posisi di klasemen. Besok kami akan menentukan susunan tim, tapi saya senang karena semua pemain sudah siap. Jadi pertandingan besok pasti akan sangat penting.
1: The players that we have available so must be important tomorrow.
2: Sementara itu, pemain sayap Belanda, Mickey van de Ven, menyebut bahwa Belanda akan membawa permainan dengan tekanan yang tinggi. Pertandingan sebelumnya kami bermain cukup tinggi di lapangan. Tekanan yang tinggi dan kami ingin menciptakan banyak peluang melalui semua pemain. Jadi menurut saya itu merupakan perubahan besar. Anda juga bisa melihat bahwa kami bermain dengan formasi yang cukup tinggi. Laga antara Serbia dengan Belanda ini akan berlangsung di Stadion Rajko Mitic, Serbia, malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali kabar dari Asian Games 2026 dari cabang olahraga bulu tangkis. Pendengar, kontingen Indonesia memastikan 4 medali Asian Games 2026 Aichi Nagoya lewat cabang olahraga bulu tangkis setelah 4 wakil terbaik merah putih berhasil melangkah ke babak semifinal nomor perorangan. Ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menjadi yang pertama untuk melangkah ke semifinal nomor perorangan Asian Games 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada pagi tadi, Amri Nita menang atas pasangan Korea Selatan, Song Kyung-ju dan Jong Na-eun, 21-19, 21-12. Tren ini dilanjutkan oleh ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri, serta pasangan Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Fajar Fikri sukses menaklukkan pasangan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-14, 20-22, 21-14. Sementara pasangan Leo Daniel menang telak atas pasangan Vietnam Nguyen Thinh Huang dan Tran Thinh Na dengan skor 21-6 dan 21-10. Sayangnya pendengar, tunggal putra Jonathan Christie gagal melangkah ke semifinal setelah takluk dari tunggal Singapura Loh Kien Yew 2 set langsung dengan skor akhir 14-21 dan 19-21. Meski demikian, tunggal putra Indonesia tetap mempersembahkan satu medali usai Alwi Farhan merebut kemenangan atas tunggal putra peringkat 5 dunia Chou Tien Chen. Alwi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-10 dan 21-11, sehingga memastikan cabang olahraga bulu tangkis mempersembahkan 4 medali Asian Games 2026 kepada kontingen Indonesia. Sementara itu, atlet skateboard Indonesia Niwayan Malana Fairbrother finish di posisi ke-6 nomor street putri setelah mengumpulkan total nilai 136,97 pada putaran final di IG Sky Expo Nagoya, Jepang, Minggu pagi tadi. Malana mengaku puas dengan pencapaiannya itu, terlebih lawan-lawan yang dihadapinya tidak mudah.
1: Perasaan nervous ya pasti, ya. Tapi saya juga pikirnya, mau have fun aja nih, trik saya udah bagus lah, udah cukup bagus. Saya udah senang banget bisa landing semua dah.
0: Medali emas skateboard nomor street putri diraih Zhu Yuanling dengan total nilai 166,57. Oda Yumeka meraih perak dengan 161,96 poin, sementara perunggu menjadi milik Cui Chengsi dengan total 156,60 poin. Sedangkan pada skateboard nomor street putra, Basral Graito Hutomo nyaris

meraih medali perunggu skateboard pada Asian Games 2026. Basral finish di posisi keempat setelah sempat menempati posisi ketiga dalam pertandingan final di Aichi Sky Expo siang tadi. Basral mengoleksi total 151,41 poin, terpaut 16,70 poin dari Onodera Ginwu asal Jepang yang mengamankan perunggu dengan 168,11 poin. Sementara medali emas menjadi milik Kang Juni dari Korea Selatan dengan 180,85 poin, sedangkan Sasaki Toa dari Jepang berhasil meraih perak dengan 172,35 poin.

0: Dan berikut kami akan hadirkan klasemen sementara Asian Games 2026. 5 posisi terbaik sementara saat ini. Di posisi pertama, Republik Rakyat Cina dengan raihan total 190 medali, terdiri 113 medali emas, 44 perak, dan 33 perunggu. Sementara tuan rumah Jepang berada di klasemen sementara nomor 2 dengan raihan total 142 medali, terdiri dari gold atau emas 33 medali, perak 54 medali, dan perunggu 55 medali. Kemudian di posisi ketiga ada Republik Korea yang berhasil mengumpulkan sejauh ini 78 medali, 18 medali emas, 22 perak, dan 38 perunggu. Sementara Uzbekistan berada di posisi keempat dengan 10 emas, 17 perak, dan 10 perunggu dengan raihan total 37 medali. Dan ada Kazakhstan yang berhasil mengumpulkan 37 medali yang terdiri dari 8 emas, 8 perak, dan 21 perunggu. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi 14 hingga sore ini ya, dengan raihan total 23 medali, terdiri dari 2 medali emas, 4 perak, dan 17 medali perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar dari Liga 2 Indonesia. Pendengar, Adiaksa FC Bekasi bersiap melakoni laga penting pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan menjamu PSMS Medan di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mengantongi satu poin dari dua laga sebelumnya, tim asal Bekasi ini membidik kemenangan perdana di markas sendiri. Adiaksa FC sendiri mencatat hasil imbang 1-1 melawan Persiku Kudus di laga perdananya dan menelan kekalahan 1-2 dari Persikat Depok di laga pekan kedua. Pelatih kepala Adiaksa FC Bekasi, Widiantoro, menegaskan bahwa jajaran pelatih dan pemain telah melakukan persiapan matang di segala aspek.
1: Tentunya persiapan kami sudah kita persiapkan dengan baik secara taktikal, teknikal, secara fisik dan mental. Mudah-mudahan di pertandingan besok malam tidak ada masalah dan kami bisa mengambil poin penuh di pertandingan besok malam. Terima kasih.
0: Pertandingan lanjutan grup A ini diprediksi berjalan sengit mengingat kedua tim sama-sama mengincar poin penuh untuk memperbaiki posisi mereka di papan klasemen.

0: Kita beralih ke kabar lainnya, pendengar. KONI Pusat dan Kantor Staf Presiden KSP mendorong sekolah menjadi bagian dari pencarian serta pengembangan talenta olahraga Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, dilaporkan Niar Abdul Litiloli.
1: Kami roadshow ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan kampanye ini, Mimpi Besar Sekolah Kelak.
2: KONI Pusat dan Kantor Staf Presiden KSP mendorong sekolah menjadi bagian penting dalam pencarian serta pengembangan talenta olahraga Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam talk show Mimpi Besar Sekolah Kelar No Drop Out Just Level Up di SMA Negeri 1 Jakarta pada Jumat lalu. Ketua Bidang Media dan Humas KONI Pusat Tirto Primaputra menilai sekolah memiliki potensi strategis karena menjadi tempat bertemunya pendidikan dan potensi olahraga generasi muda. Tirto mengatakan hubungan antara organisasi olahraga dengan sekolah perlu terus diperkuat. Menurutnya sinergi tersebut diperlukan agar talenta olahraga dapat ditemukan sejak usia pelajar.
1: Intinya generasi muda itu harus sekolah, harus juga olahraga karena menanamkan nilai-nilai yang juga membangun karakter bangsa, sportif, egaliter dan sebagainya. Juga membangun hubungan KONI setempat, KONI provinsi, kabupaten kota dengan sekolah agar atlet bisa tersalur. Sama kita mendorong SDM Indonesia ini sebagaimana cita-cita keempat Bapak Presiden Prabowo. Kita improve ke sana, berikan atensi ke sana sambil olahraga ini juga mencegah narkotika dan intoleransi, radikalisme, dan juga ekstremisme.
2: Sementara itu, tenaga ahli utama KSP Lindsay Afsari mengatakan, proses pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pencarian bakat hingga pengembangan prestasi. Lindsay menjelaskan pemerintah terus mendorong ekosistem olahraga terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk program olahraga di lingkungan pendidikan.
3: Maka bibit-bibitnya harus dicari dari bawah. Nah, sekolah salah satunya gitu. Yang tahu bibit-bibit ini, sekolah, guru-guru tuh lihat, oh ini anak-anak potensi. Nah, KONI sebagai ekosistem bersama, KONI, Kemenpora, Kemendikdasman, ini kan ekosistem yang harus kita rajut. Tugas yang kami kantor staf presiden sebagai delivery unit presiden mengorkestrasi nih, apa kesulitan dari satu kementerian dan lembaga, kita rajut bersama, kita cari sumbatan-sumbatannya, kita solusikan bersama. Pokoknya manajemen talenta untuk bidang olahraga harus kita jalankan dengan baik.
2: Melalui penguatan hubungan antar sekolah, KONI dan pemerintah, pencarian talenta olahraga diharapkan berlangsung lebih terarah sejak usia pelajar. Talenta yang ditemukan kemudian dapat memperoleh pembinaan sesuai potensi, sekaligus tetap memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita selanjutnya, pendengar, Solo For Merah Putih Taekwondo Championship 2026 menjadi ajang bagi atlet untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Kejuaraan tersebut diharapkan dapat memperkuat pembinaan atlet taekwondo di Kota Surakarta. Untuk informasi ini selengkapnya dilaporkan Muhammad Reza, RRI Surakarta.
1: Ketika mendengar kata taekwondo, sudah barang tentu ini sesuatu yang positif.
2: Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, mengapresiasi penyelenggaraan Solo For Merah Putih Taekwondo Championship 2026 di GOR FKOR UNS. Kejuaraan tersebut dinilai tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari pembinaan karakter dan prestasi generasi muda. Astrid mengatakan, taekwondo memiliki nilai penting dalam membentuk mental, karakter, dan moral atlet. Melalui pertandingan, atlet dilatih memiliki keberanian, disiplin, ketangguhan, serta sikap pantang menyerah.
1: Ketika mendengar kata taekwondo, sudah barang tentu ini sesuatu yang positif. Tidak hanya satu cabang olahraga, tapi bagaimana taekwondo sudah bertahun-tahun dikenal sebagai olahraga dalam rangka pembentukan mental, karakter, dan juga moral.
2: Astrid juga mengapresiasi peran orang tua yang mendampingi anak dalam mengembangkan minat dan bakat di bidang olahraga. Menurutnya, olahraga menjadi salah satu wadah positif bagi anak untuk membangun kepercayaan diri. Sementara itu, salah satu peserta, Bayu, mengatakan keikutsertaannya menjadi kesempatan untuk menambah pengalaman dan menguji kemampuan setelah menjalani latihan. Bayu juga berharap dapat memberikan penampilan terbaik dalam pertandingan.
3: Ya, persiapannya sudah rutin, terutama pada teknik dan fisik ya. Saya ingin memberikan penampilan yang terbaik dan menjadikan pertandingan ini sebagai pengalaman untuk meningkatkan kemampuan saya.
2: Solo For Merah Putih Taekwondo Championship 2026 diharapkan dapat mendukung pembinaan dan pembibitan atlet taekwondo di Kota Surakarta. Kejuaraan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun generasi muda melalui kegiatan olahraga. Muhammad Reza, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama Kementerian Pariwisata melakukan aksi sosial kepedulian untuk Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah dengan tajuk Gerak Peduli NTT Ikanai. Aksi sosial ini memadukan senam kreasi Nusantara, alunan musik Sasando, dan penggalangan donasi. Wakil Ketua Umum FOKBI, Lili Greta Karmel, mengatakan bahwa aksi sosial ini tidak hanya bertujuan untuk menggalang dana bantuan untuk bencana alam di NTT, tapi juga sebagai sarana dalam memperkenalkan budaya NTT lebih luas ke khalayak umum melalui senam NTT. Melalui gerakan ini, Greta berharap ciri khas warga NTT yang senang akan kebersamaan dapat lebih ditonjolkan.
1: Yang penting bukan nominalnya, tapi memang kepedulian kita terhadap kondisi NTT musibah dan kepedulian kita terhadap pengembangan budaya NTT yang kita kelola melalui senam NTT, di mana senam ini adalah kolaborasi antara olahraga senam digabungkan dengan budaya NTT. Contohnya tadi di Ikanai di pantai ada kebudayaan mereka kan bercocok tanam, kemudian memancing, menjala, tangkap ikan ya, terus kehidupan mereka dengan gandengan tangan. Nanti mereka itu senang kebersamaan. Orang NTT kan sukanya kebersamaan. Dan bahkan kita simbolkan dengan tarian tadi bergandeng tangan terus seperti ini. Jadi semua senam NTT itu menceritakan totally adalah budaya atau kehidupan dari NTT.
0: Dalam kegiatan itu, Yayasan Korpri menyerahkan donasi awal secara simbolis besar Rp25 juta kepada panitia. Seluruh donasi yang terkumpul ditargetkan disalurkan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Melalui Gerak Peduli NTT, Olahraga dan Budaya diharapkan menjadi ruang memperkuat gotong royong sekaligus mengajak masyarakat membantu warga yang terdampak di Nusa Tenggara Timur.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore Pro 3 RRI. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi saya masih akan menemani Anda di Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan juga ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Pendengar, kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kembali kami buka interaktif untuk Anda. Waktu kita tidak banyak, tapi masih kami buka di 0851-9151-8901. Ada lagu dari Jerayu, Tanda Bahaya Cinta, Masa Lalu Inul Daratista, Adibal Mengejar Badai, Faul Gayo Tak Sedalam Ini, Biar Gendut Tetap Ku Cinta Happy Asmara, Masih Adakah Cinta Ali Alatas, lalu juga ada Evita Mala Aku Rindu, dan juga Ike Nurjana Memandangmu. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Silakan.
1: Evita Mala Aku Rindu.
0: Evita Mala Aku Rindu.
1: Aku baik. Rindu ya.
0: Silakan kirim salamnya.
1: Lagunya buat Angka Sawan, Angka Sotire Ribone, juga sama porong pendengarnya juga Tompi, juga sama Pandindang yang ditugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita baru saja menerima telepon dari Jontor, memilih lagu dari Evita Mala ya, Aku Rindu. Anda boleh bergabung kembali mendengar yang lain di 0851-9151-8901. Saya pasti menyebutkan judul lagu sebelum saya membuka interaktif lain ya. Jadi kalau Imran yang siaran di Pro Dangdut, itu lagunya disebutkan, diumumkan, disampaikan, di announce itu setiap setelah pergantian segmen gitu. Jadi kecil sekali kemungkinan Anda tidak akan tahu apa judul lagu-lagunya ya. Dan saya yakin itu sangat membantu.

Kalau tidak ada yang menelpon, kita langsung saja menghadirkan lagu dari Evie Tamala, Aku Rindu. Ini untuk Jontor. Dan buat yang lain, selamat mendengarkan.

Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Semoga lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan berkenan untuk menemani suasana santai Anda di akhir pekan ini. Sekaligus juga untuk bersiap-siap memulai aktivitas di awal pekan besok, hari Senin tanggal 28 September 2026. Dan saatnya saya Imran Bate pamit undur diri. Selamat bersantai bersama keluarga, selamat menghabiskan akhir pekannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jumpa lagi dalam himpunan sepekan Gemba Saripati Maju Korwil 4 edisi siar Minggu 27 September 2026 langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama. Pendengar, 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
1: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
2: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.846 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Lebandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
1: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang, dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Lambandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
2: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lelulai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan, dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalolae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli. Angka stunting di Kabupaten Buol menempati peringkat pertama di Sulawesi Tengah. Salah satunya dipengaruhi rendahnya kunjungan ke posyandu. Selengkapnya laporan reporter RRI Toli-Toli Sardono.
3: Wakil Bupati Buol Dr. Nasir DJ Daimaruto mengajak ibu hamil serta para orang tua yang memiliki bayi dan balita di Kabupaten Buol untuk rutin membawa anaknya ke posyandu. Ajakan ini disampaikan sebagai salah satu upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Buol. Wakil Bupati menyebut saat ini Kabupaten Buol memiliki angka prevalensi stunting sebesar 36,9% dan menempati angka tertinggi di Sulawesi Tengah. Menurutnya, salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya kunjungan ibu hamil, bayi, dan balita ke posyandu. Posyandu dinilai menjadi gerbang awal untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan anak melalui penimbangan dan pengukuran secara rutin setiap bulannya. Petugas dapat memantau perkembangan berat badan dan pertumbuhan anak. Jika ditemukan indikasi gangguan pertumbuhan, langkah pencegahan dapat segera dilakukan, termasuk melalui pemenuhan asupan gizi, salah satunya melalui program gerakan genting atau orang tua asuh cegah stunting, sehingga kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi dan risiko stunting dapat ditekan.
4: Kepada kita semua, para kami, stakeholder yang ada kaitan langsung dengan kegiatan ini, agar memacu terus kader-kader yang ada di tingkat posyandu, agar kunjungan posyandu di semua desa, kelurahan semakin meningkat. Karena penilaian tentang status stunting di setiap daerah sangat berkorelasi dengan kunjungan dari ibu kita ke Rusia. Nah, di Kabupaten Buol ini masih perlu kita tingkatkan kunjungan
3: ke. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Dr. Arianto Panambang, mengatakan angka kunjungan posyandu di Kabupaten Buol saat ini baru mencapai 66,4%. Artinya, dari 100 bayi, baru sekitar 66 bayi yang rutin dibawa ke posyandu. Menurut Arianto, bayi yang tidak pernah dibawa ke posyandu menjadi salah satu perhatian karena kelompok tersebut dapat menjadi sasaran survei penanganan stunting dari pemerintah pusat.
4: Dengan angka segini, kita termasuk angka kunjungan yang terendah se-Sulawesi Tengah. Jadi, kalau ada 100 bayi yang datang di posyandu, hanya 66 dan syaratnya 12-nya. Ketika survei SSKI turun, namanya muncul keluar untuk kita survei, 90% bayi itu tidak pernah datang di posyandu. Maksudnya kenapa? Bayi itu kita tidak tahu statusnya. Sejak lahir tidak pernah ke posyandu. Apa akibatnya? Akan mengalami masalah dengan gizinya, gampang rentan mendapatkan infeksi menular, dan pasti pola asuhnya bermasalah. Karena setelah kita survei, rata-rata dirawat bukan sama ibunya, tinggal sama mamanya ibunya.
3: Arianto Panambang menambahkan, berdasarkan data kunjungan ke posyandu di 11 kecamatan di Kabupaten Buol, hingga bulan September 2026, baru 2 kecamatan yang mencatatkan kunjungan di atas 90%, yakni

0: Kawira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer Makodam baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Laporan selengkapnya Muhammad Rusdiansyah dari RRI Mamuju.
1: Panglima Kodam 21 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Hal itu disampaikan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat Mamuju Senin 22 September 2026. Menurut Pangdam, rencana pembangunan Makodam baru merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah dan sinergi pemerataan pembangunan di Sulbar.
2: Ya, kita rencanakan tahun 2028 ya, kalau sesuai dengan skenario. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Gubernur, beliau akan menyiapkan lahan nanti, saya minta di Mamuju lah.
1: Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat terkait kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya penyediaan lahan. Pangdam merencanakan penyiapan lahan di wilayah Mamuju. Dengan rencana pembangunan Makodam baru tersebut, diharapkan koordinasi pertahanan, keamanan, serta akselerasi pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke pelosok daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Dari Mamuju, kita menuju ke RRI Palu. PT PLN terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan sistem, termasuk bantuan pembangkit listrik dari pihak swasta. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi pemadaman listrik bergilir di Kota Palu dan sekitarnya. Selengkapnya reporter RRI Palu, Susanti Akataba, menurunkan laporannya.
3: Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Sulu Tenggo Noven N. Korompit mengatakan, pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya dilakukan karena pasokan dan penyaluran listrik dalam sistem Sulawesi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berkaitan dengan pemeliharaan pembangkit dan jaringan di wilayah selatan yang berdampak pada sistem kelistrikan Sulawesi. Menurutnya, PLN saat ini terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Salah satunya melalui dukungan pembangkit dari pihak swasta yang diharapkan dapat menambah pasokan dan memperkuat sistem kelistrikan. Upaya lainnya dilakukan melalui pengaturan beban dan optimalisasi pembangkit yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar sistem tetap stabil sekaligus mencegah gangguan yang lebih luas. Menurut Nopen, PLN menargetkan pengaturan beban dapat dikurangi secara bertahap pada Oktober seiring membaiknya pasokan listrik.
4: Ada beberapa upaya kami untuk supaya ini dipercepat. Misalnya ada beberapa pembangkit kami yang di sistem itu berharap di bulan September ini sudah masuk sistem pembangkit-pembangkit swasta kami, termasuk IPP kami maksudnya, sehingga dia masuk sistem ya di September ini, sehingga berharap bisa mengurangi terjadinya pemadaman.
3: PLN memastikan berbagai langkah terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tambahan pasokan dari pembangkit swasta dan optimalisasi sistem. PLN berharap pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya semakin berkurang pada Oktober dan kondisi kelistrikan dapat kembali normal pada November mendatang. Susanti Akataba melaporkan.
0: Saudara pendengar, dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Ampana. Pelanggan PDAM Ampana keluhkan layanan air bersih kurang maksimal. Selengkapnya laporan reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas.
5: Pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Ampana kembali mengeluhkan distribusi air bersih dari PDAM yang tidak lagi mengalir. Akibatnya aktivitas sehari-hari warga juga ikut terganggu, terutama dalam pemenuhan kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak. Sudin, salah seorang warga Ampana, berharap pihak PDAM Ampana segera menyikapi keluhan ini dengan melakukan perbaikan pada aliran air bersih yang mungkin mengalami kerusakan.
6: Air tidak mengalir ini, orang mau mandi, mau bamasa, cuci baju, tidak ada air ini. Mohon PDAM, tolong cepat bertindak. Kalau ada perbaikan pipa, kita bisa maklumi.
5: PDAM Ampana adalah satu-satunya tumpuan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya untuk masyarakat areal kota Ampana. Sudin berharap pihak PDAM segera melakukan perbaikan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Sub Bagian Trans

0: Transmisi Distribusi Trandis PDAM Ampana Tojo Una-Una Mansur menjelaskan saat ini teknisi lapangan sudah melakukan perbaikan pada jalur-jalur yang mengalami kerusakan.
1: Kepada seluruh masyarakat khususnya pelanggan PDAM ya bersabarlah dulu ya kan, kami juga dari pihak PDAM tetap berusaha semaksimal mungkin.
0: Mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, PDAM Ampana pun berupaya mencari solusi agar masalah air bersih tetap normal diterima pelanggan, tutup Mansur. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Masih bersama dalam sajian berita Gemas Himpunan Gemas Saripati Maju. Pendengar, selanjutnya kita kembali hadirkan informasi dari RRI Kendari terkait Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari telah menggelar gerakan pangan murah sebanyak 110 kali sejak Januari sampai September guna membantu masyarakat mendapatkan beras di bawah harga pasaran. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Laras Ayuning Tias melaporkan.
4: Pemerintah Kota Kendari terus berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan membantu perekonomian warga melalui program Gerakan Pangan Murah atau GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdur Rauf mengatakan, sejak Januari hingga September 2026, kegiatan pangan murah tersebut telah terlaksana lebih dari 100 kali di wilayah Kota Kendari. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tidak hanya menggelar pasar murah di titik-titik tertentu, tetapi juga menerapkan sistem jemput bola secara mandiri dengan turun langsung ke tingkat kelurahan.
5: Dari Januari sampai di September ini, ya memang kita bahkan di seluruh kabupaten kota yang sudah Kota Kendari yang indeks melakukan gerakan pangan murah, baik ada IPER maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat, karena beras, khususnya beras SPHP ini, yang per 5 kilo itu kami hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPHP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya beras.
4: Melalui program Gerakan Pangan Murah, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memangkas rantai distribusi agar harga komoditas pangan tetap berada di bawah harga pasaran. Selisih harga tersebut memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat penerimaan manfaat. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Abdur Rauf, memastikan kegiatan serupa akan terus berlanjut guna memperkuat ketahanan pangan warga setempat. Pengawasan distribusi pasokan juga ditingkatkan agar penjualan pangan murah tepat sasaran.
3: Selanjutnya dari RRI Bone, pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Laporan selengkapnya Suryani Arifin langsung dari RRI Bone.
6: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memantau langsung lokasi proyek strategis hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Desa Bakunge, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, Jumat pagi. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian didampingi Bupati Bone Andi Asman Sulaiman serta jajaran BUMN Pangan seperti PTPN Holding dan ID Food. Proyek ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun ekosistem peternakan unggas modern dari hulu hingga hilir. Menteri Pertanian menegaskan, pembangunan pabrik pakan dan fasilitas penetasan ayam atau DOC ditargetkan rampung tahun depan.
7: 5 pabrik pakan DOC dan seterusnya itu selesai tahun depan. Diresmikan tahun depan. 5 ini insya Allah kita resmikan tahun depan. Anggarannya sudah turun. Beliau sudah tanda tangan 2,2 triliun. Nah, untuk 5 dan total anggaran dipersiapkan oleh pemerintah, karena bukan ini saja, itu 17 triliun.
6: Kawasan tersebut diterangkan akan menjadi pusat industri peternakan terpadu untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengoptimalkan potensi peternakan di Indonesia Timur. Berdasarkan Master Site, pengembangan kawasan terdiri dari kandang parent stock boiler, unit penetasan, pabrik pakan, serta fasilitas final stock pullet.
3: Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Polda Sulawesi Selatan memproses hukum kasus tambang emas ilegal. Selengkapnya rekan Syarifuddin dari RRI Makassar menurunkan laporannya.
8: Kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan menindak penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Pelaku menggunakan alat berat mengobrak-abrik kawasan secara ilegal. Penertiban tambang ilegal di Kabupaten Luwu dilakukan tim gabungan melibatkan 530 personil gabungan Polres Luwu, Polda Sulawesi Selatan, Brimopolda Sulawesi Selatan, TNI dan Satpol PP. Dalam penertiban yang berlangsung 1 September 2026, polisi mengamankan 3 unit alat berat, 11 unit mesin alkon atau dompeng dan talang emas. Penggerbekan Polda Sulawesi Selatan kembali dilaksanakan 14 September 2026 di Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Dalam penggerbekan tersebut yang dipimpin Kanit 4 Tipiter di Treskrim Sus Polda Sulawesi Selatan, Kompol Anita berhasil mengamankan 5 alat berat. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan penanganan tambal emas tanpa izin di Kabupaten Luwu yang telah diamankan sejumlah bukti beserta barang bukti baru di dua tempat kejadian perkara. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan kedua perkara tambang emas tanpa izin ditangani gabungan oleh Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Luwu. Menurut Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro, dalam waktu dekat penyidik bisa menetapkan tersangka.
9: Dalam proses-proses yang sudah berjalan ini, kita sudah kumpulkan beberapa alat bukti, barang bukti yang sudah kita amankan, dan dalam waktu dekat penyidik saya yakin akan segera menetapkan tersangka, kecuali merelakan ekskavatornya itu disita ataupun dikuasai oleh negara. Kalau dikuasai negara, mereka akan, pemiliknya pasti akan datang. Kemudian siapa yang mengkoordinir itu semua pasti akan keluar. Sampai saat ini proses masih berjalan, yaitu dua TKP yang dilaksanakan gabungan antara Polres Luwu dengan Polda Sulsel.
8: Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro juga menyatakan proses hukum untuk dua perkara tambang emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Meski sebelumnya sempat terjadi insiden perlawanan dari masyarakat, polisi telah berupaya menjaga situasi tetap kondusif di samping melanjutkan proses penegakan hukum.
3: Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Palu mencatat hampir seluruh SPPG Kota Palu telah mengantongi sertifikat line higienis sanitasi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
10: Sebanyak 36 dari 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah beroperasi di Kota Palu telah mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Palu Yabidi mengatakan penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan tersebut diverifikasi melalui koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kota Palu, yang menjelaskan dalam penerbitan SLHS, pengelola SPPG sebelumnya harus melengkapi berbagai persyaratan yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan melalui pemeriksaan lapangan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, hasil laboratorium kesehatan, hasil inspeksi kesehatan lingkungan, serta dokumen yang menunjukkan telah terdaftar pada Badan Gizi Nasional.
11: Sejak dimulainya program nasional makan gratis ya, MBG sekolah, sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 36 SPPG MBG yang kita sudah keluarkan sertifikat layak higienis sanitasinya, dan itu tersebar di hampir semua di wilayah kecamatan di Kota Palu. Yang jelas untuk kami pada saat permohonan untuk dikeluarkan izin MBG-nya keluar, kami proses. Ya kan, adapun kalau kegiatan di lapangan yang mengetahui secara teknisnya adalah dinas teknisnya, dalam hal ini adalah dinas kesehatan.
10: Yabidi menegaskan, kepemilikan SLHS tidak bersifat permanen tanpa pengawasan. Dinas teknis tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan secara berkala, guna memastikan standar higiene dan sanitasi tetap diterapkan oleh pengelola SPPG. Menurutnya, SLHS memiliki masa berlaku tertentu, sehingga perlu diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pengawasan rutin tetap diperlukan untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Pengawasan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan program MBG. Seluruh SPPG diharapkan dapat terus memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3: Selanjutnya, kita menuju ke RRI Bau-Bau. Pemerintah mulai mematangkan persiapan peringatan HUT Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485. Rangkaiannya akan dimeriahkan ritual adat Expo UMKM hingga pakan dekandea bersama anak yatim piatu. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
12: Dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM. Dan itu gratis.
13: Peringatan Hari Ulang Tahun Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485 yang jatuh pada 17 Oktober 2026 bakal diisi beragam kegiatan mulai dari ritual adat, Expo UMKM, Karnaval Budaya hingga Pekan Dekandea. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan lebih awal sebagai upaya mengevaluasi dan meminimalkan kekurangan dalam pelaksanaan tahun sebelumnya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedap Kota Bau-Bau Laode Aswat mengatakan persiapan sejak awal juga dilakukan agar perayaan tidak hanya menjadi agenda pemerintah tetapi dapat melibatkan dan dirasakan masyarakat. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Bau-Bau Expo yang dijadwalkan berlangsung 12 hingga 17 Oktober 2026 di Kota Mara.
12: Nah, tahun ini pemerintah tetap menyiapkan tenda yang disiapkan oleh OPD dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM dan itu gratis. Jadi para pedagang tinggal membawa mejanya, membawa peralatan jualannya sehingga kepada masyarakat dihimbau untuk datang di sana, di samping untuk memeriahkan ini juga bisa berbelanja.
13: Selain Expo UMKM, masyarakat juga akan disuguhkan Karnaval Budaya yang tahun ini direncanakan berlangsung pada malam hari. Rute Karnaval dimulai dari Kota Mara menuju Pantai Kamali. Sejumlah ritual adat juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan. Di antaranya Tuturangiana Batu Poaro, Tuturangiana Uwe Kanakea, dan Tuturangiana Batu Ampone. Sementara Pekan Dekandea juga menjadi salah satu agenda dalam perayaan yang digelar di pelataran kantor Wali Kota Bau-Bau usai upacara.
12: Kita memilih malam hari ini yang pertama dan mudah-mudahan sukses karena beberapa juga di daerah yang kita hadir karena Fabue terkata malam hari itu juga aman, tidak panas cuacanya. Di samping itu tentu ada kandekandea baik keseluruh upacara, kita bergeser untuk kandekandea bersama anak yatim piatu.
13: Laude Aswat menyebut seluruh rangkaian kegiatan tahun ini mengusung tema Bau-Bau Bangkit, Berbudaya, dan Sejahtera. Pemerintah mengajak masyarakat ikut memeriahkan kegiatan sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota selama seluruh rangkaian perayaan berlangsung. Sebab Bau-Bau adalah rumah bagi semua, sehingga kenyamanan, stabilitas, dan ketentraman menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, demikian himpunan Gema Saripati Maju pekan ini edisi siar Minggu 27 September 2026 langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita sore hari ini. Kami hadirkan beberapa selingan musik dan juga beberapa informasi untuk Anda sambil menanti kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran bersama dengan Nikmah Ruslan dan juga Yunjung Jamaluddin, Surah Al-Imran ayat 133 hingga 135. Dan untuk Anda pendengar, kami informasikan juga wilayah Makassar dan sekitarnya, kumandang azan maghrib hari ini di waktu pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Makassar sore ini.

yang kuat bukanlah orang yang menang dalam gulat. Akan tetapi, orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Ku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
1: Makassar sore ini.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafström mengungkap alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah perdana FIFA Asian Cup 2026. Grafström menyebut semangat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu pertimbangan FIFA. Dirinya juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut. Dikatakan bahwa PSSI dan pemerintah menunjukkan kesiapan besar untuk mengorganisasi FIFA Asian Cup. Selain itu, Gazprom juga menilai Indonesia sebagai lokasi dari kantor perwakilan FIFA juga memiliki nilai tersendiri.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Makassar, sore ini.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi masih dari portal berita kami rri.go.id. Pendengar, BMKG terus memantau perkembangan bibit siklon tropis 92W serta dinamika atmosfer yang dapat mempengaruhi cuaca Indonesia. Meski berada di wilayah Thailand, BMKG menyebut sistem tersebut tidak memberikan dampak langsung terhadap kondisi cuaca maupun perairan Indonesia. Perkirawan BMKG, Afif, mengatakan bahwa bibit siklon tropis 92W terdeteksi berada di kawasan daratan Thailand bagian barat. Dan sistem tersebut memiliki kecepatan angin maksimum 15 knot atau sekitar 28 km per jam dan bergerak menuju arah barat laut. Meskipun demikian, mendengar kondisi atmosfer di sekitar Indonesia juga tetap berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. BMKG mencatat adanya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini membentuk daerah pertemuan serta perlambatan angin. Dan kondisi ini dapat meningkatkan penumpukan massa udara dan juga mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah sekitarnya. BMKG juga memantau kondisi atmosfer regional, yang mana teruntuk sektor penerbangan, BMKG mengingatkan adanya potensi peningkatan pertumbuhan awan hujan di sejumlah kawasan di wilayah Indonesia. Potensi awan hujan perlu menjadi perhatian pengguna transportasi udara dan penyelenggara penerbangan. Penumpang pesawat juga dihimbau memperbaharui informasi mengenai kondisi operasional penerbangan melalui maskapai dan juga otoritas bandara.

0: Gap, dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
1: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
2: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan juga pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar kuliah bagi mahasiswa untuk keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan DTSEN berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup, tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif sehingga berisiko digunakan untuk pencurian data.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kabarnya hari ini? Senang sekali saya Audi. Seperti biasa, kita akan berbincang tentang hal-hal bermanfaat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pendengar, di tengah kesibukan dan tekanan hidup, kita sering hanya fokus menjaga kesehatan fisik, tetapi lupa bahwa kesehatan mental sama pentingnya. Padahal, pikiran yang sehat akan mempengaruhi tubuh kita, cara kita bekerja, dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Menurut World Health Organization, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana seseorang mampu menyadari potensi dirinya, menghadapi tekanan hidup secara wajar, bekerja secara produktif, serta berkontribusi bagi komunitasnya. Artinya, menjaga kesehatan mental berarti menjaga keseimbangan hidup secara keseluruhan. Nah, malam ini saya akan berbagi tips menjaga kesehatan mental agar hidup kita tetap seimbang, bahagia, dan produktif.

0: Kipras Sulsel Pro 1 RRI Makassar.
1: Nah, malam ini saya akan berbagi tips menjaga kesehatan mental agar hidup kita tetap seimbang, bahagia, dan produktif. Tips pertama adalah menjaga pola tidur yang cukup. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tidur yang cukup antara 7 hingga 8 jam per malam dapat membantu menstabilkan suasana hati dan meningkatkan fungsi otak. Tidur bukan hanya sekedar melepas lelah, tetapi juga memberi kesempatan bagi otak untuk memperbaiki diri dan mengatur emosi. Tips kedua, rutin berolahraga. Menurut Pusat Kesehatan Jiwa Nasional atau Puskeswa, aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda atau yoga dapat meningkatkan hormon endorfin yang membuat perasaan menjadi bahagia dan rileks. Selain itu, olahraga juga meningkatkan rasa percaya diri dan menurunkan tingkat stres. Tips ketiga, kelola stres dengan baik. Menurut UNICEF Indonesia, salah satu cara efektif mengelola stres adalah dengan melatih kesadaran diri melalui teknik mindfulness, meditasi, atau menulis jurnal. Cara ini membantu menenangkan pikiran dan menumbuhkan rasa syukur dalam diri. Tips keempat, jaga komunikasi sosial. Berbicara dengan teman, keluarga, atau orang terdekat adalah cara ampuh untuk mengurangi tekanan mental. Menurut WHO, dukungan sosial adalah faktor pelindung utama terhadap gangguan kecemasan dan depresi. Jadi, jangan ragu untuk berbagi cerita dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Tips kelima, jangan ragu mencari bantuan profesional. Kalau merasa beban terlalu berat, penting untuk segera mencari pertolongan. Menurut WHO, stigma terhadap kesehatan mental masih menjadi penghalang utama bagi banyak orang untuk mencari bantuan. Padahal, konsultasi dengan psikolog atau konselor dapat membantu kita pulih dan mengembangkan strategi untuk menghadapi masalah dengan lebih sehat.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
2: Pendengar setia, menjaga kesehatan mental adalah investasi jangka panjang. Dengan pikiran yang sehat, kita bisa lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Ingatlah, merawat diri bukan berarti egois, tetapi justru membentuk cinta pada diri sendiri agar kita bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah tentang tips menjaga kesehatan mental. Semoga bermanfaat dan semoga pendengar setia bisa mempraktikkan langkah-langkah sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Tetap jaga kesehatan, baik fisik maupun mental, karena keduanya sama pentingnya. Salam sehat untuk kita semua.
3: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia. Mak, apa tugas dari sekolah ini?
1: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kuah ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
0: Ya, mama dong.
1: Napa papa sana?
0: Papa.
2: Tunggu, dek. Halo. Iya. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru suka kasih buku tema toh? Belajar di situ.
0: Aduh, mau tanya pas apa dan ini?
3: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dari portal berita kami rri.co.id, pendengar, bermain game dapat menjadi hiburan atau alat untuk mengusir jenuh dan mengisi waktu luang. Namun, kebiasaan ini perlu diperhatikan ketika mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Dikutip dari Holodoc pada 20 September 2026, WHO memasukkan gaming disorder dalam International Classification of Disease atau ICD-11 dan kondisi termasuk gangguan akibat perilaku adiktif dalam klasifikasi kesehatan. Gaming disorder bukan sekedar kebiasaan bermain game dalam waktu lama. Kondisi ini berkaitan dengan pola bermain yang terus-menerus hingga game mulai menggeser kepentingan hidup lainnya. Lantas, kebiasaan bermain game dapat disebut sebagai gangguan ketika ada tiga tanda utama, terutama ketika pola tersebut berlangsung secara menetap. Pertama, seseorang kesulitan mengendalikan kebiasaan bermain game. Kedua, game mulai diprioritaskan dibandingkan aktivitas lainnya yang sebelumnya menjadi bagian kehidupan. Dan yang ketiga, seseorang tetap bermain game meskipun sudah mengalami konsekuensi negatif yang jelas. Dan ketiga tanda ini perlu terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis dibuat. Kondisi ini dapat dialami berbagai kelompok usia, bukan hanya anak-anak, dan dampaknya dapat menyentuh kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, hubungan sosial hingga pendidikan seseorang. Dan artinya, orang dewasa juga perlu memperhatikan perubahan pola bermain game dalam kehidupan sehari-hari. Bermain hingga mengabaikan pekerjaan, keluarga, atau aktivitas penting menjadi tanda yang patut diperhatikan. Meski begitu, tidak semua orang yang sering bermain game mengalami gaming disorder. WHO juga mengaitkannya dengan gangguan bermakna terhadap fungsi kehidupan pribadi, keluarga, sosial, pekerjaan, ataupun pendidikan. Pada anak, orang tua dapat mengatur waktu bermain, membatasi akses perangkat, dan memanfaatkan fitur parental control. Dan pengaturan waktu juga dapat membantu untuk membentuk batas bermain yang lebih jelas. Bagi orang dewasa, prinsip serupa juga dapat diterapkan dengan memperhatikan apakah waktu bermain mulai menggeser tanggung jawab utama. Dan pada akhirnya, persoalannya bukan sekedar berapa lama seseorang bermain game, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan mengendalikan permainan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Makassar sore ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi yang menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita bergabung dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita Nasional. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, sebentar rekan saya Irsan Saputra menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi

0: semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
1: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
3: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
4: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
3: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Pasal kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
5: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
3: ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
6: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
7: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
6: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di deteksin ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui detention ini, sistem ini juga CCNC memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
7: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Edi Joyna Bao mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
8: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk detention ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
7: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia

0: menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan Bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
3: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
2: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
4: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
2: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
5: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
6: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak, salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
5: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan mengembangkan kepedulian sosial.
7: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
5: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Tiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
8: Baik, dengan pendengar, Timnas Indonesia saat ini dalam dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf pelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Setelah tadi dari Warta Berita Pro 3 RRI, berikutnya dari Jalan Riburani nomor 3 Makassar, kami kembali hadir menemani Anda di akhir pekan kali ini. Kami menghadirkan Suara Kasih dari RRI Pro 1 Makassar bersama dengan narasumber-narasumber kita di Mimbar Agama Katolik. Dan kali ini pendengar, di kesempatan kita di malam hari ini Mimbar Agama Katolik dengan topik bukan sekadar berkata ya kepada Tuhan, yang akan disampaikan oleh Ovelia Uni SPD selaku penyuluh agama Katolik Kemenag Kota Makassar, yang saat ini tengah meluangkan waktu untuk menyampaikan suara kasih untuk Anda. Kita menyapa Uni terlebih dahulu. Selamat malam Kak Uni.
1: Selamat malam.
0: Sehat-sehat hari ini Kak Uni?
1: Iya, puji Tuhan.
0: Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Kak Uni. Dan kali ini kami akan mengundang Anda pendengar untuk mendengarkan Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari ini dengan topik bukan sekadar berkata ya kepada Tuhan. Untuk Kak Uni, kami persilakan.
1: Salve, selamat malam dan damai sejahtera bagi Anda sekalian. Para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada malam ini, semoga damai dan kasih Tuhan senantiasa menyertai Anda dan keluarga tercinta. Berjumpa bersama saya Ovelia Uni, penyuluh agama Katolik dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Senang sekali rasanya bisa menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Hari ini tanggal 27 September 2026 kita merayakan hari Minggu biasa ke-26. Bacaan-bacaan suci hari ini mengajukan satu pertanyaan sederhana namun sangat tajam kepada kita masing-masing. Apakah ya yang kita ucapkan kepada Tuhan sungguh menjadi perbuatan? Itulah yang akan kita renungkan bersama malam ini dengan tema bukan sekedar berkata ya kepada Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, marilah kita menenangkan diri sejenak, menanggalkan segala kepenatan dan membuka hati kita di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Malam ini kami berkumpul melalui siaran radio ini, rindu mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mengakui betapa sering mulut kami berkata ya kepada-Mu, tetapi langkah kami berjalan ke arah yang lain. Ajarlah kami jalan-Mu, tuntunlah kami dalam kebenaran-Mu, dan berilah kami hati yang rendah agar mau berbalik kepada-Mu setiap kali kami tersesat. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang terkasih dalam Kristus, barangkali kita semua pernah mengalaminya atau paling tidak pernah melihatnya di rumah sendiri. Seorang ibu menyuruh dua anaknya membereskan kamar yang berantakan. Anak sulung menjawab ketus, "Ah, malas bu." Lalu berlalu begitu saja. Tetapi rupanya hatinya tidak tenang. Diam-diam sore itu ia kembali dan merapikan seluruh kamarnya sampai bersih. Berbeda dengan adiknya yang menjawab manis, "Iya bu, sebentar lagi," sambil tersenyum. Tetapi sebentar lagi itu tidak pernah datang. Kamarnya tetap berantakan sampai malam. Kalau ibu itu ditanya, anak mana yang sesungguhnya menuruti perkataannya, kita semua pasti tahu jawabannya. Persis itulah yang dilakukan Yesus dalam Injil hari ini. Ia bercerita tentang seorang bapa yang memiliki dua anak. Kepada anak sulung, sang bapa berkata, "Anakku, pergilah hari ini dan bekerjalah di kebun anggur." Jawaban si sulung terdengar kasar, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal dan ia pergi bekerja. Lalu sang bapa meminta hal yang sama kepada anak kedua. Anak ini menjawab dengan sopan dan manis, "Baik bapa." Tetapi ia tidak pernah pergi. Kemudian Yesus bertanya kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak bapanya?" Mereka menjawab dengan tepat, "Anak yang pertama." Namun tanpa mereka sadari, jawaban itu sedang menghakimi diri mereka sendiri. Yesus lalu berkata bahwa para pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur justru mendahului mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran, orang-orang yang dianggap berdosa itu percaya dan berbalik. Sedangkan mereka yang merasa paling saleh tetapi tidak mau bertobat. Saudara-saudari, Yesus tidak sedang menguji anak yang mengucapkan tidak. Penolakan tetap sebuah kesalahan. Yang Yesus soroti adalah apa yang terjadi sesudahnya. Anak itu berbalik. Ia menyesal lalu bertindak. Sedangkan ia yang tidak pernah diwujudkan hanyalah kata-kata yang indah terdengar di telinga, tetapi kosong di kebun anggur. Pesan yang sejalan kita temukan dalam bacaan dari kitab Nabi Yeskiel. Tuhan berkata kepadaku, "Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukan dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati." Pada zaman itu, orang-orang mengeluh bahwa cara Tuhan bertindak tidak adil. Sang Nabi menjawab bahwa Allah memperlakukan setiap orang menurut jalan hidup yang sungguh-sungguh ia pilih.
Orang benar yang meninggalkan kebenaran dan berbuat jahat akan menanggung akibatnya. Sebaliknya, orang jahat yang berpaling dari kejahatannya dan mulai berbuat adil serta benar akan menyelamatkan nyawanya. Artinya, di mata Tuhan tidak ada orang yang selamanya dicap buruk, dan tidak ada orang yang otomatis terjamin saleh. Pintu pertobatan selalu terbuka bagi siapapun, dan yang menentukan bukanlah label kita di masa lampau, melainkan arah langkah kita hari ini.

Pendengar setia Suara Hati yang diberkati Tuhan, saya Avelia Uni kembali menyapa Anda. Mazmur tanggapan hari ini adalah doa orang yang mau berbalik pada Tuhan. Pemazmur memohon agar Tuhan menunjukkan jalannya, mengingat kasih setianya dan tidak mengingat dosa pada masa mudanya. Mazmur ini menyimpan janji indah Tuhan, membimbing orang yang rendah hati di jalan yang benar. Tentang kerendahan hati inilah Rasul Paulus berbicara dalam bacaan kedua. Ia meminta umat di Filipi hidup sehati, sepikir, dan saling mengasihi, tidak mengerjakan sesuatu karena kepentingan diri sendiri atau ingin dipuji, melainkan dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama. Rasul Paulus selalu menunjukkan teladan paling sempurna, yaitu Yesus Kristus. Ia yang berwujud Allah tidak berpegang pada kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati di kayu salib. Karena itulah Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara-saudari, disinilah kita melihat Sang Anak yang sejati, Putra yang berkata ia kepada Bapa dan sungguh menjalankannya sampai tuntas, sampai mati di kayu salib. Ketaatannya bukan dengan kata-kata belaka, melainkan hidup yang diserahkan. Bagaimana dengan kita? Kita yang rajin ke gereja, fasih berdoa dan melayani, bisa saja tanpa sadar berada di posisi anak yang kedua. Mulut kita manis dan mudah berkata, "Ya Tuhan." Berkali-kali, tetapi di rumah sulit menahan emosi dan kesabaran. Di kantor sulit berkata jujur. Di media sosial, jari-jarinya cepat menghakimi daripada menguatkan. Pertanyaan Yesus kepada kita tetap sama. Siapa yang sungguh melakukan kehendak Bapa? Kabar baiknya, kita masih diberi kesempatan berbalik kepada Bapa. Ada 3 langkah kecil yang bisa kita mulai malam ini. Pertama, jujurlah pada diri sendiri. Di bagian mana ucapan ya yang masih berhenti di bibir saja? Kedua, rendah hatilah untuk memulai kembali, meminta maaf dan menepati janji yang tertunda. Ketiga, jangan pernah mencap orang lain dari masa lalunya. Sebab siapa tahu orang yang hari ini kita pandang sebelah mata sedang berjalan menuju kebun anggur Tuhan jauh mendahului kita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita malam ini, marilah kita bertanya pada diri sendiri. Adakah janji kepada Tuhan atau kepada sesama yang selama ini hanya kita ucapkan tetapi belum kita kerjakan? Adakah tidak yang pernah kita katakan kepada Tuhan dan sekarang ia menunggu kita mengubahnya menjadi langkah nyata? Mungkin tindakan kecil seperti menelpon orang tua yang lama tidak kita sapa untuk sekedar say hello,
atau meminta maaf kepada seseorang yang pernah kita sakiti hatinya. Tuhan tidak menuntut kita untuk sempurna. Ia hanya menunggu kita berbalik dan melangkah. Marilah kita hening sejenak dan menutup renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mengosongkan diri dan taat sampai wafat di kayu salib, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan kepada kami arti ketaatan yang sejati. Ampunilah kami Tuhan atas semua ia yang hanya terucap dan berhenti di bibir, dan atas semua saat kami menolak panggilan-Mu. Berilah kami kerendahan hati untuk berbalik, keberanian untuk memulai kembali, dan kesetiaan untuk melakukan kehendak Bapa di tengah keluarga kami, tempat kerja, dan masyarakat. Berkatilah dan lindungilah istirahat kami malam ini, agar esok hari kami dapat bangun dengan tekad baru untuk memulai bekerja dengan penuh semangat di kebun anggur-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik malam ini. Saya Avelia Uni mewakili seluruh kerabat kerja RRI Pro 1 Makassar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan teruslah menjadi pribadi yang berkata ya bukan dengan hanya kata-kata, tetapi dengan komitmen dan perbuatan nyata. Salve. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet, dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
1: Halo, selamat siang. Ya benar, ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
1: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali lipat.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
0: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya Raka sadar ia telah tertipu.
3: Kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
2: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
0: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena

0: aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
0: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
0: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
2: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
0: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
3: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
2: Luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
0: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
3: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

Berikan pesawat dari manapun Anda berada. Berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda Ngobras ngobrol bareng komunitas. Lagi banyak nih yang naik sepeda di Kota Makassar ya. Kayaknya lagi hype lagi deh. Tapi ternyata ada nih Sister Bike Club. Nah ternyata cewek-cewek juga punya loh komunitasnya. Kami hadirkan Sister Bike Club.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dalam malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan

0: penulis satu pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda dalam Ngobras kali ini, edisi akhir pekan, bersama saya Arfan Yusri dan juga ada narasumber saya, teman-teman dari komunitas Sister Bike Club. Nah, kali ini diwakili oleh Mbak Nurul Aziz ya. Ini anggota dari Sister Bike Club. Kita akan ngobrol soal komunitas sepeda yang dia, kalau dengar kata sister kan pasti berarti yang anggotanya itu perempuan semua atau cewek semua ya. Nah, seperti apa keseruan cerita kita malam hari ini, langsung saja saya menyapa. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nurul.
2: Waalaikumsalam, halo, selamat malam Kak Arfan. Terima kasih sudah mengundang.
1: Apa kabarnya ini?
2: Alhamdulillah baik-baik aja.
1: Baik, baik. Terima kasih nih sebelumnya ya, undangannya disambut dengan baik oleh teman-teman dari Sister Bike Club. Kita ngobrol soal Sister Bike Club nih Mbak Nurul.
2: Iya.
1: Kalau dengar namanya Sister Bike Club artinya memang semuanya perempuan.
2: Iya, betul.
1: Sudah lama kah terbentuk Sister Bike Club ini?
2: Kalau komunitasnya sendiri itu dia baru ya. Cuman kalau kumpul-kumpul sepedaannya yang tanpa embel-embel sister di Instagram itu kurang lebih setahunan Kak.
1: Kurang sudah lebih lama. Setahun.
2: Iya.
1: Belum lama sih kalau
2: setahun lebih lah.
1: Oh gitu. Berarti sudah anniversary dong. Sudah acara-acara lagi ya.
2: Iya. Anniversary sih.
1: Oke. Tepatnya kapan nih kenal sama sepedaan gitu, kalau sebelum gabung di sister?
2: Jadi kalau saya sendiri itu kenal di awal mula sepedanya itu sepeda sendiri dulu.
1: Terus sepedaan sendiri.
2: Sepedaan sendiri dulu. Terus ini kebetulan aku scroll TikTok nih. Terus ada yang bikin konten ngajak join sepeda gitu loh. Untuk Sabtu Minggu. Terus kulihat komennya, oh kebetulan ini ada titik kumpulnya di sini. Nah, jadi saya ikut ininya. Jadwalnya mereka di hari weekend itu. Jadi kumpul lah di situ. Awal mulanya itu saya gabung sama komunitas yang gabung mix cowok sama cewek. Tapi memang di komunitas itu memang untuk cewek itu kurang lebih 1-2 orang aja sih Kak. Jarang emang sih kalau sepedaan cewek. Jadi awal dari itu akhirnya kita tuh panggil-panggil gitu loh Kak. Jadi acaranya tuh, ayo deh besok kita sepedaan lagi hari Minggu, kapan gue kosong begitu. Beku aja nih sudah nih.
1: Artinya rata-rata tidak baku kenal ya?
2: Tidak, random.
1: Random, random. Tadinya sendiri-sendiri karena media sosial di-upload titik ini, titik ini. Makin tertarik ya, enak mungkin coba gaul dan betul, terbuka betul. Gitu ya.
2: Akhirnya karena ada nih beberapa perempuan, akhirnya nih yang cowok-cowok baku panggil mi, ayo mini sepeda, ada di cewek, jangan takut. Ada
1: di gitu cewek, ya?
2: Iya.
1: Emang biasa ada takut-takutnya kah?
2: Karena kan biasa kan kita naik sepedanya malam.
1: Oh malam.
2: Sore sampai malam. Jadi, malam. Karena kita kan kosongnya biasa pulang kerja, pulang kuliah. Sore, jadi bisanya tuh sore, start sore sampai malam.
1: Iya. Kita ketahui kan hype-nya kembali bersepeda itu kan pas COVID ya.
2: Ya betul.
1: Macam-macam lah orang dibilang olahraga harus ini kena matahari bersepeda.
2: Ya.
1: Makin banyak, makin populer. Dan akhir-akhir bulan ini, bulan-bulan ya 2 bulanan 3 bulanan ini banyak ini sepedaan malam. Saya biasa kalau balik dinas terhambat sama teman-teman sepedaan malam gitu ya. Kalau malam minggu gitu ya. Wah keren ini, berarti makin banyak ya. Tapi beragam termasuk Sister Bike ini. Kenapa bisa terinisiasi Sister Bike Club?
2: Akhirnya terbentuk sister tuh karena kebanyakan waktu kita ngumpul itu kan malah yang justru bikin komunitas sister itu yang usulin itu cowok. Teman-teman cowok.
1: Teman-teman di komunitas sebelumnya?
2: Iya, teman-teman komunitas. Dia bikin usulan bilang kayaknya bagus deh kalau kalian ini bikin cewek-cewek IG tentang sepedaan cewek. Karena jangan sampai ada, supaya ini teman-teman cewek yang lain yang mau naik sepeda bisa juga gabung di situ. Jadi kalian ini baku aja Mi.
1: Tunggu dulu, berarti ada keresahan. Keresahannya bahwa agar banyak pesepeda cewek yang mau gabung nih.
2: Iya, betul, karena sebenarnya Kak, yang buat itu cewek
1: malas.
2: Malas, iya betul Kak. Malas karena yang pertama mungkin mau sendiri naik sepeda, tapi ih dari temanku deh jangan mi. Oh, gitu. Jadi setidaknya kalau misalnya ada komunitas cewek, jadi dia juga bilang kayak oh bagus di situ deh, ada banyak anak situ cewek, yeah, kumpul-kumpul ki.
1: Banyak gitu. Banyak penjagaku ya.
2: Iya.
1: Betul-betul. Banyak penjagaku. Okay. Jadi terbentuklah itu. Di inisiasi berapa orang? 3 orang.
2: Awalnya sih yang inisiasi tuh kebetulan waktu di situ itu hanya ada 2 orang, saya dengan teman orang. Saya iya, saya dengan teman saya yang namanya Kak Inci. Hanya 2 orang itu pas itu kumpul bikin itunya. Nah akhirnya pas dibikin aku panggil mungkin semua.
1: Okay. Jadi dua ini dulu ya yang di support agar supaya bikin konten bersepeda biar makin tertarik nih gabung yang
2: dan mungkin. Lucunya kak pas lucunya? Kita bikin ini IG kebanyakan ini yang teman-teman komunitas yang cowok ini ada ceweknya. Akhirnya pacar-pacarnya mereka masuk ke dalam sini panggil-panggil. Akhirnya ini yang awalnya ini sepedaan cewek-cewek ini sepedaan akhirnya sepedet ceritanya, ada istilahnya anak sepedet.
1: Sepedaan.
2: Jadi sama jadi sama-sama cowoknya sama-sama hobinya ini akhirnya sepedaan sama. Jadi istilahnya kalau biasa sepedaan mungkin istilahnya anak zaman sekarang itu nge-culture ceritanya. Kan tidak mungkin juga dia gandengan motor dia story toh tidak kan ini kebetulan aktivitas sepeda itu kan aktivitas positif jadi bikin tumi juga begitu.
1: Ya. Apalagi mungkin ini cuaca mendukung ya karena sudah lewat musim hujan jadi sepedaan malam ini kayaknya merdeka banget ini.
2: Betul.
1: Kalau di Makassar sudah banyak ya kelompok klub-klub sepeda ini atau makin banyak dengan gaya-gayanya masing-masing.
2: Betul. Semua ada klasifikasi sendirinya, Kak. Misalnya untuk sister ini kan kita komunitasnya sepedanya cewek ya.
1: Iya.
2: Terus di dalamnya sepeda sister itu kita itu ada beberapa jenis sepeda, Kak. Ada sepeda lipat, ada fiksi, ada komuter. Jadi mau kumpul intinya dia klasifikasinya dia sister, cewek. Nah, terus di komunitas lain itu lagi ada dibilang komunitas yang khusus sepeda komuter, khusus sepeda yang federal itu yang culture-culture itu yang keranjang depan itu yang lucu itu. Nah, ada juga yang sepeda begitu. Terus ada juga komunitas untuk sepeda yang pakai fiksi. Nah, semua di situ. Jadi kalau misalnya jadi mereka ini meskipun ada komunitasnya masing-masing, dia tetap bikin juga acara internal yang berhubungan dengan sepedanya mereka. Misalnya dia konsep sepeda federal itu dia sukanya dia jalan-jalan blusukan pagi-pagi santai sambil piknik begitu.
1: Konsep anunya beda.
2: Konsep komunitasnya masing-masing semua ada taste-nya, Kak.
1: Iya. Kalau Kak Nurul berapa? Selain sister, komunitas sepeda apa nih yang gabungnya juga?
2: Komunitas awal itu yang pertama sekali yang panggil itu gabung itu ada dibilang Monsutaru.
1: Monsutaru, ini kayak bahasa Jepang banget ya?
2: Iya betul memang, benar-benar. Terus di Monsutaru itu dia kebetulan itu hari waktu awal SNSPD itu pakai Sally. Saya pakai Sally. Nah di Monsutaru itu dia itu sebenarnya dia fiksi kebanyakan malah Kak.
1: Iya.
2: Cuman saya gabung aja karena saya pikir dari masalahnya ini orang kalau misalnya kita mau nespeda mau selin naik apa kita cuma mau aja saja have fun. Iya terus sambil olahraga juga kenapa tidak toh. Nah itu awal komunitasnya itu. Terus gak lama semakin kesini semakin kita ini banyak dipertemukan kolaborasi komunitas sepeda ini bergabung di komunitas itu akhirnya kita baru kenal mi. Akhirnya misalnya kita awalnya join komunitas yang lain bikin key event. Terus eventnya kita datang di sini eventnya. Dalamnya kita baru aja nanti ada event ini nah datang ki lagi. Akhirnya kita baru panggil mi lagi gabung mi banyak mi.
1: Dan sudah menjadi aturan tidak masalah ya?
2: Tidak masalah Kak.
1: Selama tidak saling menjelek-jelek.
2: Selama, iya betul. Dan empat sebenarnya sepeda itu apa aja sih Kak? Yang penting dia bukan sepeda listrik Kak.
1: Iya.
2: Karena kalau sepeda listrik
1: curang kan, ini. Dia cuma main gas aja. Ini aja dia. Ini mana gitu ya? Gaya ya. Oke, jadi di rumah ini banyak banyak tipe sepeda dong di garasi.
2: Kalau saya sendiri Kak, kebetulan pasnya habis pakai Sally itu.
1: Atau jual ganti.
2: Enggak sih Kak, tapi kebanyakan anak-anak gitu.
1: Gitu ya, bertukar ya?
2: Tukaran atau dia beli spare part yang sendiri-sendiri gitu.
1: Oh gitu, itu ada ininya juga ya, biar tidak sama ya, di model-model.
2: Iya di model atau sesuai warna yang dia suka. Akhirnya mereka ini menjadi... aduh saya gak tau mi juga semakin kesini bukan
1: kebebasan ekspresi.
2: Betul.
1: Sama halnya kalau gayanya kan juga terserah mau makin apa, yang penting masih masih sopan dan sebagainya gitu. Nah, soal kegiatannya. Jadi kalau sekarang 1 tahun lebih, berarti sudah bertambah dong anggota Sister Bike-nya nih?
2: Iya.
3: Atau masih segitu-gitu?
2: Kalau Sister bertambah sih, Kak.
1: Bertambah? Ada berapaan sekarang?
2: Kurang lebih 15-an,
1: Kak. 15-an. Yang masih aktif? Atau yang terdaftar? Yang aktif 5?
2: Yang aktif aja sih, Kak. Cuman karena kayak ketemunya di ini komunitas pas event, jadi kayak kayaknya
1: Boku tarik,
2: follow ini, jangan lupa tag ini, kayak gitu aja sih, Kak.
1: Oke nih. Nah, kalau kegiatannya Sister Bike, setiap hari apa nih kumpulnya?
2: Kalau kegiatan rutin gak ada sih ya, Kak. Cuman kalau misalnya belakangan ini anak Sister nih lagi masih belum aktif-aktif, Kak.
1: Kenapa?
2: Karena biasanya anak Sister itu se-event yang anggap misalnya saya ini sendiri enggak Sister Ji. Ada komunitasku yang lain, nah saya sibuk dengan komunitas sepedaku yang lain. Jadi kita ini betul-betul enggak ada yang satu orang satu komunitas juga. Ada yang pasti komunitas
1: jadi
2: yang lain.
1: Jadi lagi vakum ini Sister.
2: Enggak terlalu juga.
1: Musim liburan orang Sister juga libur bukan dia. Jadi lagi Mbak Nurul sendiri ini lagi sibuk dengan yang lain dulu nih karena belum ada program.
2: Kebetulan kalau saya Kak lagi sibuk juga ada kegiatan lain juga. Sama seperti temanku yang berhalangan hadir. Ada semua kesibukannya, ada yang kerja sampai.
1: Bukan jelasan.
2: Tidak jika. Semua ada semua kesibukannya Kak, cuma begitu Mi.
1: Emang tidak ada aturan begitu?
2: Enggak ada Kak, semua free.
1: Oh gitu ya. Bagaimana dong keberlangsungan ininya?
2: Iya.
1: Yang rutin-rutin itu cari sehatnya nggak tersampingkan lagi gitu. Biasanya kumpul di mana sih titik kumpulnya kalau Sister?
2: Kalau Sister itu biasa kumpulnya
1: di kafe aja.
2: Biasa di Mandala. Finishnya malah di kafe Kak. Mandala. Kalau misalnya titik kumpul yang lain itu biasa kayak di bawah flyover. Biasanya di bawah flyover sih Kak. Event komunitas-komunitas lain juga bikin tikum itu di bawah flyover.
1: Biasanya kalau sudah kumpul, ride-nya kemana? Atau langsung ke tempat tujuan yang ditentukan atau keliling-keliling kota dulu deh?
2: Biasanya tuh kalau misalnya anak-anak ngumpul itu biasanya tuh kolaborasi sama kafe UMKM gitu loh Kak. Jadi misalnya ada kafe yang lagi opening. Nah, kita biasa kolaborasi, dia aja kolaborasi. Jadi nanti misalnya kafenya ini entah kolaborasi ada diskonnya kayak begitu. Nah, akhirnya anak-anak buku kumpul-kumpul, titik kumpulnya ini, kita ke kafe ini, dan dia anak-anak biasa bikinnya rute Kak. Jadi kita keliling Makassar biasanya itu 10 kiloan ke atas Kak, minimal kayak keliling-keliling dulu. Kecuali misalnya kayak lagi mendung ini Kak, biasa kalau lagi mendung langsung nyelesai ke kafe tujuannya. Tapi kalau belakangan ini kan bagus banget cuaca, jadi
1: panas-panas, justru panas lagi.
2: Jangan kan panas Kak, hujan saja, biasanya sepeda juga aja.
1: Oh jadi gitu ya. Sekarang simbiosis mutualisme, benar ya kata Mas Wahyu yang kemarin gitu ya. Sekarang sepedaan itu simbiosis mutualismenya tinggi gitu ya. Kerjasama sama UMKM, jadi enak.
2: Iya betul Kak, sebenarnya itu bagus juga karena diperkenalkan juga UMKM yang baru open ini. Ada di sini kafe baru, kalian kesini Mi.
1: Apalagi undang apa ya brand-brand masuk ya.
2: Betul.
1: Oke. Memang visi misinya untuk bersepeda bukan hanya sebagai gaya-gayaan ya.
2: Iya benar, bisa juga sih.
1: Bisa juga.
2: Bisa jadi
1: cari teman.
2: Iya betul.
1: Nyari konten, memang konten kreator.
2: Iya ada juga ada gitu.
1: Campur-campur aja.
2: Tapi kebanyakan memang anak-anak itu memang hobinya nih sepedaan Kak.
1: Hobi sepeda.
2: Karena biasa yang suka konten itu biasa memang dia sepedaan Ki memang Kak. Cuma dan kebetulan bisa bikin konten, jadi dia bikin konten juga. Karena rata-rata anak-anak itu memang kalau kosong naik sepeda. Pelariannya naik sepeda.
1: Gabut dikit.
2: Iya, betul. Gabut dikit ke pantai naik sepeda.
1: Biarkan sendiri ya, terus Sherlock di sini pasti yang ada yang nyusul ya.
2: Biasa itu kalau yangnya.
1: Kalau yang gitu ya.
2: Iya, akhirnya gitu sih Kak.
1: Di sini. Oh, Pak Ketua ada di sini.
2: Kalau tidak, awalnya sendiri jika cuma pas mungkin ke CPI lihat sunset ketemu yang ini, akhirnya ini dapat ki temannya ini. Ke sini kok ada ini. Anginnya ke sini semua.
1: Rame lagi.
2: Iya.
1: Yang dekat merapat gitu ya.
2: Betul.
1: Ada Pak Ketua lagi misalnya seperti itu. Sudah jadi.
2: Jadi
1: ditinggal semua kerjaan itu. Oke. Jadi Sister juga saat ini lagi sibuk-sibuk. Semuanya pada kerja.
2: Iya, kebanyakan, Kak.
1: Kebanyakan. Jadi, termasuk Mbak Nurul juga.
2: Kalau aku lagi kerja sambil kuliah juga, jadi
1: kerja sambil kuliah.
2: Iya, jadi kalau misalnya ada event sepedaan yang mana-mana saja waktunya kosong, di situ saya bisa masuk pergi.
1: Wih.
2: Tapi enggak harus ini sih. Ini mana-mana aja kosong sih, Kak.
1: Oh.
2: Sama anak-anak yang lain juga begitu. Jadi kayak betul-betul kita meskipun sama-sama sister, enggak sering ketemuan kumpul
1: gitu ya.
2: Full itu enggak ada, Kak.
1: Paling tidak satu bulan itu ada yang wajib. Enggak.
2: Kalau wajib enggak sih, Kak. Tapi pasti ada, Kak.
1: Pasti ada ya, ada. Misalnya kalau ada event.
2: Iya, ada pasti.
1: Tanggal 13, guys, gini-gini ya, gitu.
2: Iya, betul, Kak, betul.
1: Pasti diusahakan. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, mungkin masih banyak ngeles-ngelesnya.
2: Mungkin tuh udah ada dia temani kayaknya.
1: Ada ditemani nih, wow, oh, curiga.
2: Ada mungkin kegiatannya lain.
1: Langsung ya. Itu baku curiga. Oke. Kalau sister sendiri diajak kolaps-kolaps ini sudah sering ya? Sepedaan bareng misalnya sama komunitas ini, aksi sosial ada enggak?
2: Belum. Kalau sister sendiri belum, Kak.
1: Belum ya?
2: Belum.
1: Kenapa? Belum ada yang ngajakin atau?
2: Mungkin belum pas aja timingnya, Kak. Belum. Karena biasanya kalau join begitu tuh dia butuh masanya yang banyak.
1: Oh.
2: Jadi sedangkan sister itu mungkin pertimbangannya karena kita tuh masih sedikit. Kalau untuk cewek-cewek gitu kan masih sedikit.
1: Bukannya cewek-cewek punya power nih. Menggerakkan jari ke
2: belum cukup banyak ya, belum untuk cukup komunitas banyak. Yang sepedaan yang lain itu yang cowok cewek bisa banyak gitu loh, Kak.
1: Iya. Beberapa waktu kemarin ada ya yang sampai ngeramein Kak Jola Lido itu malam-malam. Ada sister juga enggak di situ?
2: Kayaknya yang event yang sebulan sekali itu ya, Kak.
1: Iya, ngumpul
2: yang
1: semua.
2: Malam itu.
1: Iya, ngumpul semua.
2: Nah, ya itu kalau itu sepedaan rutin itu wajib, Kak, setiap malam, setiap Jumat malam terakhir di bulan itu. Event rutin itu, Kak, se-Indonesia.
1: Jumat terakhir berarti 31.
2: Iya, akan ada itu, Kak. Dan itu titik kumpulnya itu rame banget. Ada
1: se-Indonesia.
2: Iya, se-Indonesia ramekan itu,
1: Kak. Oh, gerakannya se-Indonesia.
2: Iya, setiap kota di Indonesia, Kak. Mau di Jogja, okay. Mau di Bandung. Sekalipun kita di Sulawesi Selatan, di kabupaten juga ada loh, Kak.
1: Apa yang coba disuarakan?
2: Sebenarnya itu untuk membangun kembali semangatnya orang, Kak. Misalnya, oh ternyata banyak ini orang naik sepeda loh. Akhirnya, sebenarnya, Kak, secara tidak langsung belakangan ini mungkin sering kita lihat, mungkin pas kita pulang kerja, kita lihat orang, oh banyak, oh naik sepeda. Terasa enggak sih itu, Kak, banyak nih sekarang orang yang naik sepeda. Nah itu karena kita announce ke orang-orang, Kak, oh ternyata sebanyak ini loh orang yang naik sepeda. Oh ternyata ini yang komunitas sepeda, nah harus di sepeda ini, nah harus di sepeda yang mahal sekali, nah harus di sepeda ini, dan di klasifikasi khusus untuk sepeda itu. Jadi sekalipun sepeda, mau sepeda rakit sendiri yang non brand, terserah, yang penting sepeda bisa di kayu, ternyata bisa dikumpulkan satu itu loh, Kak.
1: Mau menyuarakan kalau masih banyak loh orang yang bersepeda ya.
2: Iya betul, Kak.
1: Belum mati nih, belum tergantikan. Tapi agak sedikit berbeda nih, kalau dari teman-teman di sepedain kemarin itu pengen menyuarakan juga soal haknya para pesepeda. Kan sekarang padatnya kendaraan bermotor gitu ya, sampai-sampai kalau pesepeda itu nggak ada jatah,
2: nggak ada space.
1: Nggak ada space.
2: Iya betul, Kak.
1: Apa sama yang digerakkan juga oleh, suarakan oleh teman-teman yang lainnya nih?
2: Sebenarnya, Kak, secara tidak langsung tuh kita gimana ya? Bingung juga sih, Kak, karena beberapa jalan tuh, Kak, ya, yeah. Ada yang enggak ada yang cross, yang enggak ada sepedaan. Jalur pesepedanya. Jadi kita tuh misalnya kita sepedaan ini bareng-bareng, enggak usah rame banget lah, sekitar 5-6 orang tuh kadang kita tuh dikelakson sama pengguna jalan yang lain. Padahal sebenarnya di jalan itu kita tuh juga bingung mau ambil jalur ini yang enggak ada, padahal enggak ada jalur persepedanya itu loh, sepeda khususnya itu. Jadi kita biasanya agak merapat dikit ke jalur tengah karena beberapa yang di pinggir-pinggir jalan itu biasanya ada penjual.
1: Iya.
2: Yeah. Pedagang kaki lima, jadi
1: parkir.
2: Kita tuh jadi kita otomatis pasti
1: ngambil
2: ke space
1: dong.
2: Sedikit. Iya, betul, Kak.
1: Jadi itu sering salah satu ininya ya, tidak enaknya ya bersepeda ya. Sering dikelakson.
2: Iya begitu sih. Cuma kayaknya sekarang ini orang sudah mengerti, Mika, sih. Di Makassar ini mungkin orang kayak sudah mulai mingah bilang, oh ini pesepeda sama juga kayak kita ini, sama juga halnya kayak kita ini yang pesepeda, meskipun pesepeda kalau naik motor mulai juga mengerti, oh begini pengen juga dirasa di pemotor, kalau ternyata dilihat juga pesepeda kayak agak ugal-ugalan sedikit.
1: Ya bolehlah sedikit-sedikit hari ini agak ugal-ugalan, besok kita tertip-tertip dulu. Tergantung mood juga mungkin ya.
2: Betul-betul.
1: Lagi meluapkan emosi apa yang terpendam ya, bucuk-bucuk sedikit lah. Oke. Okay. Kalau selama main sepeda nih Mbak Nurul, mungkin event yang terjauh atau mungkin ada ride-nya yang terjauh yang pernah dijalani kemana? Event itu bukan hanya sama sister ya?
2: Oh iya. Kebetulan kemarin ride-nya sama Seka berdua.
1: Berdua aja?
2: Iya, berdua.
1: Kemana?
2: Kita dari sini sampai ke Maros.
1: Maros?
2: Iya, Maros. Wow. Yang jalur baru itu loh, apa sih namanya itu ya? Uh-huh. Jalur jalan baru itu kita mutar sampai kembali ke Makassar lagi. Itu sepeda pagi. Berdua aja kayak itu.
1: Gabut juga.
2: Iya. Sama ada pernah juga Kak di Makassar keliling-keliling juga.
1: Keliling kota Makassar. Semuanya di seharian.
2: Seharian. Pagi itu Kak. Pagi. Selesainya itu siang. Berdua sama Seka aja.
1: Kenapa berdua aja?
2: Ya karena kebetulan yang ngajak juga terlalu berambisi Ibu Seka. Jadi ya kita
1: berambisi dia.
2: Iya, berambisi dan kebetulan saya juga ini butuh yang mengajak.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu ya.
2: Jadilah sudah.
1: Tapi kan bukannya ada apa ya? Orang biasa memilih sepeda menyesuaikan dengan jarak yang mau dijalani kan. Misalnya kalau Anda dari Makassar tadi ceritanya sampai bolak-balik seharian menggunakan sepeda yang mungkin kurang nyaman begitu, tidak pas dengan perjalanan jauh. Apakah itu cuek-cuek saja?
2: Oh, tidak.
1: Yang penting
2: sudah ada prepare-nya sih kan.
1: Memang di prepare.
2: Jadi misalnya sebelum kita ini rute jauh, kebetulan misalnya kita sudah sudah tentukan titik rutenya dari sini sampai sini sudah berapa kilo. Misalnya kalau saya sama saya kan, ayo deh besok deh 100 kiloan. Nah. Begitu, jadi kayak kita cari kan di rute yang mana
1: bisa 100 kita kilo. Pakai sepeda ini, saya sepeda ini.
2: Enggak jika. Kebetulan sebenarnya banyak Kak, sebenarnya event itunya. Cuman kebetulan saya sama saya itu full sepedaan Kak. Jadi misalnya kita sepedaan pagi, full mutar. Enggak ada yang kayak acara piknikan, acara yang kayak acara mungkin ada tujuan tersendirinya ke lain-lain mungkin atau kemana gitu, pulau apa wisata alam apa gitu. Nah, biasanya yang wisata alam itu biasa anak-anak komunitas Kak. Jadi dia janjian sama teman-temannya rame-ramean biasa ke Galesong.
1: Iya.
2: Yeah. Pulang pergi Galesong, tapi di sana mungkin mereka lagi mantai, lagi bakar-bakar ikan, biasa begitu Kak. Cuman itu hari saya sama saya itu masih keliling full ini sih sepeda aja Kak.
1: Sepedaan
2: olahraga
1: aja.
2: Ya kan kebetulan saya sama saya kebetulan lagi diet.
1: Waduh, langsung overdosis
2: nah,
1: itu.
2: Jadi itulah.
1: Jadinya lemas.
2: Gak jadi piknik kan, soalnya kan diet.
1: Makan. Iya, dietnya makan. Oke deh. Tapi punya cita-cita nggak, Pak Nurul atau mungkin teman-teman ini pengen mungkin sepedaan sampai ke luar Sulawesi atau sesekali kita ini deh bawa sepeda kemana gitu?
2: Oh iya, kalau
1: ke Jogja kemana?
2: Kalau saya pribadi sih cita-citanya yang kecil-kecil itu yang 100 kiloan itu lah Kak.
1: 100
2: dan
1: kilo.
2: Itu sudah.
1: Berarti naik 200 kilo. Jangan.
2: Wow.
1: 2-3
2: dampingi itu Kak.
1: 2-3 kabupaten dia terlewatin. Sampai Toraja lah.
2: Wow. Loading sih itu Kak, loading bus aja
1: siapa
2: sih.
1: Siapa tahu itu ada brand yang mau sponsori kan, gue saja kan Pak. Bareng sister nih sekalian nge-vlog soalnya lagi ngetren-ngetrennya semua hype-hypesnya. Wah, luar biasa. Nah, kalau yang pengen gabung di sister bike gimana nih caranya?
2: Kalau gabung enggak ada sih ya Kak cara ininya. Yang penting yang pertama pakai sepeda, dan sepedanya itu bukan sepeda listrik ya guys, yang cewek-cewek. Terus yang cewek-cewek kalau misalnya malu-malu naik sepeda boleh enggak usah nih takut sendiri, karena kalau di jalan sekarang itu kayak kebanyakan sekali nih cewek-cewek sekarang, apalagi kalau misalnya kita sebenarnya terhalang naik sepeda, takut kali malu-malu kak deh. Jangan malu-malu, karena anak-anak juga, saya juga awalnya malu-malu jika cuman karena anak, ternyata anak-anak dalam komunitas itu easy going banget ji.
1: Iya.
2: Akhirnya kayak bilang kayak ternyata anak-anak di sini hangat ji. Sambutan sama orang baru hangat ji. Ya begitu nih akhirnya. Mungkin karena
1: padahal jaim-jaim ki pertama.
2: Ih deh jangan ki bilang kalau jaim-jaim kayaknya kayak mau kurasa pulang karena beda sendiri sepeda tadi ini Kak, baru anak-anak yang lain ini. Deh. Mungkin pas sepeda dari berapa tahun yang lalu nih. Akhirnya bilang kau bagus sih anak-anak semua ternyata. Santai
1: makin lama makin pasti kalau apa namanya membaur ke, makin sering sama-sama ketemu, makin tahu sih sama-sama.
2: Iya, betul kak.
1: Oke deh, jadi bebas. Tapi keponya kemana? Ke IG-nya Sister Bike Club ya?
2: Iya, betul. Kalau di IG Sister tuh biasanya ada sharing ke apa, ke story, di story Insta story, misalnya joinan komunitas lain tuh tag ke Sister, jadi biasa Sister tuh repost. Dan itu pasti ada sih, kalau misalnya cewek-cewek itu enggak usah takut, kalau misalnya kalian cewek-cewek mau join tapi nanti sendiri kak cewek ini bagaimana mi?
1: Tapi random ya?
2: Random.
1: Random harinya mungkin pagi atau sore atau malam, random ya?
2: Random aja. Cuman biasanya itu kak full anak-anak. Ada pagi acara komunitas A. Pagi misalnya acara subuh komunitas A bikin event.
1: Ikut di situ.
2: Pergi lah di situ. Misalnya sore, siang agak-agak pagi, agak jam 8 pagi ada juga yang baru start jam 8 pagi itu event. Pergi lagi di situ anak-anak. Jadi ya mana-mana kalian saja bangunnya di jam berapa? Ya pergi jam begitu. Ada juga sore.
1: Yang penting tuh dipantau terus di situ ya.
2: Iya.
1: Betul. Tidak ada syarat-syarat, jadi tadi kayak tadi dia bebas.
2: Enggak ada kak, penting bukannya sepeda listrik.
1: Iya, itu saja.
2: Itu juga
1: sepeda listrik. Ya, penting tahan-tahan juga ya.
2: Apa yang kamu
1: cakap? Tahan-tahan sama cerita-ceritanya, ya mungkin luar biasa kalau kumpulkan belak-belakan misalnya. Ya.
2: Karena jangan sampai disuruh tahan-tahan baru ternyata ini orang baru, pas cerita juga.
1: Pas cerita juga, ayo. Sama tuh harus humoris gitu ya.
2: Tidak juga
1: nih.
2: Tidak tonji.
1: Yang penting hobi makan gitu ya.
2: Iya, betul. Betul, karena pasti itu komunitas pasti finishnya di kafe.
1: Finishnya di kafe.
2: Jadi harus makan.
1: Iya. Jadi kalau yang mau ini, aduh, harus punya waktu juga untuk selain sepeda, nongkinya juga.
2: Iya, betul kak.
1: Berarti memang harus spend time-nya seharian ya?
2: Sebenarnya enggak seharian sih kak. Jadi sebenarnya spend time-nya itu
1: kan enggak enak tuh. Saya enggak bisa lama-lama ini. Ada ini.
2: Tapi enggak apa-apa jika biasa anak-anak kalau sini sampai di finish, duduk-duduk mungkin tak 30 menit. Mau cabut mi?
1: Oh,
2: karena sebenarnya yang intinya itu sepedanya ji.
1: Sepedanya.
2: Dan finish itu ji. Selebihnya itu mungkin berapa lama duduk di situ.
1: Terserah
2: kita.
1: Iya. Mau sendiri mau pindah kemana lagi ya?
2: Iya betul kak.
1: Oke, jadi tahun ini, aduh siapa nih? Syaika Fajriana. Hai, next ultra ya. Nah, oh pesepeda juga kali ini.
2: Syaika, kayaknya ibu Syaika deh itu kak.
1: Oh iya. Next ultra kayaknya, ultra ya.
2: Kayaknya cita-citanya bu saya kayak ini mau ultra.
1: Apa tuh?
2: Kayaknya 300 kiloan ke atas.
1: Aduh.
2: Nah, gila itu. Kayaknya sendiri aja deh kak Seka.
1: Kenapa harus sendiri kasih? Masa tadinya menggila berdua sekarang harus disuruh sendiri.
2: Nah, kayaknya kayak kalau cewek mau segitu jauhnya kayaknya butuh pengawalan sih.
1: Butuh pengawalan.
2: Iya.
1: Kenapa tidak? Iya kan suruh pegang kamera atau apa?
2: Iya.
1: Aduh. Oh, sepedet. Yang
2: itu,
1: tadi dia.
2: Iya itu.
1: Pacaran bersepeda.
2: Ah, betul.
1: Emang lagi booming ya?
2: Boomingnya enggak sih kak, cuman karena sebenarnya ini banyak anak kan ini yang komunitas sepeda rata-rata cowok-cowok yang masih muda kak, yang umur berapa ya, dan rata-rata banyak cewek, ada ceweknya semua kak.
1: Iya.
2: Jadi ini cowok mungkin ceweknya juga mau sambil kayak umurnya temani hobinya cowoknya, akhirnya ikut sepedaan.
1: Dijerumuskan.
2: Gitu awalnya.
1: Dijerumuskan.
2: Ujung-ujungnya ada juga yang akhirnya suka jenis sepeda.
1: Waduh, tapi saya nggak kebayang ya kalau malam-malam kalian masih main sepedaan gitu ya?
2: Iya aman kak, kalau di kota sih.
1: Aman ya?
2: Aman.
1: Dan penting ya, nggak takut berumbung juga ya?
2: Tidak juga, itu mianana biasa malam kak. Karena nanti berumbung kalau malam.
1: Iya. Kalau siang pagi kelihatan sekali ya.
2: Iya. Pagi tergantung waktunya juga
1: tergantung
2: sih kak.
1: Waktunya. Tapi memang seru ya, setiap komunitas kan punya ini sendiri, selera ya. Namanya juga selera, kalau memang sukanya sama sepeda, banyak orang makin asik, makin banyak cerita, beragam culture didapat, ya, beragam betul. Style ya, makin kaya itu komunitasnya. Bayangkan aja kalau satu warna semuanya, kan tidak menarik ya.
2: Ya betul kak.
1: Jadi Sister ini walaupun ada 15-an saja, tapi teman cowoknya banyak. Tapi itu tidak membatasi mereka untuk tetap.
2: Iya, betul kak.
1: Semua bisa berkolaborasi. Jadi untuk kedepannya satu tahun ini ditunggu ya. Mudah-mudahan Sister Bike Club ini siapa tahu bisa tadi itu menggerakkan semua komunitas yang banyak ini untuk sebuah acara mungkin yang berdampak begitu ya. Di Kota Makassar kan bisa tuh. Mbak Nurul 1000 tanganin 1000 pesepeda, Mbak ini tuh 1000.
2: Iya, sebenarnya Kak, awalnya itu kita kayak misalnya saya IG pribadiku sendiri biasa ku post lagi sepedaan Kak. Mungkin karena ini teman-temanku awalnya mungkin lihat oh tahu naik sepeda. Mungkin hari pertama naik sepeda, oh naik sepeda. Selanjutnya mungkin saya sering post-post saya lagi naik sepeda, lagi rame. Mungkin ini teman-teman IG-ku yang cewek. Ih, tahu serunya ini kuliah lihat. Akhirnya mereka ini banyak yang DM Kak. Ih, bisa Kak join itu? Baru bisa Kak join ini? Bilang, "Eh, ayo Mi, ini titik kumpul biasa jadi saya biasa sharekan Mi flyer-flyer komunitas." Jadi mereka tinggal datang Mi. Akhirnya ketemu di Tikum, orang yang ku kenal. Akhirnya ini Mi bilang, "Oh, oh datang betul Ji ini."
1: Oh gitu.
2: Dan bukan sekedar oh ayo deh.
1: Oh gitu ya.
2: Begitu.
1: Iya. Oke deh. Baik, Pak Nurul. Mudah-mudahan teman-temannya juga dan juga yang lainnya nih jaga deh. Nah, sister baik klubnya nih biar langgeng. Amin ya.
2: Amin.
1: Nah, pesannya dulu Mbak Nurul kepada cewek-cewek, cowok-cowok atau mungkin di luaran sana, pesannya tentang bersepeda ya. Masih worth it kok di masa sekarang ini. Mungkin tadi lebih sekarang ramai motor listrik, sepeda listrik, tapi sepeda yang digayu itu masih keren kok di zaman sekarang. Apa nih yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat untuk rame-rame bersepeda?
2: Oh, kalau dari saya sendiri itu untuk cewek-cewek misalnya kalian ini ragu-ragu atau malu-malu naik sepeda, dari jasanya untuk mencoba karena sekarang itu banyak sosmed. Malah kita malah saya juga awalnya gabung itu karena lihat scroll TikTok Kak, ternyata oh ada aja kan ini di Makassar, ayo deh begini sekalian. Saya juga cari teman Kak juga karena berpikir Kak, kenapa tidak kalau misalnya kita punya komunitas yang bisa ki nongkrong sama, terus bisa ki juga olahraga sama. Nah itu, terus di sisi lain untuk mengisi kekosongan, awalnya saya mengisi kekosongan jika cuma ternyata semakin kesini semakin kayak ternyata ini olahraga butuh Kak, ini yang dibilang olahraga
1: butuh
2: Kak memang. Karena
1: manfaat apa yang Anda dapat?
2: Yang pertama itu Kak, saya merasa awalnya mungkin capek Kak ya, menggayung mungkin awal-awalnya sepeda itu menggayung 10 kilo capek memang kalau sendiri, tapi kalau sama ke komunitas tidak dirasa gitu, berpuluh-puluh kilo kita naik sepeda. Betul-betul itu terasa itu Kak, yang dibilang naik sepeda bareng-bareng itu seru sekali. Asal kita sefrekuensi. Jadi itu sebenarnya kita naik sepeda itu kita saling sambil menyaring nyaman kita cocok ini frekuensinya. Karena bukan sekedar sepedanya, kadang kita cocok sama karakternya, orang yang kita ajak. Itu sebenarnya yang cocok-cocokan Kak, yang buat itu kita sering naik sepeda gara-gara itu awalnya. Akhirnya semakin kesini semakin oh tahu anak, ih seru naik sepeda deh, nggak bisa kasih aku naik sepeda nih, karena kayak merasa kalau saya sendiri jujur merasa ada yang lain dari diriku kalau lama kasih naik sepeda. Seperti ini sekarang Kak, kurang lebih hari ini 2 minggu ini nggak naik sepeda Kak. Jadi kayak merasa kaduh beda mentong kalau naik sepeda itu kayak ada sendiri kesenangan tersendiri tak yang dirasa. Kalau dari saya itu Kak jujur, tapi saya tidak tahu itu harus bagaimana ya. Intinya mungkin itu saya merasa senang ketika saya bersepeda.
1: Senang
2: pasti itu Kak,
1: apalagi banyak teman
2: itu ya, bonusnya itu Kak.
1: Bonusnya ya soal sepedaan boleh pilih yang mana saja yang sesuai.
2: Sepedaan itu sebenarnya tidak ada ya patokan yang mau sepeda ini sepeda itu, yang mana cocoknya saja. Betul itu Kak, karena saya juga awalnya pakai Sally. Sally itu lama banget Mak, pakai Sally baru pindah ke Fixie. Nah Fixie itu kan kita ini agak susah juga kalau ngeremnya. Jadi saya kadang kalau misalnya mau lagi kayak agak-agak ada event yang mengharuskan mau sepeda santai, biasa aku pakai Fixie ku. Biasa aku pakai Sally ku. Tergantung misalnya di komunitas yang mau Fixie, pakai Fixie Kak sendiri situ Kak. Jadi kalau misalnya non yang harus di Fixie, biasa ada komunitas kayak yang lain, biasa pakai itu yang Sally. Ya mana aja sepedaan, yang penting konsistennya aja.
1: Konsisten
2: itu betul.
1: Karena itu yang susah juga kalau orang olahragaan biasa datang-datangan.
2: Iya.
1: FOMO ki.
2: Iya. FOMO sepeda sih Kak.
1: Kalau Nurul dan kawan-kawan tidak FOMO ya?
2: Kalau saya memang awalnya tidak FOMO Kak, karena sepedaan. Saya berawal dari sepedaan sendiri Kak.
1: Sepedaan sendiri. Oke deh. Baik, terima kasih Mbak Nurul.
2: Terima kasih juga.
1: Dan pendengar pemirsa kalau mau cek-cek kegiatannya Sister Bike Club di IG-nya ya.
2: Biasa di IG-nya Kak. banyak
1: atau di live TikTok juga?
2: Di IG aja sih.
1: Di IG, Sister Bike Club.
2: Instastory.
1: Oke. Oh, ntar di TikTok ya, Mak?
2: Biasa TikTok ini, Kak. Apa IG?
1: Jualan sepeda.
2: Sama apa TikTok personalnya yang ini. Yang bikin konten biasa.
1: Yang bikin konten aja. Iya. Oke deh, jadi bisa diintip-intip. Tidak ada batasan kecuali sepeda listrik katanya.
2: Sudah pasti itu ya, guys.
1: Cari-cari tahu Meki misalnya lagi kosong waktu tak, sore atau malam mau sepedaan, tidak ada teman. Intip-intip nih, Sister Bike Club. Ada tidak?
2: Ada sih, itu biasa. Kalau tidak, kalau bangun siang kayak saya jadi sering jam gitu, bangun siang kak, acara sore aku pergi. Karena sekolah capek, Mak. Kerja biasa ketiduran, Mak, atau ada kerjaanku subuh, enggak ikut main pagi. Acara sore aku pergi, mana saya cocok.
1: Ya karena mau bersepeda kan butuh ini juga, energi.
2: Energi
1: ya.
2: Betul, Kak.
1: Kalau ngantuknya enggak enak juga nanti ditemani cerita, kayak enggak konsen. Jadi blank ya. Terima kasih, Mbak Nurul, sehat selalu. Salam untuk teman-temannya nih, Mbak Seka ya. Sepeda di dan yang lainnya, komunitas sepeda di luar sana, Sister Bike Club ini luar biasa. Bisa collab di mana saja, tidak lihat cowok cewek.
2: Terima kasih penting, ya, Kak Arpa.
1: Go West, ayo deh. Gitu ya,
2: betul.
1: Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan nanti ada kegiatan-kegiatannya Sister Bike Club ini bisa kita sounding-sounding kembali ya.
2: Betul gak?
1: Bisa ditonton. Ditonton ya. Saya Alvan, Mbak Nurul. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum pendengar, bareng Irsan Saputra menemani Anda. Hari Minggu kali ini 27 September 2026, Irsan yang menemani Anda dengan lagu-lagu menarik di La Nosta, lagu nostalgia Indonesia. Tolong didengar dulu pendengar, di kira-kira lagunya siapa ini yang bisa dipilih biar tidak diulang-ulang nanti pembacaannya, biar kita juga mempersingkat waktunya. Ada siapa sajakah nanti di ujung telepon yang akan bergabung? Boleh di WhatsApp atau mungkin di telepon biasa, boleh di 0821-3333-9440. Saya coba baca dulu rangkaian lagu yang sudah disiapkan oleh musik director kami pendengar ya. Ada lagu Grace Simon dengan Senja Kelabu, Bob Tutupoli dengan Kerinduan, Dara Puspita dengan Terlambat Sudah, ada Hari Mukti dengan Hujan Rindu, ada siapa lagi nih? Andi Meriam Matalata dengan Januari Biru, The Mercies dengan Dapatkah, Edisi Lutonga dengan Doa, ada Dian Pisesa, Satukanlah Hati Kami, terus Kenangan Desember dari Grace Simon, dan lagunya Betaria Sonata, Yang Selalu Ku Sayang. Kau yang selalu ku sayang, itu bukan ya? Silakan 0821-3333-9440, diawali dari telepon biasa dulu pendengar ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Gafur Manjalin.
0: Bagaimana kabar Pak Gafur?
1: Panas ini Manjaling.
0: Panas ke di Manjaling?
1: Iya deh.
0: Biar malam-malam juga panas dirasa.
1: Iya, malam panas.
0: Waduh, saking panasnya mi itu.
1: Iya.
0: Iya, Pak Gafur.
1: Iya.
0: Lagunya siapa ini diputarkan ki?
1: Apa tadi? Kulupa itu ada tadi. Iya
0: ki. Yang mana? Yang mana? Pak Gafur.
1: Yang pertama tadi itu.
0: Yang pertama tadi ada Grace Simon, Senja Kelabu.
1: Ya itu mi.
0: Itu mi, oke saya siapkan ki di.
1: Iya.
0: Iya, menyapa ki dulu.
1: 15 sewang, 11.
0: Mm-mm.
1: Kami di Polman. Oke, di Daya. Betantir sama Hesti.
0: Iya.
1: Ahmad yang tasman di Polman.
0: Iya.
1: Puan Datu.
0: Ada siapa lagi berikutnya?
1: Di Sepeng.
0: Mm-hmm.
1: Cinta, MU.
0: Iya.
1: Ama di Kaltim.
0: Mm-hmm.
1: Arpa di Selayar.
0: Iya.
1: Bunda Sopi.
0: Mm-hmm. Dan semua-semuanya, Mi?
1: Nurnina, M. Nur.
0: Iya.
1: Anwar di Kumala.
0: Iya.
1: Semua-semuanya,
0: Modi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Gafur kita bergeser ke Sopeng dulu pendengar di WhatsApp kita. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La Nosta.
0: Halo Pak Ahmad Yani.
2: Ya.
0: Bagaimana Kareba ini?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Sopeng ini Pak Yani?
2: Masih panas.
0: Masih panas juga?
2: Iya.
0: Tapi masih
2: ada tanda-tanda mau hujan.
0: Belum ada tanda-tanda. Sama kayak Makassar ini ya. Pak Yani?
2: Iya.
0: Lagunya siapa diputarkan, Ki?
2: Dian Pisesa. Lagunya Dian Pisesa.
0: Dian Pisesa tadi, Satukanlah Hati Kami.
2: Iya.
0: Oke, iya. Saya siapkan gini. Menyapa kayak dulu buat siapa ini?
2: Yang baru lewat ada Pak Gapur, ada Arpa di Selayar.
0: Iya.
2: Ada Tika, ada Dimas, ada Laya Sari, ada Ama, Aulia.
0: Iya.
2: Ada Tantri sama Esti, Pak Arjuna, Pak Rading, ada Nurti Maris, Bunda Sopi, ada Asri Diwotu, Aldi Daya, ada Ade Putri Puan Datu,
0: yeah.
2: Estam Prahara, dan semua-semuanya nih.
0: Dan semua-semuanya. Oke, kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di telepon biasa ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaisang, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa, di mana ini?
3: Dengan Bahar di mana Syami ini.
0: Bagaimana karibat Pak Bahar?
3: Nah, kalau siang panas terus.
0: Kalau siang panas terus.
3: Malam ini dingin.
0: Kalau malam justru dingin di sana ya. Waduh. Batu-batu ki. Kenapa bisa gara-gara kedinginan?
3: Ada tadi di baca lagi. Satukan hati kami.
0: Satukan hati kami. Iya, saya siapkan ki di.
3: Karena banyak orang mau masuk di.
0: Iya, banyak mau masuk ini ada mi teleponnya. Sri Sinta, ada Mimba Indah juga di Sopeng, ada semua yang masuk.
3: Iya. Pertama buat Nur Dimaros, Fonda Sudut Pindrang, Ibu Nur saya bersama Pak Umar, Pak Salih di Raffo Kaleng, Maya di Gorontalo,
0: sama
3: di Kota Baru, Momo Elisa semua di Sopeng sana. Semuanya.
0: Semuanya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke WhatsApp dulu pendengar di. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Lagu nostalgia Indonesia.
4: Lagu Indonesia.
0: Kenapa kayak ketawa-ketawa sedih ngeri ini?
4: Lupa judulnya lagunya.
0: Aih, bagaimana mi itu? Jadi ku baca semua lagi.
4: Tidak,
0: edisi Lotonga.
4: Iya.
0: Tunggu dulu, mana tadi itu edisi Lotonga?
4: Yang akhir-akhirnya itu.
0: Oh iya, doa judulnya. Oke, nih Ersan siapkan. Menyapa ki dulu untuk siapa saja ini Kak Sri Sinta.
4: Selamat Yani, Nurmina M. Nur, ada Pak Gapur, ada Bunda Shopping, PNC Talara, terus ada siapa lagi?
0: Ada siapa lagi?
4: Naya Sisam Sampasar, Waida Matawati, Mauki, Mbak Dewi, Mbak Tika, Mbak Indah, terus ada lagi siapa? Pak Radi, terus ada Pantri, terus ada Bima, terus ada Pak Arjuna dan semua-semuanya nih yang lagi monitor.
0: Oke deh.
4: Istirahat semua.
0: Iya.
4: Gak irsa. Semalu semoga dimudahkan segala jodohnya yang terbaik.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Kak Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa ini? Saya ke telepon biasa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan siapa ini?
5: Istrinya Pak Akin.
0: Ayy, aku lupa namanya ini.
5: Apa kakak?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana karebata ini?
5: Alhamdulillah dingin-dingin emput.
0: Dingin-dingin emput. Kalau siang di sana panas kah?
5: Siang panas, bambang.
0: Oh, bambang nih kalau siang. Tapi kalau malam begini dingin sekali.
5: Malam dingin, pagi dingin juga.
0: Oh, begitu.
5: Kencang angin toh.
0: Kencang ki angin. Oh, iya.
5: Iya.
0: Oh, oke kalau begitu.
5: Di Banteng kencang, iya.
0: Oh, di Banteng kencang angin, Di?
5: Iya.
0: Oke, yang penting hati-hati ki, nah, jangan sampai nanti ada bakar-bakar sampah dan sebagainya, enggak boleh itu.
5: Ya, tadi.
0: Iya. Lagunya siapa diputarkan, Ki?

0: Dibisi-bisi sama Pak Hakim tuh. Kalau Pak Hakim nah dengar Kak memang. Kalau kita pasti mak bikin teki di belakang tadi ini. Menyapa ke dulu untuk siapa ini?
1: Indah di Sopeng.
0: Iya, Indah di Sopeng siapa lagi?
1: Siapa? Pak Bobby, Pak Yusuf, Ibu Tasopi, Tantri, Aulia Zul.
0: Iya.
1: Pak Pajan, Pak Akpan, Ina Sarayan, Seri Sinta, Ibu Ros, Ama. Siapa lagi tuh? Biasa masuk itu.
0: Siapa lagi?
1: Semuanya paling.
0: Semuanya mau di.
1: Paling biasanya Pak Hakim. Di kobi.
0: Tanda-tanda apa ini di kobi-kobi malam-malam begini?
1: Ribut sekali tahu.
0: Oh, ribut sekali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke telepon WhatsApp dulu pendengar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Kak Indah.
2: Halo Irsyam Bunding.
0: Iya. Kenapa nak kencang sekali ku dengar anginnya ini?
2: Panas kirsan jadi pasang kayak kipas angin.
0: Biar malam panas kini di Sopeng.
2: Panas ki.
0: Ya
2: mau pagi pagi dingin.
0: Mau pagi pagi baru dingin.
2: Iya panas.
0: Pantas kencang sekali ku dengar itu kipas angin.
2: Jangan mati dulu, matikan kepala dulu.
0: Kurang satu itu angkanan langsung bisa terbang kayaknya itu.
2: Biar min kasih terbang tapi di Makassar.
0: Kak Indah kabarnya sehat-sehat ya?
2: Iya, biar kurang sehat kak saya kalau mau masih di RRI sehat.
0: Langsung sehat alhamdulillah masya Allah.
2: Memang dong.
0: Kalau gitu lagunya siapa yang diputarkan ki biar makin sehat dirasa?
2: Ada tadi Dian Piscesa ya?
0: Dian Piscesa satukanlah hati kami.
2: Ya itu mau.
0: Itu mau.
2: Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami dengan RRI. Yang kesalahan mana? Salah ini pendengar.
0: Dengan RRI.
2: Iya, saya mau disatukan hatiku dengan RRI.
0: Iya, tahu.
2: RRI.
0: Iya, ngapa mau? Menyapa ki dulu.
2: Menyapa kah dibuat yang berlio ada kan Dianisa bareng Pak Hakim. Itu kan Dianisa dia yang tembus Kak Hakim yang ngerekes aku.
0: Itu
2: Mika tidak tahu.
0: Itu Miku bilang jangan sampai sementara bikin teh tadi itu naku baca laguku. Nah Pak Hakim yang dengar ke.
2: Pura-pura itu tidak nak dengar Kak Hakim yang dengar.
0: Oh begitu.
2: TTS di maaf nak kan Dianisa TTS gitu tulis-tulis sedikit. Maaf suka bercanda sama kan Dianisa di. Terus ada Kak Uki di mana itu? Di Daya ya?
0: Iya betul.
2: Iya ada di Daya. Ada Kak Sri Sinta juga di yang berlewat.
0: Iya.
2: Ada Pak Dula Sewa. Ada Opa Ding, Pak Rading, Pak Asis, Timaros, Ibu Lina juga. Katku dengar itu sakit kibengku dan semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Iya ada Kak Nurmina juga, Pak Rintah Mayani. Ada Kak Bobi, Pak Rading sudah di.
0: Belum.
2: Pak Bobi. Oh ya Pak Radi. Siapa Yuda ya? Di sana ada juga Katika di sana, ada Pak Sani, Elton Nompo. Yang berlewat juga tadi Kak Junaidi siapa? Kayaknya dibuka.
0: Iya, Pak Gafur.
2: Oh iya Pak Gafur di Menjalin Tawa. Makasih. Ada Kak Sri Sinta, Kak Viola dan semua
0: pendengar. Dan semuanya. Oke deh. Siap
2: buat Irsyam.
0: Iya.
2: Saya selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
2: Malam jangki suka makan dan minum nanti tambah bonding.
0: Waduh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastong lagi ada minumanku di samping belum piku seruput. Saya angkat dulu telepon biasanya pendengar di. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irsa Saputra.
0: Iya, Desewang. Gimana kareba ini?
3: Kareba.

0: Alhamdulillah. Ndak panas gini Faisal 17 malam ini. Iya, di biar malamin dirasa tong panasnya. Iya. Luar biasa ini.
1: Saya lihat itu di ramalan cuaca di televisi toh. Makassar itu paling panas.
0: Iya, kita ini 50. Cuacanya bisa sampai 40 derajat. Iya. Bisa kalau ada juku modiano di Pakola Taroki dikasih kering, ai?
1: Ai cocok nih.
0: Cepak ini kalau toro. Kalau toro.
1: Iya.
0: Cocok ini kalau musim-musim begini.
1: Makanya kalau mencuci-mencuci tunggu sebentar sekali kering.
0: Ih, kalau mencuci ki jam 8 belum pi jam 9 itu kering nih. Desa bang, tinggal bisa ikutan mami lagunya, ndak apa-apa Ji?
1: Boleh.
0: Iya, di saya siapkan Miki nanti di sini. Menyapa Miki dulu untuk siapa?
1: Saya menyapa buat Pak Gapung.
0: Iya.
1: Pak Lupus, Pak Wari Arjuna di Beruga, Pak Fajar di Palopo.
0: Iya.
1: Pak Din, Anika Hakim di Bantai Anwar di
0: Kuala. Iya.
1: Tuan Datu di Pindrang Indah di Topeng Ica di Bone. Bunda Kopi di Pau-Pau Santri di Pare. Tendo Yusuf Wawori di Polman. Akhiri di Wotu Junemi juga di Jawaan. Arpa di Silayar. Nompo Ismail Yuda. Aljabar Pak Radin. Sumbangin di Kota Pasar Bantaeng. Siapa lagi Sidan Wakio Pantia Mahibar. Ibu Dewi di Bulukunyi, Nurintan di Tegalar, sama Dewi Rumu di pabrik.
0: Iya.
1: Semua-semuanya minta perkecuali buat Irfan Saputra bagi tugas di kuliah selalu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kak Uki, terus juga tadi ada Mbak Tantri. Ada juga tadi siapa masuk teleponnya nih? Coba Yersan cek lagi tadi ya. Yang masuk teleponnya via WhatsApp, sabar Kedi, nanti diangkat. Ah, Bunda Sumi, Pak Fajar, Puang Datuk juga ya. Kak Uki, pokoknya nanti di telepon tak diangkat di sesi berikutnya. Putar Kak dulu ini beberapa rangkaian lagu yang sudah di request oleh pendengar-pendengar kita sebelumnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik pendengar, karena sebelumnya tadi dari telepon biasa ya ditutup tadi sama Pak Sewang, berikutnya saya buka kembali dari WhatsApp nih. Ada Bunda Sumi di ujung WhatsApp sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar, Bung?
0: Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana kabar, Bata?
1: Sehat walafiat, baru-baru habis makan bakso.
0: Ih, makan bakso jam begini.
1: Iya, di samping rumah lewat.
0: Oh, bakso Idola.
1: Dan bakso biasa.
0: Oh, bakso biasa.
1: Iya. Kalau mau bakso yang enak, Bung Irsan?
0: Iya. Yeah.
1: Yang itu bakso setan.
0: Hah?
1: Yang di Taman Sudi di BPS.
0: Oh, yang sampai tengah malam yang antri-antri iya. Orang katanya.
1: Iya.
0: Ah, iya.
1: Oh, enak betul.
0: Iya.
1: Lomboknya enak.
0: Iya. Pedis. Aduh, tapi ya. Sayangnya antri sekali. Irsan tidak kuat iya. Mengantri.
1: Makanya ada yang mengantri, kita menunggu di sini.
0: Iya, masalahnya saya kalau mengantri sakit kakiku.
1: Ada yang disuruh mengantri, Bung Irsan.
0: Oh, gitu.
1: Iyalah.
0: Oh, iya. Bunda Sumi.
1: Apa lagu tak?
0: Ye. Lagunya siapa mungkin diputarkan ini?
1: Lagunya apakah?
0: Yang sudah terpilih saya sebutkan ya, ada
1: yang
0: edisi
1: tidak
0: Luto.
1: Dulu.
0: Ya, kenapa?
1: Yang tidak terpilih.
0: Oh, yang tidak terpilih. Kerinduan dari Bob Tutupoli.
1: Kerinduanmu? Iya, karena saya rindu ke seseorang.
0: Ih, siapa Mi itu dirindukan?
1: Yang jauh di mata ada di Kaltim.
0: Ada di Kaltim?
1: Iya.
0: Masya Allah, yang di Kaltim di kode-kode ki ini. Bunda Sumi.
1: Ya.
0: Menyapa ki dulu.
1: Penelpon pertama sampai Abdullah Desewang. Apa kabar tap? Pak Abdullah Sewan.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat je tadi disempat bercerita.
1: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Buat Bung Irsan.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat beraktivitas ya, selalu bahagia selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh dan
0: sukses selalu.
1: Sukses selalu. Oke, Bung Irsan.
0: Iya.
1: Makasih ya sudah diangkat teleponku.
0: Sama-sama.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke telepon biasa dulu pendengar ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tika.
2: Iya. Apa kabar Irsan?
0: Kalau Irsan alhamdulillah sehat, cuman kakinya lagi sakit nih.
2: Alhamdulillah sehat juga, tapi cuman agak loyo nataro cuaca.
0: Loyo nataro cuaca.
2: Iya. Yeah.
0: Karena saking panasnya ini.
2: Iya, yeah, panas. Berapa hari hujan, kembali lagi ke semula.
0: Kembali ke semula. Iya, karena belum memang waktunya hujan, jadi tunggu-tunggu mi nanti.
2: Malahan tadi siang kembali lagi ke asalnya, terik banget.
0: Panas sekali.
2: Iya, yeah, mana lagi pergi ini bakar-bakar ini.
0: Kak Tika, lagunya siapa diputarkan ki?
2: Yang terpilih mau tadi edisi Tonga Doa.
0: Oke, ada Irsan siapkan menyapa ki dulu.
2: Yang buat Bunda Sumi tawa tadi.
0: Mm-hmm.
2: Selamat malam. Ada Kak Tantri, ada
0: yeah.
2: Kak Isti, ada Kak Indah tadi, ada Ica, ada
0: yeah.
2: Bunda Sopi, Pak Belasewa,
0: yeah.
2: Ada Kak Cidan, ada Kak Bobi, ada Sari, ada Olia, ada Sul, ada Kanto Diduri, Kak Asri Diwotu, ada Pak Lupus, Pak Pajar, Pak Ahmad Yani tadi, ada Bu Rosdiana,
0: yeah.
2: Ada Kak Uki, siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
2: Pokoknya semuanya tanpa terkecuali sama
0: okay
2: malam kita semua,
0: yeah.
2: Sehat selalu semua, bareng keluarga masing-masing.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Iya, yeah. Buat Tirsan, sehat yeah. Selalu.
0: Terima kasih banyak.
2: Kok pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Terima kasih Tirsan.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon WhatsApp pendengar ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo Kak Ina.
3: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Karibata?
3: Yeah, halo.
0: Sehat-sehat Ciki ini Kak Ina?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Moncongloh ini aman-aman, Ji?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Kebetulan sementara ada di Pangkep ini.
0: Oh, di Pangkep, Ki?
3: Iya.
0: Ada acara keluarga, Kak?
3: Kebetulan tadi Ati yang di Pangkep kan ponakannya apa acara.
0: Oh, iya.
3: Kumpul di sana tadi.
0: Oh, kumpul kita di sana.
3: Iya,
0: alhamdulillah. Iya, Kak Ati Pangkep, Di.
3: Iya,
0: lama-lama enggak ku dengar sing suaranya Kak Ati.
3: Bah, masih sibuk dong karena masih sebetulnya ini malam masih acaranya
0: pesta iya?
3: Malam. Sementara saya sama Bunda sudah ke rumahnya Mama ini.
0: Oh, pergi istirahat, Di.
3: Iya,
0: kalau begitu.
3: Tadi siang kita sempat kumpul, ada Rosdiana Yasir.
0: Oh iya.
3: Ada Aan sama Uki.
0: Oh, rame-rame.
3: Riko sama aku, terus ada Mas Hendra sama Kak Ita.
0: Oh, ramenya.
3: Ada Nunuk Nur juga tawa dari Sopeng sama suaminya. Terus siapa lagi tadi? Ada
0: lagi?
3: Sandra Mujiatinur dari Maros. Ada Kak Darwis Rabi Sahrabi juga sama Kakak Aji.
0: Oh iya, yeah. Wih lengkap sekali.
3: Mewakili Ati, terima kasih semua atas kedatangannya.
0: Masya Allah.
3: Dan alhamdulillah sempat ketemu. Ada juga tadi Eka Rina Marina sama Bogel dan Ibu Nuraini dari Pangkep.
0: Wah lengkap sekali.
3: Putra Junaid juga sementara masih manggung di sana.
0: Oh, masih manggung sekarang ya.
3: Iya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua dan
0: amin.
3: Bisa ketemu di lain waktu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Tetap solid ya teman-teman di sana.
3: Iya, buat Bunda Sophie yang sementara berjuang juga
0: untuk tembus.
3: Mudah-mudahan bisa tembus Bunda.
0: Amin.
3: Selamat beristirahat buat Bang Irsan. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser ke telepon biasa dulu pendengar. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Irsan.
0: Dengan siapa ini di mana?
5: Dengan Sakir di Bone.
0: Bagaimana Karibata ini Pak Sakir?
5: Alhamdulillah baik-baik sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Sebelum Kak Irsan sehat juga.
0: Insya Allah amin. Pak Sakir.
5: Yeah.
0: Lagunya ini tinggal bisa saya pilihkan saja, nggak apa-apa Ji.
5: Lagunya siapa belum dipilih?
0: Ada lagunya edisi Lotonga Doa, terus ada Hujan Rindu dari Hari Mukti, Kerinduan dari Bob Cucopoli.
5: Itu Kerinduan.
0: Kerinduan, oke deh Irsan siapkan. Menyapa ki dulu buat siapa ini?
5: Ya buat Kak Indah di Sopeng, Terus Malang, terbalik
0: dari Bone. Iya.
5: Terus ada Kak Ike tadi, kemudian ada Pak Yanita Asmo, ada Bu Nurmina, terus ada Lea Sari, kemudian ada Maya. Yang baru lewat itu siapa?
0: Yang baru lewat Ina Kristalara.
5: Oh Ina Kristalara, Kemala, Salam Kemala.
0: Iya. Yeah.
5: Terus ada Pak Dula Sewa, Pandatu, Fadil Bobi, ya sama-semuanya pendengarnya Pro 1.
0: Oke, siap.
5: Pak Irsan,
0: semoga
5: selalu bersama keluarga.
0: Amin.
5: Semoga aktivitas lancar, semoga
0: Pak
5: Irsan sukses selalu.
0: Terima kasih.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon WhatsApp dulu pendengar. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Wah, berarti terputus nih WhatsAppnya tadi. Aduh, Mbak Tantri mana nih? Tadi Irsan angkat teleponnya Mbak Tantri. Tiba-tiba hilang nih ya. Saya pindah ke telepon biasa dulu pendengar. Halo, assalamualaikum.
6: Halo,
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Gua Dendrek, Kang.
0: Bagaimana karebannya gua?
4: Lagi sakit-sakit.
0: Kenapa bisa?
4: Mungkin aneh emang kak sakit.
0: Oh begitu.
4: Iya.
0: Iya. Lagunya siapa diputarkan kini, Pak Gua?
4: Mulanya biasa saja.
0: Mulanya biasa saja. Iya, nanti coba Irsan carikan di, semoga ini ada. Oke deh. Iya, iya. Menyapa ki dulu buat siapa ini?
4: Santri di Parepare. Maya di Masamba.
0: Iya.
4: Yang beli masuk, silakan masuk.
0: Oke.
4: Itu saja.
0: Iya. Terima kasih banyak Pak Ugua ya. Satu je lagunya Pak Ugua, mulanya biasa saja. Itu terus je. Halo, assalamualaikum Kak Hesti.
6: Waalaikumsalam, Dede Yusam.
0: Halo Kak Hesti, gimana karebannya?
6: Kareban
0: Adik. Alhamdulillah. Kak Hesti, alhamdulillah sehat, tapi agak sakit-sakit kakinya Irsan ini gara-gara olahraga.
6: Semoga
0: tadi.
6: Semoga kakinya lekas sembuh ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Kak Hesti, lagunya siapa Irsan putarkan?
6: Ada tadi ku dengar lagunya Hujan.
0: Hujan Rindu.
6: Iya, Hujan Rindu.
0: Oke deh, ada lagunya.
6: Lagunya Mbak Ika di Sabah, Kata Wiki di Dayang, Kada Ina Kristo Larang, Kada Bobi di Polma,
0: Siapa lagi?
6: Kada Ada Tantri Tari di Pare. Semoga berjalan Kak Tantri masuk.
0: Iya, tadi Irsan sudah angkat tapi terputus teleponnya.
6: Buat Ahmad Yani Tasmu.
0: Oke deh.
6: Ada siapa itu lagi di Palopo, Irsan?
0: Pak Fajar di Palopo.
6: Sabar. Pasti video tu bareng Pak Fajar. Buat yang mana nih, Dede Irsan?
0: Iya.
6: Ada juga siapa itu yang di Polman?
0: Yang di Polman, aduh banyak ini yang di Polman.
6: Yang perempuan itu?
0: Ini Layasari.
6: Layasari bareng Amadi Kalting.
0: Iya.
6: Bahasanya Mide Dersan.
0: Oke.
6: Semoga sehat selalu bareng keluarga. Semoga kakinya lekas sembuh.
0: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini di telepon biasanya? Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum, Kak Sean.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
7: Dari Arfa Selayar.
0: Bagaimana kabar ini, Bang Arfa?
7: Ya, alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat. Bang Arfa? Halo, Bang Arfa?
7: Ya, halo.
0: Iya, lagunya tinggal ikutan saja nih, nggak apa-apa, Ji?
7: Iya, baik.
0: Iya, menyapa Miki dulu kalau begitu.
7: Yang baru lewat. Ada Siti juga, ada Tempe di Parepare.
0: Iya.
7: Di Sopnya ada Pak Ahmad yang kita semua bersama Nuramina. Yang dari Muncoloy. Ina.
0: Ina,
7: Ada Rusnya Naya, Fede Maros.
0: Iya.
7: Pak Bila Sewan, Pak Bunda Sopi, Pak Gapur, Puan Datu, ada Ali Dayat, Wahi Ibu Wahida, Ibu Ki, Ma Arjuna, Sri Sinta, siapa lagi dia, Nuri Tawa.
0: Iya.
7: Junedi di Nuri Baru. Juga di Bulukumba ada Pak Ma'at, sama Erni,
0: Bapak
7: sama Elvira, Putra Kelana, juga Ulan Dari. Di Bantang ada Andi Anissa bersama Mbak Hakim.
0: Oke deh. Betan?
7: Iya. Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
7: Ada Yuti ketawa sama Yuda di Sabang.
0: Oke, lengkap nih kalau begitu ya.
7: Selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak.
7: Pulang ke Irsan. Murah rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
7: Enten jodoh.
0: Amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke WhatsApp dulu pendengar. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: La Nosta.
1: La Nosta, lagu nostalgia Indonesia.
0: Tahu, nah hafal mi.
1: Hafal.
0: Di mana ki ini?
1: Di Dayak ji.
0: No, sekira tinggal ki di ini juga, tinggal ki di Pangkep.
1: Singgah tadi di Maros juga. Maghrib, habis maghrib baru sampai di rumah.
0: Macet katanya Maros tadi juga ya?
1: Iya, macet.
0: Tapi aman-aman jadi sampai di rumah, Dik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Kau Ki, lagunya tinggal ikutan saja enggak apa-apa ya?
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke deh, menyapa dong buat siapa lagi nih?
1: Buat Bunda Sopi yang lagi berjuang, ada Ina Kristalara, siapa tadi yang ada Arfa di Selayar, ada Menagani, ada Chandra Mujatinur, ada Aan Irawan, ada Bogel, ada Busra Junaid, ada Ati, Chandra Mujatinur. Makasih tadi pelayanannya waktu kita ke rumahnya.
0: Masya

0: Puan Datuk, Prof. Jana Yasir,
1: okay.
0: Arjuna, Dimas Fadil, Kak Riko, ada Adik Puteri, siapa lagi ya? Ada Maya juga dan semua-semuanya.
1: Dan semua-semuanya. Oke deh.
0: Iya, buat ada Iksan.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser ke telepon biasanya dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Puan Datu di Cindra.
1: Wih, tahu tembusnya di sini. Bagaimana karya Puan Datu?
2: Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan baik, saya juga baik.
1: Amin.
2: Iya, ikut masa jadi lagu.
1: Oke, kalau begitu menyapa buat siapa ini?
2: Iya, menyapa tadi ada Uki, ada Tika di Sabang, ada juga tadi Arpar, ada juga tadi di Bone, Riko, ada Nurmina, Nur bersama Yanitasmu, Bahar Caming, Este Nompo, Rama, Pak Abdul Desewa, Bobby juga, apa kabar Bobby?
1: Yeah.
2: Ada juga Pak Dimas, ada Asri di Wotur, Pak Rading, Sinta di MU, Amal, Hida Matawati, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pindran. Terima kasih, Maisa Samudra, sehat-sehat.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon WhatsApp-nya ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lanusta.
1: Kenapa tadi Irsan sudah angkat teleponnya langsung menghilang?
3: Tidak tahu kenapa langsung tut-tut-tut putus.
1: Langsung terputus. Mungkin. Saya kira tadi masih tersambung.
3: Jaringnya mungkin.
1: Oh, iya bisa jadi.
3: Iya, mau diapa? Kalau putus.
1: Untung masih bisa ditembus lagi. Lagunya tinggal saya ikutkan Mami, Kin. Enggak apa-apa, Ji.
3: Iya, enggak apa-apa, Ji. Ikutan saja di lagunya. Apa itu tadi?
1: Yang mana itu? Kerinduan, hujan rindu atau doa?
3: Iya, itu saja.
1: Hujan rindu, kerinduan. Ya. Oke deh, ya, Irsan siapkan menyapa Ki dulu.
3: Menyapa tadi ada Uci di Daya, ada Hesti, ada Sri Sinta, ada Tika di sana, di
1: Sabang,
3: sama Pak Paja, ada Pak Bula Sewang, ada Bu Andia Nisa, ada Bunda Sopi, ada Uci, tadi udah Uci ya, pokoknya buat semuanya.
1: Buat yang semuanya ya.
3: Yang iya semuanya yang sudah menyapa tante, terima kasih, soalnya waktunya sudah mepet ini.
1: Oke deh,
3: terima kasih. Silakan dilanjut.
1: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Anda sudah gabung. Saya pindah ke telepon biasa lagi. Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Aduh, terputus, sayang sekali. Diulang kembali 0821-3333-9440. Ada Pak Fajar yang di WhatsApp. Halo, assalamualaikum Pak Fajar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Fajar, karebannya sehat-sehat ya?
4: Oke, sehat-sehat juga. Bagaimana juga Devan, apa sehat?
1: Insya Allah sehat. Pak Fajar, di ujung perjumpaan ini Pak Fajar, mungkin langsung menyapa saja ya, karena lagunya tinggal ikutan saja ini.
4: Oh, saya mau Gracie Simon.
1: Iya, tapi ini ya sudah ada 3 lagu, tidak sempat kayaknya keputar itu.
4: Peserta terakhir.
1: Iya. Kita ini penelpon ke-18.
4: Iya, oke boleh.
1: Oke, iya.
4: Ada Sofi. Buat dan Sewa.
1: Iya.
4: Kai Tantri. Buat Sumi. Buat terusnya si Dimar.
1: Iya.
4: Buat Pak Gap. Buat Indah, buat Ibu Dewi di Takalar dan semua saja pendengar Radio RRI Makassar.
1: Oke.
4: Okay. Kalau pulang hati-hati pulang deh.
1: Terima kasih banyak. Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, waduh udah enggak kerasa ya. Hari ini 18 penelpon. Irsan baru lagi nih. Bisa waktunya cukup untuk bisa mengangkat line telepon ya. Dengan sebanyak ini, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung lewat line telepon, baik itu telepon biasa atau telepon WhatsApp. yang mau mencoba bergabung tapi gak tembus-tembus, Irsan mohon maaf. Mungkin ada kendala jaringan atau mungkin hal-hal teknis lainnya sehingga kita tidak bisa saling menyapa di malam hari ini. Pokoknya Irsan ucapkan terima kasih. Untuk Anda yang sudah gabung lewat line telepon, saya hadirkan dulu rangkaian lagu yang sudah di request oleh pendengar-pendengar kita. Edisi Lutonga dengan doa mengawali perjumpaan kita di sesi yang kedua setelah rangkaian telepon yang panjang tadi Irsan hadirkan.

8 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Park di Oregon yang ada di Amerika Serikat yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa kreativitas dan penataan ruang dapat diwujudkan bahkan di area yang

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

0: Ya Allah, Engkaulah Zat yang berhak mengampuni dosa.
1: Wa in ta'tahu.
0: Bila Kau tolak doaku,

pada siapa lagi aku berharap. Ingatlah kematian, karena kematian tidak pernah melupakanmu.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, inget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: enaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah seabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
Ikutilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar Wasoto dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan perjumpaan kita di Makassar malam ini. Dan tidak terasa, sudah lewat pukul 23 lewat 56 menit pendengar, Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Irsan Saputra pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Minggu 27 September 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Boni, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz untuk edisi hari Senin 28 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam hari yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus Rasul-Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91 FM RRI Bone. Selamat pagi pendengar, dan telah kami hadirkan pengajian dan terjemahan surah Ad-Dukhan ayat 1 hingga 8 oleh Haji Muammar dan Sugiyati. Selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Bro 1 RRI Makassar untuk menghadirkan mutiara subuh hari ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Jam weker di atas meja berbunyi pada pukul 5 pagi. Seorang pemuda bernama Fajar membuka mata. Di luar jendela, suasana masih gelap. Udara pagi terasa dingin. Sementara suara azan subuh terdengar dari masjid di dekat rumahnya. Fajar sempat menarik kembali selimutnya. 5 menit lagi, gumamnya. Namun, ia teringat pesan ayahnya pada malam sebelumnya. Kalau ingin membiasakan diri disiplin, mulailah dari hal yang paling dekat dengan kehidupanmu. Jangan menunggu sampai semuanya mudah. Fajar kemudian bangun, mengambil wudhu, dan bersiap melaksanakan sholat subuh. Hari itu, ia menyadari bahwa bangun untuk salat bukan hanya tentang meninggalkan tempat tidur. Ada latihan untuk mengalahkan rasa malas, mengatur waktu, dan mendahulukan kewajiban.

Dalam kehidupan sehari-hari, kedisiplinan seringkali dibicarakan melalui pekerjaan, sekolah, atau tanggung jawab. Namun, Islam juga mengajarkan kedisiplinan melalui ibadah yang memiliki waktu-waktu tertentu. Salat mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini mengingatkan bahwa salat bukan sekadar aktivitas yang dilakukan ketika kita memiliki waktu luang. Salat memiliki waktu yang telah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab bagi umat Islam. Dari kebiasaan sederhana seperti bangun tepat waktu untuk salat subuh, ketika dapat belajar bahwa kedisiplinan tidak selalu dimulai dari hal besar. Ia dapat dimulai dari keputusan kecil, bangun ketika alarm bunyi, meninggalkan rasa malas, dan melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Maka, jika hari ini kita ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, cobalah memulainya dari cara kita menghargai waktu salat. Sebab, menjaga waktu bukan hanya membantu kita menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga melatih kita untuk bertanggung jawab atas kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kecil dalam menjaga ibadah menjadi jalan untuk membentuk pribadi yang lebih tertib.

0: informasi dan inspirasi. Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersandi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang dia Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Narilah tadi Pak, begini Pak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan saat sakit kepungnya kita itulah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala muridunya wad-din wa salatu wassalamu ala syarafil amyai wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajumain amma ba'd. Alhamdulillah, nikmat syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita kembali menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Mutiara Pagi yang akan membersamai Anda untuk membawakan tausiah mengenai fikih mawaris bersama dengan narasumber kita ada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Jalaluddin Sunusi pada pagi hari ini. Tentunya Anda dapat bergabung bersama kami pendengar di 0821-3333-9440 untuk bergabung menelpon memberikan pertanyaan sesuai dengan topik kita. Kita juga telah terhubung bersama dengan Pak Kiai pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai.

0: Iya. Apakah suara saya terdengar, Pak Kiai?
1: Terdengar,
0: baik. Pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai fikih mawaris ya, Pak Kiai ya.
1: Iya.
0: Kami persilakan untuk Pak Kiai pada pagi hari memberikan penghantar terlebih dahulu. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ya kita lakukan. Kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

That's a test that comes to them. Kalau di ditangkap dia sudah apa? Ibu tuan. Pertebasan dengan 17 dari terakhir. 15 dari terakhir. Kenapa? Kasih melalui bagian lo. Yang lain ini.

0: Mary Chatterton. Marisa. Dalam bahasan ini ada tiga yang selalu beririsan, yaitu warisan atau hukum kewarisan. Kemudian yang kedua adalah wasiat. Riba. Kalau pendahulunya warisan itu terakhir. Tak waris, tapi orang yang mau tak terus tanya dulu siapa yang mungkin baru bicara siapa ahli waris. Nah, harta yang ditinggalkan dua tiga hukum daripada waris. Yang pertama, waris yang dimaksud ini orang yang meninggal. Kemudian ahli warisnya akan menerima ketinggalannya. Dan yang ketiga, ada harta yang ditinggalkan. Bila ini terpenuhi, terjadi pembahasan tentang warisan. Jadi ada tiga yang berkait dengan semua. Sering dikacaukan, yaitu warisan, wasiat, hibah. Kita ingin mengantar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup untuk pengantar pagi hari ini, Pak Kiai?
0: Ya, cukup.
1: Baik, di 0821333394440, pendengar silakan Anda menghubungi kami pada pagi hari ini untuk memberikan pertanyaan seputar fikih mawaris. Kita terhubung dengan penelpon dari telepon studio kami terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dengan Abdullah di Kabupaten Bone.
1: Pak Abdullah di Kabupaten Bone, silakan pertanyaannya.
2: Ya, assalamualaikum, Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada pertanyaan saya, Pak Kiai. Yang sering terjadi di masyarakat itu, ya penilumbar terjadi, ada dua hal itu, Pak Kiai. Yang pertama, menikahkan seorang anak, seperti ya, contohnya menikahkan seorang wanita atau laki-laki dengan dasar harta, Pak Kiai. Contohnya, seorang orang tua menikahkan anak laki-lakinya kepada anak perempuan saudaranya, gara-gara anak perempuan, anak saudara apa, anak perempuan saudaranya anak tunggal dan pewaris tunggal harta, Pak Kiai. Bagaimana Islam memandang hal ini, Pak Kiai? Dan yang kedua, seringkali juga terjadi, Pak Kiai, dinikahkan dia antara anu sering dinikahkan terjadi pernikahan dalam satu keluarga, mungkin maksud itu dekat dinikahkan karena ditakutkan nanti kalau menikah dengan orang lain akan jatuh hartanya kepada orang lain, Pak Kiai, harta warisannya. Bisa dipahami?
1: Iya.
2: Iya, makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Kiai? Apakah perlu saya ulang pertanyaannya?
0: Ya, kita ulang.
1: Iya, jadi Pak Abdullah di Bone ini bertanya, yang pertama, bagaimana hukumnya ketika menikah antara laki-laki dan juga perempuan ini didasarkan karena harta. Mengetahui calon pasangannya ini merupakan pewaris tunggal, makanya ingin menikah dengan orang tersebut. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ini adalah, bagaimana hukumnya ketika pernikahan terjadi masih ada hubungan keluarga dengan alasan agar hak warisnya tidak jatuh ke orang lain di luar dari pertalian persaudaraannya. Itu seperti apa? Boleh dijawab, Pak Kiai?
0: Ya. Yeah. Jadi kalau orang melakukan suatu perkawinan, yang penting bahwa syarat-syaratnya itu harus terpenuhi, rukunnya terpenuhi. Kalau rukunnya terpenuhi, itu sah. Kecuali nanti kalau lagi hubungan warisan itu lain, Jadi kalau mungkin niatnya mau warisan itu boleh saja, tapi tetap memenuhi ketentuan rukun perkawinan. Dia ada orang mempelai laki-laki, perempuan, ada wali, ada mahar, ada ijab kawin, itu lima. Jadi kalau terpenuhi itu, apapun suriatnya. Kecuali nanti kalau ada hubungan darah itu tidak bisa. Ada hubungan darah yang mahram. Kalau tidak ada, bukan tidak ada, tidak ada. Saya harus niatnya itu menjadi nanti kalau niatnya itu tidak diberkati berkaitan niatnya itu. Tapi selama syarat-syarat berkaitan itu penuh khususnya dipenuhi sah itu. Kalau niatnya itu kembali kalau pulang kembali untuk kawinan itu ada syarat mempelai lah, ada syarat mempelai keluar, ada wang, ada mahar, ada iya kau terpenuhi sah. Tapi nanti sholat, sholat niat itu, sholat baik.
1: Baik.
0: Hanya kumpul baru kait perlu. Selama tidak ada pelanggaran.
1: Iya. Untuk pertanyaan keduanya Pak Kiai, tadi mengenai yang menikah masih ada hubungan keluarga dengan alasan agar hak warisnya nanti tidak jatuh kepada orang di luar dari pertalian persaudaraannya, itu seperti apa?
0: Itu boleh saya sama bukan hubungan keluarga itu saudara, saudara dan sebagainya. Jadi kalau itu tidak ada mahram, susah. Dan kalau tanya dengan sepupunya itu sah. Kami selalu dengan saudara dengan anaknya itu seram, tidak dilarang, masuk marah dilarang kain susah saya persyaratan itu suatu baik.
1: Oke. Jadi seperti itu ya penjelasannya Pak Abdullah tadi dari dua pertanyaan. Yang pertama mengenai bagaimana ketika ingin menikah hanya karena hartanya saja mengetahui calon pasangannya ini pewaris satu-satunya. Dari penjelasan Pak Kiai itu kalau memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan itu tetap dikatakan sah, seperti itu. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua, selagi bukan mahram itu juga diperbolehkan kalau dengan alasan agar hak warisnya tidak jatuh kepada orang di luar dari keluarga ataupun masih ada hubungan kekeluargaan, itu persoalan yang beda. Pada intinya tidak atau bukan mahramnya, seperti itu ya. Di 0821-3333-9440 silakan bagi Anda yang ingin bergabung kembali pendengar pada pagi hari ini. Masih membahas mengenai fikih mawaris dan dari dua pertanyaan Pak Abdullah di Bone tadi, ini sangat menarik ya, sebuah fenomena yang juga kerap kali kita temukan dan kita bertanya-tanya apakah hal tersebut diperbolehkan. Dan jika merunut dari jawaban Pak Kiai tadi, diperbolehkan asal tadi bukan mahram, maksudnya tidak termasuk mahram dan juga memenuhi rukun-rukun dari pernikahan dan syarat-syarat sah pernikahan. Di 0821-3333-9440 silakan Anda bergabung pada pagi hari ini. Pak Kiai, ini ada yang bertanya melalui pesan WhatsApp kami. Tidak tercantum nama beliau, tapi beliau ini menanyakan terkait dengan hak waris ya. Bagaimana ketika beliau menyatakan seperti ini, assalamualaikum Pak Kiai, bagaimana ketika seorang ayah atau orang tua ingin membagikan warisan kepada anaknya, lalu ada rasa tidak adil yang didapatkan oleh sang anak dalam posisi anaknya ini laki-laki dan juga perempuan, minta untuk mendapatkan jumlah yang sama. Seperti apa orang tua harus bersikap menghadapi hal tersebut? Seperti itu Pak Kiai pertanyaannya.
0: Ya, jadi warisan itu tentuan pertama, ada yang meninggal, siapa yang meninggal? Yang meninggal orang tuanya belum.
1: Masih hidup kedua orang tuanya ini sepertinya Pak Kiai. Hanya saja sudah ingin membagikan dan juga menunjukkan ini bagian masing-masing. Hanya saja anaknya merasa tidak adil dan ingin disamaratakan baik laki-laki maupun perempuan dari segi jumlahnya. Sepertinya begitu.
0: Ya, jadi itu kalau masih hidup orang tua itu bukan warisan. Itu hibah.
1: Oh.
0: Hibah namanya. Bukan warisan. Hibah itu ada syaratnya, harus adil. Karena kalau tidak adil, nanti digugat, batal. Bawa kembali menjadi warisan. Jadi hibah namanya itu kalau jadi syaratnya hibah itu harus adil. Tidak ada. Dan juga wasiat, wasiat itu hibah. Jadi ada tiga itu urusan. Urusan itu nanti kalau itu punya harta semuanya baru ada warisan. Kalau masih hidup bukan warisan, namanya hibah. Syaratnya hibah itu harus adil yang berapa ya ahli warisnya. Nah, pernah di masa Nabi itu seorang orang tua memberikan kepada salah seorang lain atau keluarganya itu keberatan mengenai membatalkan itu pemberian bisa ya melalui hibah itu harus seratnya harus ada. Nah, Nabi sudah berpesan ini itu bayna ulad adillah kau kau dalam kemudian kemudian itu kalau sudah adil ada keberatan kenyataan nanti kalau terjadi persekitaan maka kemudian itu berubah menjadi oris kembali kembali menjadi oris
1: baik. Jadi seperti itu ya, dari pengirim pertanyaan, bahwasanya ketika orang tua masih hidup dan sudah meskipun itu menunjukkan ya Pak Kiai bagiannya untuk anak yang ini sekian-sekian, itu hukumnya menjadi hibah ya, bukan warisan, karena orang tuanya masih hidup. Dan kalau hibah memang harus adil pembagiannya. Ini juga banyak ditemukan ya di masyarakat yang orang tuanya merasa sudah tua dan sudah menyatakan bagian untuk masing-masing anak ini sekian, sekian, dan sekian, tapi ternyata memang itu jatuhnya menjadi hibah, bukan warisan. Baik, kita kembali menerima telepon berikut ini yang telah bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Dari Arfa di Selayar.
1: Pak Arfa di Selayar, silakan pertanyaannya Pak Arfa.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini pertanyaan saya Pak Kiai. Kebetulan ini ada suami istri, namun dia tidak punya anak, tetapi dia punya harta beberapa petak sawah dan sebidang kebun. Setelah itu, berapa tahun ini tidak punya keturunan sama istri pertama. Ini laki-laki menikah istri keduanya mengunjungi saya, dia menikah kembali. Setelah menikah dikurnai dua orang anak laki-laki. Nah, setelah ada anak dua laki-laki, sang suami ini meninggal. Bagaimana pembagian harta warisannya ini? Apakah dia mendapat anak dari istri keduanya, dapat bagian harta yang dia miliki dari istri pertamanya? Terima kasih pertanyaan saya, Bekes. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Tanya dulu, saya katakan tadi harus tidak berdiri kalau siapa yang meninggal.
1: Halo.
3: Ya, halo.
0: Halo, siapa yang meninggal?
1: Iya, Pak Arfa, boleh diperjelas kembali pertanyaannya?
0: Siapa yang meninggal,
3: Pak? Pasangan suami istri kan?
1: Iya.
3: Nah, dari istri pertama tidak punya anak gitu.
1: Iya.
3: Belakang itu punya ada beberapa pecah sawah dan kebun. Setelah itu dia menikah kembali.
1: Iya.
3: Setelah menikah dia dikurnai dua orang anak laki-laki. Dalam kemudian ini sang suami meninggal.
1: Sang suami meninggal.
3: Apakah bagaimana pembagian hartanya ini? Apakah harta dari istri pertama dapat bagian anak yang dari istri keduanya itu?
1: Baik, baik.
3: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh langsung dijawab, Pak Kiai.
0: Bisa. Jadi suami istri ini masih tidak punya anak. Kemudian suaminya meninggal duluan. Pada waktu meninggal suaminya itu baru dicari ahli warisnya. Meninggal suaminya, istrinya masih hidup. Berarti istrinya itu ahli waris dulu. Itu dulu. Ini istrinya sebagai ahli waris. Kenapa warisan dari peninggalan suaminya? Dia tidak ada anaknya. Sudah dikasih istrinya, bagiannya apa istrinya itu apa? Terlambat. Ya, terlambat ke sini. Karena tidak ada anak. Kemudian, nanti ini, istrinya yang dapat warisan dari sini. Terlambat karena tidak ada anak sini. Kemudian nanti ini suaminya ya apa ya dari tinggalkan anaknya ya. Jadi istrinya dapat anaknya dapat kalau duluan suaminya meninggal ini kan kawin dengan perempuan lain ada anaknya dua itu ini nanti kalau meninggal ini istrinya aduh siarakan lagi hati peninggalan istri ini peninggalan suami dulu suami meninggal hati istrinya itu alibaris lupa anak-anaknya dari seluruh tidak ada anaknya mana dari istri belakang istri yang di belakang itu suaminya lebih dulu meninggal nanti istrinya itu ahli waris maka istrinya nanti meninggal maka ini yang lebih dulu maka anaknya nanti istri dia cewek saya pulang keluar.
1: Baik.
0: Nah, dia meninggal tadi saya.
1: Iya.
0: Yeah. Meninggal tadi saya. Kan suaminya saya meninggal tadi. Kalau suaminya meninggal, harus dicari ahli warisnya. Ahli warisnya itu istrinya, anaknya kalau ada, orang tuanya kalau ada. Jadi cuma diulang jadi yang meninggal siapa? Suami.
1: Suaminya.
0: Itu meninggal dari istrinya.
1: Iya.
0: Kalau meninggal suami berarti cari berarti berarti suami. Pertama yang dicari, nah tidak ada.
1: Iya.
0: Tidak ada. Kemudian orang tanya, oh, hai. Tidak ada juga sudah tidak ada.
1: Iya.
0: Kalau tidak ada lagi orang tanya, nah juga tidak ada. Berarti yang ahli waris itu sini. Dia tadi ahli waris, tapi ada anak suaminya. Di sini ada host dalam perempat peninggalan dari suami. Jadi ini karena suami yang peninggal ini yang dibicarakan dulu. Karena syaratnya itu, tidak lain, tidak ada kematian. Ini nanti ditandu siapa yang meninggal, istrinya. Berarti siapa yang ditinggal kalau itu sehat dengannya. Itu suami jadi ahli waris dari ibunya. Karena ibunya itu dulu titik terangnya harus berdoa dulu pada meninggal. Harus tentukan siapa ahli warisnya. Maka di Farhan pertanyaannya, dia bercerai tadi ceritanya.
1: Karena tidak memiliki anak dari istri pertama, ini suaminya menikah kembali dengan istri kedua dan ada anaknya. Nah, tapi ini sang suami meninggal dunia. Apakah anak dari istri keduanya ini mendapatkan juga bagian warisan atau seperti apa ini Pak Kiai?
0: Ya, dapat dari bapak-bapaknya. Meninggal. Dapat dari bapaknya. Ahli waris istrinya juga dia tinggalkan sudah apa juga itu lagi meninggal suami kalau ada istrinya ada apa dan ada anaknya tinggalkan cuma sih apa warisan jadi ahli waris di istrinya anaknya dia orang tua yang tidak ada sudah tidak ada. Aku tinggal ini anak yang dapat dua.
1: Baik.
0: Anak yang dua itu dapat ahli waris dan istrinya. Dan suami meninggal lebih dulu. Andai kata istrinya meninggal lebih dulu. Dan dibicarakan suami. Istrinya meninggal lebih dulu berarti suami jadi ahli waris. Anak dari istrinya juga jadi ahli waris. Itu.
1: Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai ya. Dan itu tadi Pak Arfa terjawab sudah pertanyaannya dengan kasus sang suami yang meninggal lebih dulu, meninggalkan dua istri dan istri keduanya ini memiliki anak. Jadi hak warisnya ini juga jatuh kepada istri yang ditinggalkan dan juga kepada anak-anaknya. Seperti itu. Baik. Pak Kiai, kita sudah berada di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini. Sebagai penutup, boleh diberikan kesimpulan sekaligus doa. Silakan.
0: Jadi kalau pertanyaan, kita berbicara tentang warisan, pasti di situ lah, seharusnya kita kematian. Kalau bicara tentang menanyakan siapa yang meninggal, suami, istri, orang tua kalau sudah ditetapkan siapa meninggal baru dan cara siapa ahli warisnya sudah itu cara kan ada harta yang ditinggal kalau tiga hal ini terpenuhi baru kita bicara tentang waris Pak Saul meninggal itu bukan warisan dari hibah atau wasiat. Wasiat juga itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya wasiat itu meninggal ke wasiat itu harus disuruh pindah itu Pak. Beda kalau hibah. Hibah pada waktu dihibahkan itu langsung ke wasiat itu. Ini syarat-syaratnya juga harus ada. Kalau terbuat, maka berbuat nanti menjadi warisan. Tidak ada sebagainya. Karena dalam hal ini kompilasi. Itu mengenai warisan. Itu ada 24 pasal. Wasiat ada 15. Dan hibah ada 54 pasal. Jadi 44 pasal. Itulah yang tercantum di dalam populasi. Kita berbicara tentang warisan harus merujuk pada populasi, karena itulah menjadi rujukan pengadilan. Baiklah, sekian dulu. Saya akhiri dengan berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Amin.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ati amat sadat taqwa tazakiyah ta'ayat nasib atau liwam Allahumma aslihlah ma'afin anak latihku amin aslihlah na dunia anak latihku ma'asna aslihlah na akhirat anak latihlah ajaril ayat tiada talan ajaril ma'atar akalan mana awlan amin adukalah bihilana min amri raja rumbana atina fi dunia
1: amin
0: lahir bahana rabbi terabdi wizzat yang majid alam ya rabbi syarim alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini memberikan insight yang luar biasa. Dan juga terima kasih banyak pendengar bagi Anda yang telah bertanya dengan membawa gambaran kasus-kasus yang ada di masyarakat kita mengenai fikih mawaris ya. Baik tadi ada Pak Abdullah di Bone dan juga ada Pak Arfah di Selayar. Mutiara Pagi akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 5 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi ini hanya di Pro 1 RRI Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Baik pendengar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita pagi ini. Rangkaian informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan melalui channel YouTube di Pro1 RRI Makassar dan RRI Makassar.
1: Pro1 RRI Makassar.

0: ke-6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Ibu itu adalah perusahaan ekonomi keluarga. Maka itu dilarang. Dan kalau melakukan itu berarti melanggar ketentuan.
2: Untuk kenaikan cabai itu sekitar sudah 20 lebih.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengingatkan tenaga kependidikan sekolah rakyat untuk tidak terlibat aktivitas judi online. Pasokan berkurang, harga cabai di pasar Todopoli tembus harga Rp75.000 per kilogram. Berikut Warta Berita selengkapnya. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengingatkan tenaga kependidikan sekolah rakyat untuk tidak terlibat aktivitas judi online. Berikut laporan Aan Ariska.
4: Kementerian Sosial mengimbau tenaga kependidikan yang bertugas sebagai tenaga pendidik untuk tidak terlibat dalam kegiatan judi online. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf saat memberi pembekalan kepada wali asuh dan wali asrama sekolah rakyat mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas perjudian. Syaifullah Yusuf mengatakan saat ini di lingkungan Kementerian Sosial banyak yang terindikasi terlibat judi online. Menurut Syaifullah Yusuf, larangan tersebut diberlakukan karena judi dinilai dapat merusak kondisi ekonomi keluarga dan melanggar ketentuan yang berlaku.
1: Judi itu adalah merusak ekonomi keluarga. Maka itu dilarang, dan kalau melakukan itu berarti melanggar ketentuan. Ya, sudah banyak ini pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi main judol, itu kita proses, ya. Ada yang kita turunkan pangkatnya, kita tunda tukinya.
4: Syaifullah Yusuf menambahkan sejumlah tenaga di lingkungan Kementerian Sosial telah terindikasi terlibat perjudian dan kini sedang diproses. Sanksi yang diberikan dapat berupa penurunan jabatan hingga penundaan tunjangan. Pemerintah menegaskan aktivitas yang berpotensi merusak ekonomi keluarga tidak boleh dilakukan oleh tenaga kependidikan.
3: Bahaya judi online menjadi topik sorotan pagi ini dipandu Fitriani Rahman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan kebiasaan di masyarakat kita, diantaranya adalah kebiasaan judi online. Nah, judi online ini marak ya di kehidupan keseharian, bahkan seringkali juga dari Komdigi sudah berupaya untuk menutup akses-akses terjadinya judi online. Tetapi selalu saja juga ada habit yang muncul bahwa sering ada judi online. Bahkan yang terbaru ini ada data penerima PKM yang kemudian disampaikan itu ribuan ternyata terindikasi judi online. Nah, ini kemudian yang coba kita akan bicarakan dengan sosiolog kita, Bung Supriyadi Toro. Halo, Assalamualaikum Pak Supriyadi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, ini kalau kita bicara dalam kehidupan keseharian kita, ternyata tidak bisa lepas dari yang namanya judi online. Bahkan ngeri ya kalau kemudian ada yang terindikasi akun PKM-nya juga ikut dicurigai ada judi online. Bagaimana sebenarnya Bung Toro tentang keberadaan mereka ini? Apa sih yang membuat mereka itu mau judi online begitu?
6: Oke. Terima kasih Ibu Fitri dari RRI. Sekali mengudara tetap mengudara.
5: Ya.
6: Pemirsa yang saya hormati, tentu ini kita tentu sebagai masyarakat merasa risau dan tidak nyaman dengan informasi terkait dengan judi online. Jadi judi online ini sebenarnya mudah diberantas, tetapi belum juga bisa dilakukan dengan baik. Nah, pemicunya tentu ada pada pihak yang terkait, ya seperti polisi, ya, dan yang kedua juga tentu adalah dari kesadaran masyarakat. Nah, pandangan sosiologi tentu ini adalah sangat terkait dengan kontrol masyarakat kita itu sudah lemah, ya. Yang kedua, masyarakat itu kita ini kan hedo gitu ya, jadi mau punya banyak harta tapi tidak mau bekerja keras. Nah, itulah yang menjadi pemicu sehingga judi online tetap eksis meski memang adalah banyak menderita di kemudian, ya. Apalagi dengan pengakuan banyak masyarakat miskin yang terlibat, banyak mahasiswa yang terlibat. Ini indikasinya bahwa mau mencari modal sebenarnya, ya. Mau menambah income-nya tetapi dengan cara yang tidak bekerja keras. Nah, inilah kekeliruan kita karena selalu memandang bahwa orang yang punya banyak harta, punya uang itu yang banyak mendapatkan penghormatan. Sementara dia tidak mengerti bahwa dari mana sebenarnya dia memperoleh itu. Jadi jauh lebih menghargai orang yang terlihat berharta ketimbang dengan orang yang memang bekerja sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Nah, untuk itu kita sebenarnya berharap bahwa masyarakat jangan terbuai, ya, jangan terlena dengan apa yang mau dijanjikan dengan judi online. Karena sesungguhnya judi itu kan memang enak tetapi tentu banyak mudaratnya. Dan bagi yang sudah berkeluarga, ini yang kita dengar bahwa lebih banyak menggunakan untuk judi online. Dan tentu ini mengacaukan bagi keluarganya, karena kebutuhan keluarganya sendiri banyak yang tidak terpenuhi. Ya, lebih banyak dibelanjakan ke judi online. Saya kira begitu, Ibu Fitri.
5: Baik, dan terakhir ini, Muntur, apakah yang bisa kita lakukan atau masyarakat kembali merecovery diri untuk bisa lepas dari judul itu sendiri?
6: Memang penguatan kita itu adalah memang di tingkat keluarga dulu, ya. Kita harus bertanya, ya, kalau ada pendapatan yang secara tiba-tiba, tentu kita akan bertanya dari mana itu. Kalau misalnya ada tiba-tiba uang yang dikeluarga juga itu mudah pergi, berarti keluarganya juga harus mengontrol. Nah, kalau dari situ kita sudah mampu mengontrol, maka praktek judi online itu akan bisa direduksi. Kalau ini semua berjalan, ya, misalnya orang tua mengontrol anaknya, istri atau suami mengontrol masing-masing, ya, ini diyakini akan bisa mereda, ya. Nah, tentu kita berharap juga polisi, kementerian, kemendi, kementeri Infokom, komunikasi dan informasi itu juga bisa mengetahui sebenarnya, meskipun setiap saat memblokir, ya, tetapi kan ini orang-orang pintar gitu, orang sudah tahu tren, ya, jadi mati satu tumbuh seribu, ya. Nah, itu yang kita berharap bahwa memang dibutuhkan kesadaran ya di dalam diri individu dan masyarakat, ya, begitu, Ibu Fitri.
5: Baik, terima kasih banyak wawancara singkat bersama RRI.
6: Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pasokan berkurang, harga cabai di pasar Todopuli tembus harga Rp75.000 per kilogram. Berikut dilaporkan Amanda Salsabila.
7: Harga sejumlah jenis cabai di pasar Todopuli Makassar mengalami kenaikan hingga sekitar 20%. Kenaikan terjadi pada cabai rawit, cabai besar, hingga cabai keriting dan telah dirasakan pedagang dalam lebih dari 2 bulan terakhir. Salah seorang penjual cabai di pasar Todopuli Makassar, Ibu Haji Hajra, mengatakan harga cabai rawit sebelumnya sekitar Rp40.000 per kilogram, kini mencapai Rp75.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai besar yang sebelumnya berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 kini naik menjadi sekitar Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Menurut Hajra, kenaikan harga cabai terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Kemarau panjang menyebabkan sebagian tanaman cabai mengalami kekurangan air hingga berdampak pada berkurangnya hasil produksi.
8: Untuk kenaikan cabai itu mungkin sekitar sudah 2 bulan lebih. Untuk cabai itu bertahap, mungkin karena pengaruh cuaca juga, karena panas kemarau panjang. Artinya cabai kurang mati, kan banyak tanaman yang mati karena kekurangan air. Kemudian dengan banyaknya permintaan barang di daerah-daerah, kemudian persediaan yang di Makassar itu kurang.
7: Selain faktor cuaca, meningkatnya permintaan dari sejumlah daerah juga disebut turut mempengaruhi ketersediaan cabai di Makassar. Kondisi tersebut membuat pasokan yang diterima pedagang di Pasar Tedupuli ikut berkurang dibandingkan sebelumnya. Hajrah menambahkan kenaikan harga cabai juga berdampak terhadap daya beli masyarakat. Konsumen yang biasanya beli cabai dalam jumlah banyak, kini cenderung mengurangi pembelian karena harus menyesuaikan dengan harga yang lebih tinggi. Berkurangnya pasokan dan peningkatan harga membuat pedagang harus menyesuaikan jumlah cabai yang dibeli dari pemasok. Kondisi tersebut diperkirakan masih menjadi perhatian pedagang dan masyarakat, terutama jika pasokan belum kembali normal.
3: Ekonomi Makassar tumbuh melampaui target RPJMD 2026, PKS minta pelayanan publik ditingkatkan. Informasinya bersama Khairuddin Burahim.
9: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPRD Kota Makassar mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang dinilai telah melampaui target RPJMD 2026. Apresiasi itu disampaikan anggota DPRD Makassar dari fraksi PKS Hartono saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna nota keuangan dan ramperda perubahan APBD 2026 di Balai Kota Makassar Sabtu 26 September 2026. Hartono menyebut berdasarkan data BPS Sulawesi Selatan yang diperbarui 15 September 2026 lalu, ekonomi Makassar tumbuh 6,61% secara tahunan pada triwulan pertama 2026. Pertumbuhan kemudian meningkat menjadi 7,04% pada triwulan kedua secara kumulatif. Ekonomi Makassar pada semester pertama tumbuh 6,84% melampaui target RPJMD sebesar 6,43%. Menurut Hartono, capaian tersebut perlu diikuti peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Selain pertumbuhan ekonomi, PKS menyoroti penurunan PAD dan belanja modal dalam APBD perubahan 2026. Belanja operasi disebut meningkat menjadi 4,33 triliun rupiah, sementara belanja modal turun menjadi 919 miliar rupiah. PKS meminta pemerintah menjelaskan prioritas anggaran, terutama untuk penanganan banjir dan ranase dan pelayanan air bersih.
10: Fraksi PKS mengapresiasi perkembangan tersebut. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dengan sendirinya menunjukkan keberhasilan pembangunan apabila tidak disertai perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan penurunan ketimpangan di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, kualitas dan pemerataan pertumbuhan harus mendapat perhatian yang sama besarnya dengan pencapaian angka pertumbuhan ekonomi tersebut.
9: 9 fraksi DPRD Makassar kemudian menyetujui ramperda perubahan APBD 2026 dilanjutkan ke pembahasan panitia khusus atau pansus.
3: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Makassar mendorong para mustahik naik kelas jadi mandiri. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusria.
11: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Makassar tidak hanya menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin, tetapi juga mendorong penerima manfaat atau mustahik untuk meningkatkan taraf hidup hingga mampu mandiri secara ekonomi. Ketua Basnas Makassar Usman Sofian mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu program utama Basnas dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim di Kota Makassar. Dikatakan bantuan awal diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat fakir miskin. Namun, penerima yang memiliki potensi untuk bekerja atau mengembangkan usaha akan diarahkan mengikuti program pemberdayaan produktif. Menurutnya, pendekatan ini dilakukan agar penerima bantuan tidak terus bergantung pada bantuan konsumtif. Basnas melakukan pemetaan terhadap kondisi dan potensi masing-masing penerima untuk menentukan bentuk pendampingan yang sesuai.
12: Basnas juga itu adalah program bantuan produktif. Bisa saja hari ini, bulan ini mereka menerima bantuan pangan, sembako untuk ini, tapi karena mereka kita dampingi yang punya potensi misalnya berubah untuk dari misalnya penerima bantuan bulanan, bisa saja dia bergeser atau naik tingkat kesejahteraan sehingga dia tidak lagi berstatus sebagai penerima bantuan sembako itu, karena ada begitu misalnya. Ada penerima kita mustahik bulanan, tapi sebenarnya dia itu punya potensi berusaha atau bekerja. Mereka kita tawari.
11: Ditambahkan, peningkatan pendapatan menjadi salah satu indikator dalam mengevaluasi keberlanjutan bantuan. Ketika kondisi ekonomi penerima sudah membaik, bantuan dapat dialihkan ke masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke Sinjai bakal dijadikan percontohan pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
13: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut, model integrasi Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, akan disiapkan menjadi percontohan untuk memperkuat permodalan dan pendapatan nelayan. Hal ini disampaikan saat meninjau fasilitas KNMP Desa Tongke-Tongke belum lama ini. Dikatakan, produksi nelayan menjadi salah satu kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sinjai. Karena itu, Kementerian Koperasi akan mendorong KDKMP di kawasan KNMP untuk mengelola sarana-prasarana yang telah dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan secara lebih modern. Ferry Juliantono juga menjelaskan, Kementerian Koperasi akan mematangkan model bisnis dan menyiapkan akses pembiayaan agar nelayan memiliki dukungan modal dan pendapatan yang lebih

0: Ketika nanti operasi Desa Kurang Merah Putihnya bisa mengembangkan berbagai kegiatan.
1: Ferry Juliantono menambahkan, KDKMP di Kampung Nelayan Merah Putih Desa Tongke-Tongke akan mendorong nelayan menjadi anggota koperasi dengan melibatkan pengepul dan pemerintah desa dalam pengembangan usaha.
2: Aparat Polsek Mamajang menangkap pelaku pencurian di rumah warga Jalan Banta Bantaeng, Makassar. Dilaporkan Sarifuddin.
3: Seorang pemuda berinisial MR diamankan unit reskrim Polsek Mamajang setelah diduga melakukan pencurian di salah satu rumah di Jalan Banta Bantaeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. MR diamankan anggota resmo Polsek Mamajang di Jalan Ratu Langi, Kecamatan Mariso, Makassar. Kanit reskrim Polsek Makassar, Ibtu Mukni, mengatakan pengungkapan kasus pencurian di rumah warga dilakukan tim resmo Polsek Mamajang setelah pihaknya menerima laporan pencurian dari korban. Ibtu Uji Mukni menjelaskan saat terjadi pencurian tersebut diketahui korban berawal setelah terbangun untuk menyiapkan pakaian anak dan suaminya di pagi hari saat hendak mengambil air minum di dapur, kemudian melihat dompetnya berada di atas meja makan. Korban kemudian membangunkan salah satu anaknya. Saat menuju ruangan tamu, korban mendapati sejumlah berkas yang sebelumnya tersusun di rak dalam kondisi berhamburan. Kedua anak korban kemudian mengecek telepon selulernya, namun dua unit ponsel telah hilang. Pelaku sudah spesialis pencurian di rumah warga.
4: Rumah ada penghuninya, cuma saat itu masih pagi, sekitar subuh mungkin, sehingga si korban belum sadar. Tidak ada hubungan, namun menurut riwayat bahwa pelaku ini memang spesialis.
3: Pelaku MR juga mencuri celengan berisi uang Rp250.000. Sejumlah perhiasan korban berupa cincin, gelang, dan anting dijual pelaku di kawasan Jalan Bonta dengan harga sekitar Rp1.000.000. Uang hasil penjualan barang curiannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari pelaku. Sementara dua unit telepon seluler milik korban serta barang bukti lainnya masih dalam pencarian polisi.
2: Keterbatasan anggaran, Karate Porprov Sulsel pangkas sejumlah kebutuhan. Kembali dilaporkan Amanda Salsabila.
5: Keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan cabang olahraga karate pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Kondisi tersebut membuat technical delegate karate harus melakukan efisiensi terhadap sejumlah kebutuhan pertandingan. Technical delegate karate Syahrir Siregar mengatakan, khusus cabang olahraga karate, anggaran yang diberikan hanya sekitar Rp100.000.000. Anggaran tersebut harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan mulai dari wasit, panitia penyelenggara, konsumsi, transportasi, hingga akomodasi. Untuk menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, jumlah wasit yang dilibatkan dikurangi dari rencana awal 40 orang menjadi 30 orang. Selain itu, petugas lapangan yang dikurangi dari 20 hingga menjadi 10 orang. Sementara jadwal pertandingan yang semula direncanakan 5 hari dipadatkan menjadi 3 hari.
6: Kita maksimalkan, ya kan? Kalau tadinya contoh, kami menggunakan 40 wasit, kita turunkan menjadi 30. Kalau tadinya kita menggunakan petugas lapangan sebanyak 20, kita kurangi menjadi 10. Ya kan? Jadwal pertandingan yang tadinya makan 5 hari, kita turunkan menjadi 3 hari.
5: Syahrir menjelaskan, efisiensi juga dilakukan terhadap kebutuhan akomodasi wasit. Jika sebelumnya rencananya menggunakan hotel, pihaknya harus mencari alternatif berupa homestay atau rumah penduduk agar anggaran yang tersedia dapat mencakup kebutuhan pertandingan. Menurut Syahrir, sebagai ajang multi-event pelaksanaan Porprov memiliki ketentuan dalam pembiayaan. Pihaknya tidak dapat mengandalkan penarikan biaya dari peserta maupun secara sponsor secara bebas, sehingga seluruh kebutuhan pertandingan harus disesuaikan dengan anggaran yang telah diberikan. Selain kebutuhan teknis pertandingan, keterbatasan anggaran juga berdampak pada honor, wasit, dan perangkat pertandingan. Syahrir menyebut penyesuaian honor menjadi salah satu konsekuensi yang harus dilakukan agar seluruh rangkaian pertandingan tetap dapat dilaksanakan.
2: Asprov PSSI Sulawesi Selatan membantah tudingan dalang di balik pencoretan cabang olahraga sepak bola dan futsal putri. Berikut laporan Zainal Abidin.
7: Pencoretan cabang olahraga sepak bola dan futsal putri dari Porprov Sulawesi Selatan sempat menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Menanggapi tudingan yang mengarah ke PSSI, Asprov PSSI Sulsel tegas menepis pihaknya berada di balik keputusan tersebut. Direktur Teknik Asprov PSSI Sulsel, Usman Halik atau yang akrab disapa Coach Ato, menyayangkan adanya isu dan tudingan yang berkembang di tengah masyarakat yang menyebut Asprov sebagai pihak yang mematikan kedua cabang tersebut. Menurutnya, tudingan itu sama sekali tidak logis karena tidak mungkin sebuah induk organisasi cabang olahraga menghapus cabur binaannya sendiri.

0: Coach Ato menjelaskan, ASPO PSSI pada dasarnya hanya berfungsi sebagai wadah yang menaungi cabang olahraga tersebut. Sementara, kebijakan penetapan dan penghapusan cabang olahraga dalam multi-event ditentukan oleh pihak di atasnya.
1: Dan banyak orang menunggu untuk bahwa atau isu-isu berkembang sedangkan bahwa ASPRO yang mematikan, mana ada yang begitu. Masa anaknya dia mau bunuh? Nggak mungkin lah. Tidak mungkin anaknya dia bunuh. Tapi ini kan punya struktur, siapa di atasnya ASPRO? ASPRO itu adalah cabur, cuma menaungi saja olahraga, tapi yang menentukan semua itu kan ada di atasnya itu.
0: Dengan klarifikasi tersebut, ASPRO PSSI Sulsel berharap seluruh pihak dapat lebih objektif dan tidak terprovokasi oleh informasi keliru, sehingga fokus kini dapat sepenuhnya diarahkan pada pembinaan dan persiapan atlet menuju PAUPROF Sulsel 2026. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

0: dan inspirasi. Pro 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Budi, kusap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
3: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Gue paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: 91 FM RRI Bone, selamat pagi pendengar. Selamat memulai hari Anda di hari yang begitu cerah ini, hari Senin, tanggal 28 September 2026. Pagi ini kami hadirkan informasi seputar cuaca dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk wilayah Kabupaten Bone diperkirakan akan cerah di beberapa kecamatan pendengar, yakni untuk Anda di 27 kecamatan, ini diperkirakan akan cerah dengan suhu udara ini kisaran 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 40% hingga 84%. Dan ini di 27 kecamatan pendengar ya, seperti Bontocani, Kahu Kajuara, Salomiko, Tondra, Liburang, Mare, Sibulue, Barebo, Cina, Pondre, Lapa, Riaja, Lamuru, Ulaweng, Palaka, Awangpone, Telusetinge, Ajangale, Dua Bocoe, kemudian Cendrana, Tanitiriatang, Tanitiriatang Barat, Tanitiriatang Timur, Amali, Telulimpoe, Bengo, dan Patimpeng. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan untuk hari ini, gunakan sunscreen pendengar untuk menghindari efek buruk dari ultraviolet, dan bisa membawa payung juga atau menggunakan kacamata untuk melawan radiasi, dan perbanyak minum air putih juga untuk Anda yang akan beraktivitas, karena cuaca diperkirakan akan sangat cerah, suhu udara mencapai 32 hingga 33 derajat Celcius untuk hari ini. Dan untuk saat ini Kota Watampone di sekitaran Stadion Opatau Watampone ini terpantau sudah mulai cerah pendengar. Dan ya, selamat pagi untuk Anda semua. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Pukul 7 nantinya akan kami hadirkan Warta Berita Pagi RRI Bone. Tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
5: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
4: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
5: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
6: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Boni. Sari berita, pertunjukan kolosal Lappo AC warnai malam puncak Gaumaraja 2026 di Kabupaten Bone. Kampung nelayan Merah Putih Tongke-Tongke Sinjai jadi percontohan pengembangan koperasi desa Merah Putih. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arviani Arif untuk edisi Senin 28 September 2026. Berikut informasi pertama, malam puncak Gaumaraja 2026 di lapangan Merdeka Watan Bone menghidupkan kembali tradisi agraris dan budaya Bone melalui pertunjukan kolosal Lappo AC. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Malam puncak Festival Gaumaraja 2026 di lapangan Merdeka Watan Bone menjadi ruang untuk menghidupkan kembali tradisi agraris dan nilai budaya Bone melalui pertunjukan seni dan budaya. Kegiatan yang digelar Sabtu malam 26 September 2026 ini mengusung tema Simfoni Lumbung Bone 2026 merayakan budaya dan pangan. Pembukaan ditandai ritual Mapadeko atau pemukulan lesung yang melibatkan Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI, Bupati Bone, Kepala Dinas Kebudayaan Bone, dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Kebudayaan Bone Andi Murni menyebut Gaumaraja menjadi ruang untuk merawat tradisi agraris sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Bugis dalam kehidupan masyarakat.
2: Gaumaraja 2026 dirancang atas prinsip inklusivitas dan konektivitas ekosistem kebudayaan. Kami meyakini bahwa kebudayaan adalah milik semua warga tanpa terkecuali. Kebudayaan tidak boleh terpusat hanya pada panggung utama, melainkan harus merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, selama 6 hari pelaksanaan perhelatan ini merajut konektivitas geografis yang terhubung di 9 penyu utama yang tersebar di ujung dari ujung Kabupaten Bone.
1: Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI Dr. Agus Widiatmoko mengajak masyarakat tidak hanya menikmati rangkaian Gaumaraja, tetapi juga menumbuhkan kesadaran terhadap identitas dan nilai kebangsaan.
3: Kami yakin dan kami dari Kementerian Kebudayaan tidak hanya nanti membersamai penyelenggaraan festival-festival seperti ini, tapi kami akan terus membersamai bagaimana mengangkat identitas dan budaya Kabupaten Bone. Ada 3 cakar budaya, rumah atau istana Raja Bone, kemudian juga ada rumah guru yang sekarang dipakai pameran pusaka, kemudian juga gua-gua awal peradaban Nusantara, yang salah satunya itu nanti kalau kita hitung kronologis umurnya mungkin sebanding dengan di Maros Pangkep juga yang ada di Muna itu.
1: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menilai Gaumaraja bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bagian dari upaya menjaga identitas dan kehormatan terhadap warisan sejarah serta tradisi leluhur tanah Bone. Ia juga menyebut antusiasme masyarakat pada Gaumaraja ke-7 menunjukkan kuatnya dukungan warga terhadap pelestarian budaya.
4: Gaumaraja yang ke-7 ini penempatan di Bone sungguh luar biasa, dan kami melihat Festival Gaumaraja tahun ini bukan sekedar agenda tahunan, kalender pariwisata lebih dari itu. Festival ini adalah manifestasi dari identitas, kecintaan dan kehormatan kita terhadap warisan sejarah dan tradisi leluhur tanah Bone.
1: Malam puncak Gaumaraja ditutup dengan pertunjukan kolosal Lappo AC yang melibatkan 246 penari, orkestra dan penyanyi serta pemusik tradisi. Pertunjukan ini mengangkat makna Lappo AC sebagai lumbung yang diisi dan dirawat bersama yang menjadi simbol kebudayaan dan pangan yang terus diwariskan dari Bone untuk generasi mendatang.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, Polres Bone berhasil menggagalkan dugaan pengiriman sekitar 10 ton BBM bersubsidi jenis solar yang hendak dibawa lintas provinsi. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gafar.
5: Polres Bone menggagalkan dugaan pengiriman sekitar 10 ton BBM bersubsidi jenis solar yang hendak dibawa lintas provinsi dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, dalam penindakan tersebut, pihaknya mengamankan 48 drum besi berisi solar di Kelurahan Apala, Kecamatan Barbo, Kabupaten Bone baru-baru ini. Dikatakan, penindakan tersebut dilakukan di Jalan Poros Bone Bulukumba. Ia juga mengamankan seorang sopir berinisial RA yang kini menjalani pemeriksaan di Polres Bone. Menurut Rayendra, solar tersebut diduga berasal dari Kelurahan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan hendak dibawa menuju Kabupaten Kolaka. Lanjut Rayendra, solar tersebut sebelumnya dikemas dalam jerigen dan dibeli seharga Rp350.000 per jerigen. Olehnya itu, setelah terkumpul, BBM kemudian dipindahkan ke dalam drum besi untuk dikirim. Selain itu, pengiriman diduga dilakukan setiap pekan setelah solar terkumpul. Saat ini polisi masih mendalami dugaan pengiriman yang disebut telah berlangsung beberapa kali.
6: Pihak kami mengamankan 48 drum besi berisi solar di Kelurahan Apala, Kecamatan Barobo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan baru-baru ini. Penindakan dilakukan di Jalan Poros Bone Bulukumba. Kami juga mengamankan seorang supir berinisial RA yang kini menjalani pemeriksaan di Polres Bone. Solar tersebut diduga berasal dari Kelurahan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan hendak dibawa menuju Kabupaten Kolaka.
5: Ditambahkan Rayendra, perkara tersebut telah masuk tahap penyidikan. Polisi juga masih mendalami pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam pengiriman solar tersebut. Untuk itu, mengajak bersama-sama menjaga distribusi BBM agar tepat sasaran, tertib, dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke Sinjai bakal dijadikan percontohan pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Selengkapnya kembali dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut, model integrasi Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, akan disiapkan menjadi percontohan untuk memperkuat permodalan dan pendapatan nelayan. Hal ini disampaikan saat meninjau fasilitas KNMP Desa Tongke-Tongke belum lama ini. Dikatakan, produksi nelayan menjadi salah satu kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sinjai. Karena itu, Kementerian Koperasi akan mendorong KDKMP di kawasan KNMP untuk mengelola sarana-prasarana yang telah dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan secara lebih modern. Ferry Juliantono juga menjelaskan, Kementerian Koperasi akan mematangkan model bisnis dan menyiapkan akses pembiayaan agar nelayan memiliki dukungan modal dan pendapatan yang lebih terjaga.
7: Menjadi concern bagaimana permodalan nanti yang akan dilakukan oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang berada di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke ini untuk bisa jadi model memberikan permodalan dan juga memberikan solusi sekiranya para nelayan itu tidak memiliki pendapatan ketika mereka melaut. Ini itu yang akan kami kembangkan nanti setelah pulang dari sini, kita akan matangkan model bisnisnya dan Bu Bupati kami akan menjadikan lokasi ini menjadi percontohan ketika nanti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya bisa mengembangkan berbagai kegiatan.
1: Ferry Juliantono menambahkan, KDKMP di Kampung Nelayan Merah Putih Desa Tongke-Tongke akan mendorong nelayan menjadi anggota koperasi dengan melibatkan pengepul dan pemerintah desa dalam pengembangan usaha.
0: Masih di Warta Bone pendengar, dan kita beralih ke informasi. Bupati Sinjai Ratnawati Arif berharap potensi kelautan KNMP Tongke-Tongke mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan. Selengkapnya kembali dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut, model integrasi Kampung Nelayan Merah Putih. Bupati Sinjai Ratnawati Arif berharap pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke mampu mengubah besarnya potensi Laut Sinjai menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Harapan tersebut disampaikan saat kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di KNMP Tongke-Tongke Sinjai Timur, Jumat 25 September 2026. Ratnawati menyebut, Kabupaten Sinjai memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar dengan luas laut sekitar 901,67 km persegi dan garis pantai 28 km. Potensi tersebut diharapkan dapat memperkuat pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Pengelolaan KNMP juga diharapkan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi terhubung dengan usaha nelayan dan koperasi. Dengan sinergi lintas sektor, hasil tangkapan diharapkan memiliki akses pasar yang lebih baik dan memberikan nilai tambah.
8: Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan bagian dari 6 program prioritas nasional yang dirancang dan dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Program ini dirancang untuk mewujudkan swasembada pangan nasional yang mengimplementasikan ekonomi biru sebagai pusat pertumbuhan baru dan menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan di wilayah pesisir. Dengan adanya KNP, para nelayan akan mendapatkan fasilitas yang terintegrasi dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya mereka yang ada di pesisir dan di pulau.
1: Bupati Sinjai menambahkan, penandatanganan MOU dan SKB antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, dan BPBUMN menjadi langkah awal memperkuat operasional KNMP Tongke-Tongke dan mendorong manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pesisir.
0: Sekian Warta Bone produksi Radio Republik Indonesia Bone dan siaran kami. Dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: ruangan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apaan tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ih, ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Keren banget ini barang, sumpah.
4: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
3: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
4: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
3: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
4: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak, pokoknya sangat mengganggu, nak.
3: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
4: apalagi?
3: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
4: Ini uangnya.
5: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: 91 FM RRI Bone, selamat pagi penyiar, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan kita masih bersama di Bone Menyapa Pagi. Saat ini kita bersama di sesi opini publik. Untuk hari ini, hari Senin 28 September 2026, tema opini publik yakni Festival Gau Maraja 2026 Pelestarian Budaya atau sekedar seremonial. Anda boleh menyampaikan opini Anda, apa yang paling menarik perhatian Anda dari pelaksanaan Gau Maraja tahun ini. Silakan yang mau berkomentar di 085 1915 1819 01. Dan penyiar, untuk Festival Gau Maraja ini akan berlangsung dari tanggal 25 hingga 30 September 2026. Ada banyak event yang diselenggarakan, salah satunya ada pameran pusaka penyiar, kemudian ada jajanan Toriolo, ada banyak pertunjukan-pertunjukan juga. Dan malam minggu kemarin merupakan malam puncak Gau Maraja, di mana dihadiri berbagai tokoh dan tamu dari beberapa kabupaten juga. Kita terima telepon pertama pagi ini. Selamat pagi opini publik.
1: Selamat pagi opini publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Upi.
1: Ya, selamat pagi juga.
0: Iya. Seperti apa tanggapan Pak Upi, apa yang paling menarik perhatian Pak Upi dari pelaksanaan Gau Maraja tahun ini?
1: Sebelum saya menyampaikan opini saya, semuanya perlu seluruh pendengar RRI Bone ya, yang setia mendengarkan kita, termasuk yang sedang mengikuti ya, mengikuti opini publik. Okay. Baik, saya mau komentar bahwa itu yang tentunya cuma mendengarkan saya. Makasih. Mudah-mudahan semuanya anu ya, sehat semuanya dan tidak kurang satu apapun.
0: Oke.
1: Okay. Begini Mbak, ya artinya saya sendiri mana ya, artinya langsung dari topik kita dari tema besarnya, artinya pelestarian budaya pak, seremonial belaka. Bahwa saya sendiri harapan saya mudah-mudahan menjadi salah satu cara kita melestarikan budaya, untuk memperkenalkan budaya kita kepada generasi muda. Ya dari mungkin setelahnya yang belum tahu bisa tahu di sini, mungkin area paling utamanya mungkin setelahnya ada yang mungkin sebelum sudah berumur tapi belum tahu tentang budaya di daerah kita, bagaimana budaya yang bersentuhan dengan agraris ya, dengan pertanian dan sebagainya. Mungkin dari sini mungkin dia bisa paham, bisa punya bertambah wawasannya. Begitupun artinya bagi generasi muda, utamanya yang artinya yang anak artinya, artinya generasi muda yang setelahnya bahasa gen alpha, mungkin setelahnya mereka akan lebih mengetahui budayanya yang bisa nanti melestarikan ke di masa depan. Ya kita kembali ke artinya yang menarik di bagi saya Mbak Pia, artinya yang menarik di Gau Maraja ini, walaupun artinya saya mengikuti secara langsung, tapi menurut saya mengikuti saya dari media bahwa ada beberapa budaya yang sebelumnya mungkin bisa dilakukan cuma di waktu tertentu dan tempat tertentu ya. Mungkin setelahnya di sini pamerkan semua anunya, maksudnya bagaimana kegiatannya setelahnya. Contohnya ya yang dari ulo itu artinya cuma pasili, mungkin di bulan-bulan tertentu baru bisa dilaksanakan, dan di daerah tertentu baru bisa, tapi aslinya kan akan ditampilkan juga di kalana atau di terus sudah ditampilkan di Gau Maraja ini. Begitupun artinya setelahnya jajanan Riolo ya. Mungkin setelahnya banyak artinya makanan-makanan kita yang selama ini sudah ajaran kita temui, mungkin setelahnya ditampilkan lagi di acara ini. Dari situ mungkin setelahnya ada, mungkin setelahnya mungkin pernah ketemu di daerahnya orang, tapi mungkin nggak tahu ini asalnya dari mana. Mungkin dari sini mungkin baru tahu ternyata ini makanan dari daerah aku, ternyata daerah aku tercinta dari Bone, ternyata begitu ya.
0: Oke, baik.
1: Jadi harapan saya menurut artinya walaupun artinya bagaimana kita masyarakat memanfaatkan memanfaatkan istilahnya kesempatan ini sebagai kesempatan jalan, karena kan istilahnya kan kalau maraja itu menurut informasi yang saya dapat itu istilahnya giliran istilahnya musim setiap tahun itu musim daerah kan pun giliran giliran melaksanakan tahun kemarin kan kalau tidak salah di daerah Maros dilaksanakan. Jadi tahun ini tidak tahu untuk tahun depan dilaksanakan di mana lagi. Ya mudah-mudahan artinya pelaksanaannya bisa kita artinya manfaatkan, dan paling utama ini tapi artinya bagi pengusaha UMKM artinya yang area pastinya yang berkecimpung di dunia UMKM dan bisa yang terlibat di acara ini, mudah-mudahan punya pendapatan mereka dari berjualan di atau melakukan usaha di acara di event Gowa Raja ini meningkat, dan produk perputaran ekonominya sangat besar sekali mudah-mudahan begitu Mbak.
0: Oke, baik.
1: Yang paling utama ini Mbak berubah. Artinya apa juga artinya perlu catatannya ya ini namanya kegiatan pasti hasilnya ada yang perlu diapresiasi, ada yang perlu dikoreksi ya. Koreksi saya artinya untuk masalah anunya mungkin kurang bagi saya ya. Ini bagi saya sendiri mungkin sebenarnya anunya promosinya yang kurang, karena saya pernah bisa bicara dengan teman-teman nyaman ya yang ada di sekitar di Borneo, sebang kan kedapatan jalan-jalan ke Borneo ada kegiatan Gau Maraja itu dibilang agar ya sen berarti ini kan artinya gaunya masih kurang informasi ini.
0: Oke, baik.
1: Ya perlu sekali mungkin kampanye untuk event-event tertentu atau event-event yang berskala besar seperti ini. Kita libatkan selainnya influencer untuk mempromosikannya kan. Istilahnya kan sekarang orang kebanyakan berpaku pada media sosial, mungkin dari influencer ini bisa memberikan promosi atau bagaimana ya. Ya,
0: tapi influencer juga banyak berperan Pak Upi dalam event ini, banyak yang mempromosikan hal ini, terutama influencer yang ada di Kabupaten Bone rata-rata.
1: Iya tapi istilahnya masih katanya mungkin istilahnya banyak masyarakat tidak terlalu perhatikan mungkin misalnya konten yang mereka buat mungkin istilahnya mungkin langsung lihat saja mungkin dikira ini mungkin mereka coba bikin konten yang hasilnya konten cuma isi konten, tapi mungkin kan sebenarnya promosinya mungkin kurang menggaul lagi menggaul lagi ke depannya kalau ada event-event seperti ini begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Upi yang ada di Lapri sudah bergabung ya bersama kita di pagi ini dalam program Opini Publik, dan untuk hari ini kita temanya adalah Festival Gau Maraja 2026 Pelestarian Budaya atau sekedar seremonial, dan apa yang paling menarik perhatian Anda dari pelaksanaan Gau Maraja tahun ini. Nah, Gau Maraja Bone 2026 ini pendengar merupakan festival seni budaya dan agraris yang diselenggarakan di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pada tanggal 25 hingga 30 September 2026. Tema utama dari kegiatan ini adalah Simfoni Lumbung Merayakan Budaya dan Pangan yang berfokus pada sejarah peradaban agraris dan ketahanan pangan. Lokasi utamanya ada 9 lokasi pendengar, termasuk di Lapangan Merdeka Watampone. Dan ada juga Karnaval sepeda tua dan berbagai pertunjukan seni budaya tradisional yang telah berlangsung juga. Ada seminar internasional peradaban agraris Boni, ada pesta panen di Desa Lapo Ase Kecamatan Awang Pone, dan di malam minggu itu acara pembukaan resmi yang dihadiri oleh banyak tamu peningar. Dan malam puncak Gaumaraja 2026 juga hadirkan pertunjukan kolosal Lapo Ase, di mana ritual tersebut melibatkan Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI Dr. Agus Widiatmoko, Bupati Boni Andi Asman Sulaiman, Kepala Dinas Kebudayaan Boni Andi Murni, serta Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Kebudayaan Boni Andi Murni sendiri mengatakan bahwa Gaumaraja menjadi ruang untuk merawat kembali tradisi agraris dan nilai-nilai luhur pemikiran Bugis. Menurutnya, warisan sejarah tidak hanya dijaga sebagai kenangan, tetapi perlu dihidupkan agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Sementara itu, Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI Dr. Agus Widiatmoko mengatakan Gaumaraja juga mengangkat pangan sebagai bagian dari budaya masyarakat Boni. Ia menyebut Boni memiliki 16 warisan budaya tak benda Indonesia yang telah ditetapkan. Malam puncak Festival Gaumaraja diisi pertunjukan kolosal Lapo Ase yang melibatkan 246 orang, terdiri dari 60 penari usia dini, 80 penari remaja, 66 anggota orkestra dan penyanyi, serta 10 musik tradisi. Pertunjukan tersebut membawa pesan tentang lumbung sebagai ruang kebersamaan dalam menanam, merawat, dan menumbuhkan kebudayaan Boni. Dan pendengar, konsep pelaksanaan tahun ini dirangkum dalam semangat 6 hari 9 venue 6 gau dalam satu Kabupaten Boni. Sejumlah lokasi diantaranya Mes Guru, Bola Subie, Lapas Tua Bone, Hutan Pinus Bulutana, Lapariaja, serta Desa Angkue, Kecamatan Kajuara. Agenda kegiatan diantaranya ada pesta panen, seminar internasional Karnaval Budaya, pameran agraris, pertunjukan seni, dan pertemuan kerukunan keluarga Wija Arung Pone. Rangkaian kegiatan yang tersebar di 9 venue tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mempertahankan tradisi pangan, seni, dan masyarakat dalam satu rangkaian festival. Dan ini masih akan berlangsung berakhir ya sampai 30 September 2026. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar pagi ini di Opini Publik. Kita masih bersama di Boni Menyapa Pagi, dan di sesi berikutnya akan kami hadirkan beberapa informasi dari rri.co.id.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Masih di 91 FM RRI Bone, dan terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami pagi ini, pendengar. Tepat pukul 8 nantinya RRI Bone akan hadirkan Warta Berita Pagi melalui Pro 3 RRI. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa di program selanjutnya.

0: 91 FM RRI Bone, tepat pukul 8 kami hadirkan Warta Berita Pagi Pro 3 RRI. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glial dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurnia.

Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan